kawal ngenempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, engkau dunia ti seluruhan berubah. Engkau akses negara miak serta pengalaman ti

0: sebagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena $25.7, perengkak hari 7.30 pagi dengan 6 lemai, kepalan buat dewan serupa guna Selangor.
1: Info aktiviti Y. Dua itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthew Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa. Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelati ke Industri.

0: Ya, lagu hari US Andrew pagi tu setiap lagu yang aku dah masuk buat list semi-finalist ACSJ antara 24 itu lagu ke nyingkang ke semifinal ke 9 tahun tu.
1: Jadi hari 4 tu kita ABC trio pagi Y.
0: Jadi pagi tu bulan aku Uncle Stone.
1: Ngau megak aku Daniel.
2: Ya, ngau aku megak Melati Badi. Akan ngelaban tu Y pagi tu ni.
0: Anak tu muka carut. Hari dia, hujan luar dia celapa.
2: Nah tu anda lama semangat pagi tu Argentina udah menang deh.
0: Ya, Argentina megang dia.
2: Ya, apa ne?
0: Kira betul mi perambu kemudian isi. Mari kira nyukur ya. Argentina masuk deh. Jadi ketegalnya meh Ken oleh ngau kita
2: pagi tau
0: ya pas
1: lebih ya tim England
0: ya segi mati England dari kelihatan.
2: Oh patut Ken ada pagi tau deh
0: kemudian di 3 hari kemudian sekuma England mainnya kesal belum mana kini nak penunggu itu mulai nyawda kamai tadi ya kurur susu. Okey, bersempat kawal ngau main Argentina ngau England pagi tu Daniel ngau yang melatih ya meh sebab aku jako orang mendah nanti bakal cerita Tamil hero segi selalu alah dulu.
2: Ya, segi betul tu. Ni ya ke mana hanya selalu ada teh dudi.
0: Betul. Dapat berkenan ke ba match ke pagi tu England dulu leading ba masuk aja ba second half 1-0 pemuda Anthony Gordon masuk ke gol minute ya ke 55 tang silap England udah leading sida lalu parking bus.
1: Ya ke buah last minute tadi baka Argentina last minute anda sedaya udah skor yeah. Gol kedua
0: gol ya kalau tadi bah minute ke 85 Enzo Fernandez masuk ke gol siapa assist kata okay, Messi
1: yeah.
0: Ya Messi kah pihak megah bah 2 minute udah injury time dia Lautaro Martinez masuk ke gol ya kedua lalu gol menang Argentina siapa assist ya Messi ya aku segini pada siapa kita kenyukuang dodo segini nanti berapa ngarap neti aja do.
1: Do ngarap ketulah ada buka
0: ya
1: don.
0: Ya. Jadi kira tahu untuk kita yang beda Argentina bersatu ngospen. Ya kamu nya bisa enggak anak ti aku ke dalamnya dah. Ngarap darga England bersatu ngospen yang nama ku bah. Laban ku kan penjajah, laban penjajah.
1: Ya, aku megak ke bekenya tuan laban Argentina udah finalis 2022 sebab udahnya tadi tahu untuk ku ke tim buka ega. Jadi finalis bekas yeah. England ngau Spain.
2: Tapi tetap Argentina dia ne.
0: Ya tetapnya lalu pihak megak ulih nak kini Argentina tu tadi boleh kejuaraan berganda laban. Nanti nak salah aku bedau ku ada sebab bisa me orang dua kali menang Brazil lebih ada boleh kejuaraan berganda Brazil udah Itali bedah dalam list boleh akhirnya ngau pihak megak Uruguay. Tiga itu tim itu kalau boleh kejuaraan berganda atau kedua kali menang berjuruan. Ulih nak kini Argentina ngetancian tang pihak mega tim Spain pun ukai belacan.
1: Ya.
0: Spain pun ukai kerjanya ni betul. Ukai orang sesiapa ada kalah kia France.
1: France. Kan? Ya. Banyak pemain favorite pemain star buat France pun sudah ia boleh kalah ke 2-0.
0: Ya, ya, ya. Ya,
2: ilak mak kita medak ane.
0: Final tang. Ilak kita ni banyak.
2: Ilak cerita ilak kan ne. Saat itu aku ngasai ke gagal tim malam sudah ia sudah mujur ngagai final. Argentina aku tu.
0: Argentina. Betul. Majority bayu Argentina pun balik mengabam. Dalam punya aku English kita malah begitu. Okay. Nang ke randau kita ya ke pagi tu mega tu suah mega di lansak kita yang ngocara lansak ba SSL tam berau kita itu berjurai kena ngawa mamat. Yang tadi tiap ikut kita mensia nang iranya tadi tu ai mia indah de tu ya ke barung rayapnya pandam si telefon. Nah dia telefon penjajah bisi mutai ke kamera tab. Tau ke iPad kena dikayam sida. Jadi nanti ba laki ngino SSL kita pagi tu keti kita itu tadi patut nak kita itu tadi jadi belaki bini becik ke telefon pengadiri kau cara ngenyet ke aku tadi spot check ku jaku kita pergi sekolah kelihat
2: jadi nyak mau tadi ke kat di pejurai ke kita tiga abu gulai ngau balap ninga kita ke pagi tu tuan bak semua salah lelaki alaban nanti kita berhati ke deh bak siti-siti ruang bilik atau yang nak sebakar tuan dah bisa nyak tadi-tadi rahsia ngau pengadiri password telefon semuanya dikunci magang bisa sekedar ruang bilik

0: Bisa iman kekuat
1: kena kita yang iman kuat pan depan siap bala audit.
2: Ya.
1: Anak lagi nanti bakal kita ke mensia biasa atau semua kerja ko. Siap kita bisa pengalami bulak megah nuan tu tadi. Nanti bisa sinya nanti kamu dah nama utai ke kerja bisa ba tepen pangan ke ya. Bala kita nya tadi. Bulak dalam mati non ciah ciah ko dah.
2: Oh, mesti dia. Mesti ne.
1: Oh, nama itu tak. Anu si risi yang muda tipu risi yang mesti itu si utai tu ciah. Cik, sudah lama nanti dia.
2: Belalai dengan cik tuan?
1: Aku sebab nak kalah ke cik. Kena buat tu tadi. Kadang-kadang sawah sangkanya mesti. Tang lepas ke aku tu lembau mereka bangsa lembau kangkat. Bangsa lembau kangkat aku pemandang garing. Garing-garingnya pernah aja mata.
2: Biar ni ku ya me senyum ke diri nungat ni.
1: Dalam hati dia mesti cik tanya me. Aki tu ngai mayangkat.
2: Aki dia mayangkat.
0: Alah lapan pemburu.
1: Alah lapan pemburu aja agak nanti baku. Cik penemuan ada ni.
0: Aku nadai penangguh tuan. Nanti orang ngecat lepas aku nadai penangguh maka ke Melati tadi nadai rahsia tuan. Ikan bank ditemu, pin ditemu.
2: Aku kaget nemu ikan bank nyari pas waktu itu.
1: Nama kebawah di kemintang ya. Ini balai.
2: Nanti ya.
0: Penting ke ikan hari nama password telefon.
2: Tapi password teleponnya berguna kan ni ada laban dia online banking ini.
0: Dia aja di QR.
2: Ya betul.
1: Semuanya daftarnya megang. Oke, okay. Jadi ada tu lagi cua kita tiga namanya. Kan lansa nama lagi ni komen peningat lagi kita kan mau nama ke baru yang Melati. Dan sebenarnya kita berperinang dulu lagu hari Isali pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Ya, lagi segulai sejalai kami, Abang Pengerak Pagi WFM. Bisi ralat, Mimit. Salah sebut aku, kami akan jumpa Nicholas Fetri.
4: Ya, salah sebut, nih. Ya,
3: sebut. Asai ke use intro-nya aku masuk. Ya. Abang Bisi, maya kita itu tadi, tercaru.
4: Ya, dan awak ke tuan, Abang, ia kebukai lah kini. Angka use intro ke masuk, nih. Nah,
3: dan kini salah. Yang ketua masir. Kita enak nemu, nah.
5: Ya, akhirnya.
3: Okay. Jadi kita mulai baru gaya ranau kita pagi tu tentang spocek tipun pangandiri. Halak nanti melati menyandir. Berapa tahun dah dua di bala dengnya dah jadi?
4: Nyoka 20 tahun tuan.
3: 20 tahun.
4: Jadi
3: aku nanya dalam 20 tahun ni. Kalau ada sekali di spocek tipu itu ke terspocek ke telefonnya.
4: Nak ter tu tuan. Sige spocek. Laban subak lah. Maya kita ke agi berpangan. Nanti baku lah maya agi berpangan subak-subak. Maya ku ngecek tuan deh. Ia nyudah jadi melaki bini tu. Bisik ke kadang-kadang kita itu. Munya ku tuan tadi bisik hati kan ngecek lah. Tiba-tiba dia kan ngecek. Bisik lah aku tu ngecek. Tan ku nanya ya dulu. Kadang-kadang bisik ke maya ya ke nak nemu diri ku ngeceknya dia tuan. Tan
3: hari Minggu dah ya nampu dari
4: kita ya pakai handphone aku pakai handphone yang banyak lah kita ke berpedak ke utai berdia dia tuan tan ku semangat ke nak utai ke ngasuh kita pada hati lah ba telefon yang dia tuan jadi nyu ke dia tahu nyu tuai gitu jarang tuan bukan jarang nyentak
3: lepas aku tu lepas dia nyebut dia tadi nanti lah aku teringat ke Jaco ya subah mana dah lagi anak terubah subah mesti kanya beritahu terubah lagi pangan hanya berita hari-hari kah udah beranak ke terubahnya seminggu tanya orang udah sebulan dah anak ketiga kedua tadi sebulan anak ketiga ada ikhruh kali kali
5: kan malaban ku ngasa kita ada info dah tuan kau di laban kita berdau bisa nak kita banyak runding ngagai sikupnya aja
3: fokus kita bayar aja
5: dan kita bisa nak ni tadi fokus kita nyoba anak nyoba sekolah anak nyoba kerja bagi tempo nyoba yo dikira tak kira kita dah
3: kira kita nyoba untuk berunding ke utai ke ricis sukanya dah.
4: Ya. Sekian mat. Lepas aku bisa berandau kau kami sama induk ga ni termasuk ngisi ga buat topik tu kemarin lebuh ke berandau direk
3: meh. Bercarang lansak.
4: Ngocarang lansak. Jadi nyokak sebakar garundian kami nanti ke kira ngecek telepon yang ni media sati dirimpu muai masa dek ni ya meh aku meh jadi kita percaya ngau pengen diri lebih lagi kita ke udah diri ke ruang bilik atau ada tuan nampi
3: ya
4: tuan
3: ya kenyak meh aku tidak boleh nyawat. Jadi apa tinggal kita ke rumah kan juga komen pagi tu Ari menua semanggang ya ke benung hujan pagi tu ianya Ari Mary jadi ku ya bas doa yang melaki bini nang yang ada rahsia ngepangan diri laban ke nang ya sigi suah betul ke ketelepon laban ketinggal main game
4: orang main game orang kesama main game
3: tang nanti nga anaknya baru ya suah deciap lama laban sida anak tu mayu lagi berasia ngu kita majak besai majak berasia majak besainya majak jauh saya laban nya majak mekul jadi bapangki yang jadi handphone selai apa ya belah temu kita sebilik paspok tang nganak tu tadi pedih nah rahsia lama
4: ya
3: bila temu dia password kali tu tukar
4: orang biar tu ya lah dia kena tuan laban nyangka yang ngai kita akan pintai tu ngecek telefon sedaya deh digagak ke sedaya password nak maya kita tika ngecek break ya password nah segi break nanti bakal anak aku maya break password aku password telefon sedaya di ngecek udahnya tukar baru maksudnya di situ itu. Selalu yang bikinnya deh.
3: Lepas titik ini aku berarti ke nama aku bahas kita apa ini itu patut kiruah ke anak kita itu kalau bagi aku dah berbagai keripun. Lepas titik anak atau ke nembia ya ke baru lah hari umur 18 tahunnya mudah lagi kena mangsa serangan cyber. Nak ngira dari gangguan seksual ngau time-nya. Lepas tidak ya berantur mau berunding yang panjang deh.
5: Boleh cyber megak dia agak.
3: Jadinya minta itu ke dikenggai ke kita lepas hati nembi atau ya budak untuk kering yang bakal terbelian ke kita itu deh. Engkau tukar terbelian lagi kau kakar ya.
4: Waktu sama pagi dengan Sis Lucy tu tuan hari matang kaya jadi ia ia segini nak ngecik kaya tuan nanti ia kat curang dia dek galik berarti si ia pan ia boleh buat WhatsApp kau induk bukai nyoba sayang-sayang kaya nak ibu bercik-cik ke handphone kaya nanti ia segi setia ke kita nak daya kak gila induk bukai munyi aku madah mana maya kak bobini baru nak ibu dia dirempu belalai kak aku gila induk kaya madah je ia bobini baru aku pun lelaki baru kaya tu tu luka aku. Ya nyebut ukai kau tu wandanya wandana yang bunyi kau lagu stila Philip ukai orang bau mengai ke kita ikuyanya.
3: Lepasnya tadi bodoh kalau tulis dalam undang-undang adik tu tadi udah duda adik tu tadi udah janda anda tahu belaki bini baru nah lepas penghidup tu tadi boleh move on megang.
4: Sikit kenyak metuanya lah kami ngasuh dengan giga. Nenek.
3: Anak mulai kayak baru.
5: Okey tu bisa hari Alistair Juwain tu hari kucing bapak nemu ya keterubah maya berpangan ku ya saya nak patut di spot check gak telefon pangan laman privacy ku ya lalu kedua nanti udah berumah tangga sikit patut ku ya sikit patut spot check laman bini tau ke laki nya tadi kan mau siapa orang ke ngau sidak ya chat nya tadi ya ke penting lagi ku ya kedua ya nama utai diadu ya mayanya belakang kita laban ngai kia tulgi munyi ko lagu lina salah guna kuasa
3: hati yang biap lama
4: ya. Orang laki selalu berkata dan ya
3: oh ini kami bukannya laki
5: sama ini bisa ya bukannya
3: ini laki ini bukannya tiga peringkat pernah tadi nah
5: dua peringkat peringkat satu berpangan laban yang bedau sah dia tuan
3: ya man
5: bedau sah nak ngawak spot check ya nanti nak buat laban kita yang tadi peringkat berpangan yang lagi
4: napis ya
5: agen apias ya.
3: Boleh nama orang maka buat. Bunyi ko kapan ko sebab aku mendak kena cinunya mesti pangan. Eh bukannya bini ya. Pagi pangan boleh ambil.
4: Indah tunang orang pun boleh jambe orang tu.
3: Betul.
5: Ya ku dempur orang udah.
3: Boleh dempur orang pun boleh mendambe orang tika. Tanya bunyi ko tadi. Maya fasa berpangan tu. Tak selalu ya. Fasa pangan tu ya kenini yang kuat lagi.
4: Betul tu. Laban nanti kita perhatikan. Nanti aku ngasai ke dempur dari sewah ge ku ngecek handphone maya berpangannya. Ya udah laki bini tau oh ya udah sah, kita tu dah kira ke udah namanya udah bisa le yang pu aku pu ya udah naren tu kira ge le tuan nya dia ge pangan tau agin api ya nyelai dah nama ke buah kita atau bitik lu kan ngecek handphone okey nya dia sebenarnya ya
5: iya bisa hati kerja ada hati bisa hati bekerja dan lah kemudian ya bisa gak kak kamu
3: kalau berupai enggak kalau berupai
5: kita kamu malu katanya.
4: Sama bisa ngasai aku tanya bagaimana ni ya.
3: Lepasnya dalam kita itu tadi bergulai ngau pangan kita kelebihan kita sebelum kita ngambil jadi kebini atau jadi kelaki proses berpangan tu mendo kita nemu ati budia yang kebuah tadi tindih yang mainnya tebal ke ya nak berdia selapat ke dini yang papanya ya segi kongkrenti oleh peling terus ke gak dini nak berbata-bata. Okey, ada tu lagi kita ingin baca lagi komen dari pendengar yang kebuka tentang sebenarnya Juyaya merenang kita pagi tu. Terima kasih. Lagu Selamat Ngapung Lalu Aku.

0: Ya, SSL semua salah lelaki berkenaan ke bab fama Spocek telefon pangan diri. Dan ada Spocek tentu ada memo-memo itu.
1: Ya. Tu pun nyiat menyala tuan maka kita ke bas sekolah sebab eh. Ya. Lepas kita ke tamak ke gate sekolah tu bisa Spocek ba gate-nya. Nah, dah itu tu depan dah kurang ne.
2: Ya, nama tangkap-tangkap mana dah. Nada yang pun pun gate.
0: Aku sebab ingat mai ku pama muda bala cikgu disiplin ke pengawas sudah berbaris bomo gate segi.
1: Kesal tu tuan.
0: Bukannya kesal ikan ikal dah pada orang. Rupanya mereka sudah nyala.
2: Tangkap. Ya, berarti tangkap dah tangkap mah. Tak ada kira.
1: Dan kadang-kadang tuan dah nanti nadai pun penyalah digagak tua. Lepas mendak silap tu pun kesal mati dek. Nak nemu nama kebuah. Bahkan kita ke mendak Roblox dek. Tuan nemu rotik kereta tua, insuran kereta tua dah sige. Okey. Dan yang tuan pulih sen pun okey gak. Dan lagi kena kesal.
0: Lepas kita tunang dah diajar takut. Menyikah kuh dek. Bahkan kuh ni pun bukai. Maya masa pun bunuh hawai sekali dek. Mai anak aku lepas suah pada ngerawai ngepulih. Sekali sepengen pulih ke Roblox. Ya nyonya bak di toh. Jalan sepengen orang ke Roblox.
1: Dapat tu pulihnya merakak ke sepengen.
0: Okey, sama pagi dengan pendengar kita. Ini tadi jadi ke Juan Bunong. Mudah ke Baladar. Hujan bak batu kawah ke pagi tu. Tiba penemu ya. Telepon tu Siti utai ke personal. Tau ke dikembali tadi private belonging. Jadi nanti ya sikit ndak patut ngegak spocek ke telepon bini. Tau ke laki kita. Lepas kita patut berbahasa, meri respect ngagai privacy daya serta percaya ngagai couple kita itu dari melaki bini. Jadi sebedau ngecek telefon patut dia kita minta pemendar dulu. Nah patut anda entu mana berapa mana kita nanti belalai ngecek telefon pangan diri. Nanti bisi nyangka utai kena betul. Terus terang aja ana nyalam ngai kayaknya tadi jadi time bomb dalam relationship.
1: Ya betul ke tuan tang gak bunyi ko ya tadi dan nanti kita nyu minta pemendar dulu nemu orang tua tukang ngecek
2: ya, teleponnya. Oh, kan
1: ya nemu mah dilihat.
0: Oh, dilihat dulu. Ini buat tos channel 1 dilihat channel.
1: Nombor asal saya tak betul dia dilihat dia dulu nanti dia minta pemendar nanti dia nak minta pemendar tengah nyet dengan cia engkau ke biasa utai temu dia nak utai
2: kenapa benda dilihat
1: halo
0: baru jam dah anu ya kita tadi sebenarnya dia nyu dia dilihat dulu dulu kita mesti bahas tengah kes tu laki tu laki lah pernah kena bukan kena pintar gak bekas kerana tu aku pernah kita induk tu melatih dah pama tu bapa telefon laki dia kelalu mayuh nama mekini atau telefon ke mekini pama nama siku Ali mekini
1: apa mayuh mai mekini aja tu
0: mekini orang mekini satu mekini dua tahu cek mekini laki nadek gak kerja bawa shop tan yang mekini megang
2: kita jarang gak jahit
0: jarang kita jarang gak kita kapan tu mekini megang
1: angka mekini nya panya buat ketun. Tu saya ni. Oh sikit pakai ya menyetuan. Dia
0: lagi awak.
1: Ah lagi berhenti. Anak tuan. Odenya so pagi ngaga Injawil bisa boleh ngau kita megak pagi tu tuan. Jadi ko ya aku suah spot check handphone laki aku ko ya tuan. Password dia apa temu aku. Asai ko laki bini semua nemu password pangan diri deh. Tang laki aku ko ya jarang ka ngecek handphone aku lepas malas ka maca WhatsApp rindu lalu panjai beranau ko ya. Si gaman ke nya tuan. Ante makan ko me atas kena scroll dah deh. Ngai maca.
0: Tang amai ka jaku nyanin lah. Ti berarti kita terpedak ke WhatsApp balas kita ya, menjadi berarti kira jarang indo bernama kita lagi deh. Tato okay lagi tahu tu lah selka alfabetnya.
1: Okay. Tang tuan orang indo tu ente ya di sawat deh. Ya panjai WhatsApp ngaji sedua contoh lah contohnya bakal bini deh ni girlfriend deh tuan WhatsApp deh panjai sekali okay jah sawat deh. Ya ngasu ringatnya tuan.
0: Ya aku ngasu salah kadang. Ini kan nimbal baru lagi ni kalau nimbal lagi alu kumai mesti tak kelalainya nama penyanyi menyewa kursi tak kelalain itu kah mesti tak ada betul kerja deh nabi ayah nabi ayah
1: tante kalau sahur
0: penyanyi salah sahur benar salah
1: lama semua salah lelaki
0: jadi kira mati nanti bakal kita nanya laki ke laki kita deh tanya cici-cici adanya tidak lebih dan tidak kurang dari bapa patah katakan. Kami lakinya mengira dulu. Padahal bapa lekat jago dia. Kau kena yang menusuan dulu.
1: Tidak, kau kena tuan.
0: Ya kau main sepanjang salah ni. Pandai salah.
2: Oh, lelaki tu nanti kau perlu nampak panjang.
1: Nanti orang Indo ambil kebandian setelah dia tu WhatsApp chat dengan girlfriend, bini setelah dia nak. Sekali Indo boleh ke je. Okey ni kuasa hati setelah dia.
0: Nanti ke ke. Okey.
2: Lekan yang jauh.
0: Nanti okey. Okey. Kau berapa? 9. Okey. Okey. Okey. Kali kita cukup.
1: Ya, orang Indo kalau lelaki tu nak sama. Kadang-kadang orang Indo tu, ya, kati kau kita malah ni. Ya, kak. Kati kau minta perhatian kau rada tuan.
0: Ya, mak. Dek,
1: namanya chat panjang-panjang orang Indo biasa ya, chat ya panjang ya, to denya sawut de ngau perkataan sitet ke ja nya tau ngaso ringatnya tun
2: tau ngaso na berapi malamnya
0: nya mai buah kita ya medah nama ke babat si jalai moyo mutu-mutu ngeti ngetu mere ezer lain ukai menjensinya ka mai nyawut WhatsApp bini pana tau mesti ka
1: mana-mana ngetu ti si jalai dulu na tun
0: ngetu si jalai bere ezer lain tik menjensinya nyawut ya. Nah, sawat lagi kumai kemukai. Sawat lagi salah hati, telepon takut kepada pulih. Saman pulih kan kita. Okey, siapa ke bisik pagi tu?
2: Okey, tu bisik hari Ara Jia Ujia. So, pagi ku ya, di Bukit Sadok hujan.
0: Oh, nyak hujan makan kita sama
2: sahabat. Yang mana ke yang kau bala ya, sama, ngenak password ke sama ku ya. Sama tu menggai telepon pangan diri, nadai di kelalai ke. Password digagak, laban ngambil ke bala ni anak bermain telefonnya sebarang ku ya. Parai tengok dah barang online, barang online ngenak COD ku ya, mana.
0: Amat, pandangannya bisik dah.
2: Serta passwordnya diguna irau ke telefonnya lenyau ngai ke diambil orang ko ya. Pihak mereka tadi ngambil ke passwordnya tadi ditemus dua yang laki bini aja.
0: Iya iya iya iya.
1: Anak nak tahu temunya.
2: Anak nak tahu temu ngai ke.
1: Saya mah kebuahan
2: tu.
0: Lepas bisi kias tu tadi. Ya kepada ke internet itu tadi deh. Kiasnya meh anak mereka tipe apa irinya ngudau tai tempat kata-kata dengan apa. Ya ke datanya nantinya bega baik ga ugul nampak ila lusa ada tanya pemanyu. Nya tas krim megang data nyora lah nyora lah megang
2: krim. Mas krim.
0: Mau tete mama maniahnya mana dah ngapain bisi kerja mania. Udah utanya berapa ina.
1: Ada ujung-ujung ya buaya kan tuan.
0: Nanti kita orang buka juga. Nanti buka Tiffany fries, sudah burger. Yang tadi uleh kan cadik kita nak. Uleh simpan uleh kangat baru nanti sekeliam. Bukannya jadi kangkah dia bias bok. Kan jadi buka sekeliam ke datai ke baru pansuari mesiannya mamai. Okey, lagi mesti komen dari peningkat kita pagi tu ini dari Alistair Juenar baca tu berapa?
2: Sudah
0: ada. Jadi mereka sama pagi megak ngagai Jonathan dari yang peningkat kita ke pagi tu. Okey, jadi bak penemu ya nanti bini ya memunyi segi sambut ya maya bin ah. Nanti bak penemu ya nanti
1: telepon bini yang berbunyi.
0: Amai mandi. Segi sambut ya. Amai maya mandi. Jadi nanti penuh Pak Jamban pan segi diangkat ke amai. Kalau kalah nyambut kena orang laki nanya siapa nuan. Nemunya laki ke. Nemunya laki orang lalu terus padam ke. Jadi tadi ukai. Kadang-kadang kita itu tadi. Nah sekaja itu sambut ketipun pengadilan diri aman. Pemal bunyi tipun bala kita ibu bunyinya. Patut dia ngelak kerja deh. Nanti lagi sekali. Mulia dia ngelak ya.
1: Aku tuan nanti pada beritahu bekas situasi itu deh. Telepon dia tinggal tak meja kini. Ya mandik kini tahu ke nama-nama pengawak ya. Bunyi teleponnya tadi. Tidak aku dulu nanti orangnya kelalak. Kukang aku nyawut ya. Nanti nomornya. Ya bisa dalam nama list nama ya. Tak nak dikelalak aku. Tak aku beranikan nyawutnya tuan.
0: Nanti itulah ya ahli mekanik.
2: Sudah tersawat ya.
1: Sudah tersawat tuan.
2: Lepas nama saya bikin ni sahut ya.
1: Sekali itu Indo berbunyi ni.
0: Ada ni ha. Mau tahu dah? Yang bikin ni kita gigit ni.
2: Ukai keran ni ni.
1: Ada tu ada ni.
0: Tak tahu. Cek dulu. Kau punya kenyang mama.
1: Aneh ikan pun mesti.
0: Kau punya kenyang mama keran ni workshopnya. Kau sudah bayar yang ini cepat beli mari. Okey, jangan sampai gini. Sebelum kita buat benda begini.
2: Bunga cempaka tu. Selalu berjalan ke pengawak ke ya. Pangan ya selalu ngecek telefon. Teng ya nadai ke saya okey ya. Pangan ya ke ngecek telefon leban ya tu tadi nadai nombor dah bukai. Nombor kaban sama gawa-gawa ko ya dari sebil ya. Ya moga selalu ngecek telefon pangan ya ko ya. Leban dia bisik nombor induk bukai.
1: Kau nak patut tu pun suara yang ada nombor induk bukai.
0: Bisa yang saya memang bukan kau melati bati. Isi bini dinil ni si nanggai.
1: Oh siap isi bini dinil. Sewa
0: kumpul. Ya kan? Bukan nombor dua ni saya dah. Ya. Kau jaga telefon di sini nanggai temui di sini dinil. Kau telefon lagi kau salah. Tulian kita. Okay. Nak patut bisa ingatang. Ini bukannya menyiku kita itu tadi. Bukannya ini bukannya lalu tanya kita dah ya.
2: Yang induk bukainya tadi entik amat basic induk bukai yang nak nge-save nombor dia induk bukai yang nge-save ni nombor marker
1: ahli
2: nombor
1: mekanik engineer ke pandai sebab dia buka runding orang induk
0: tim futsal. Okay, kita berlaku dulu pagi tu Selangor Nelson Nehru.

0: World Cup 2026. 19.7.2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20.7.2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, World Cup 2026 Maya main berubat ke nombor 3 kalau champion tu ialah dua channel sekali keluar. Siti, bahasa Melayu. Siti, Jakob orang putih ya.
2: Ya, familiar sama kita mainnya.
1: Oh, nanti dengan saya ke ngai dia orang Malaysia. Tahu kan saya ke kami vibe menua luar. Ini dengan bapa ulasan kementeri orang putih. Nah. Nanti berkenaan nama-nama yang tersebut saya ya. Kalau gulung-gulung dengan ulasan bahasa Melayu, dua-dua habis saya.
3: Nama tak jauh ke tuan, ibu ningga.
1: Nanti kan dengan Jakob Iban, ialah aku live ke diri. Petangnya mai nanti gua live buat itu. Ana nak mereka dia minta. Ya gua tanda ada orang mereka nanti gua tanda.
2: Enggak ada mereka kita ini tuh.
1: Oke, jadi pulang ke cerita kita pagi tu melatih. Siapa sih komen yang melatih?
3: Indai asli tu tuh dia bisa bukulai ngok kita. Jadi nanti baik ya, kuya jarang dar ya kan ngecik telepon pangan dirimpu kuya laban ke. Nada kita dilalai kuya tuan. Password telepon ngau media sosial semua dikunci magang. Jadi kita ke pemadu berguna tu kuya percaya ke pangan diri. Jadi nanti aku kuya suah aku ngambil handphone apa itu wai ku. Lebih maya nekan bisa notification. Lebih yang beli utai online. Ngena bank lagi. Ya. Orang kawan yang follow dah minta approval dah tuan. Tanya. Nyak ke suai lagi jadi. Nyak tuai tu dah tuan. Nyak ke suai lagi jadi.
2: Nak nombor diri lagi dah. Bayar ke beli tu dah.
1: Nama-nyak aku lagi.
3: Nah, nanti bagi suai. Suai aku raja. Gigi orang Indo tu suai je. Nanti nak suai je. Ringan dia lagi dah.
1: Ya, mak. Entah dia tu kita berarti tiba online banking. Kelebihan dia dah. Mayokah scan-scan mua. Tipun dia tahu deh. Bangsa baru dia tahu sebelum di kadang-kadang dia nampak password dia scan mua aja.
2: Scan mua.
1: Entah bahaya ya. Nanti mayan ditindungnya kenapa indah enggak. Bini ini perubahan kita panjang aja ke mua. Suat aja ke mua. Dia bener tindung dia.
3: Sekarang. Sekali pagi kecil. Namanya accountnya bisa kurang duit. Nama kamu kurang.
2: Ya cara curi. Cara baru dia tahu.
3: Cara baru aja senang kan ya tuan.
1: Nanya-nanya awak. Lepasnya scam diri sebilian. Nanya
3: awak. Duit ya duit laki, duit bini, duit bini, duit bini.
1: Ya, kena tahu. Okey, semua pagi okay, peningat kita pagi itu hari Sibu Jaya. Ianya tadi Monica Tang. Jadi, ba ya itu kebumur 43 tahun. Udah pangkat ini. Nangah, aku nggak pangkat lagi. Jadi, ba ya enak penting juga becik ke handphone dia itu. Lepas, ya, main umurnya udah separuh abad menyik ya. Mereka lagi utah penting ke digagak ya. Jadi, bakal itu nyamai lagi. Minjau telefon laki utang. Ukai kemudian ngecek kan ngecek yang punya tang ngejauh kota kena menda cerita Cina bagi tiup dia sikit bagang kemal pelakon Cina dia pernah. Oh, ni aku buat ambil telefon lagi ni.
3: Ambil saya kebuah lagi ni. Ambil
2: kota. Ambil kota.
3: Okey, jadi tu Lucy McLeod biasa bergabung kulai dengan kita. Nadai kebuah nak tahu ngeci aku ya. Nanti udah jadi jadi melaki bini. Sige, nak tahu kita yang lalai ke nama-nama hal dengan pangan diri aku ya. Bakal dengan kami, kengkak ke dia tu. Nadai ke ngelalai ke password aku ya. Tang, nanti aku minta telefon ke ngeci ya. Sige, lu dia suak ke ya. Tanya nyamunya aku tadi dia tu. Nanti kita itu tadi kan minta. Aku kan minta telefon deh. Utainya udah dilihat orang lagi. Hanya tahu enak orangnya melek ni.
1: Nanti udah kita laki ini. Nanti bakal bisa minta kesalahan. No, kerti kita berskandal kau tadi. Mesti minta kesalahan.
3: Ini nyemput dia bisa mengumpat bini. Nggak kapan dia dia.
1: Mesti nyempat dilihat nih. Oh ya, minta nyempat. Boleh dulu, boleh lu pernah.
2: Kita kita mesti beli part kereta.
1: Nanti kita beli barangnya.
3: Yang kaki okey deh ni. Ambil kebandingan mede tuan mede pansut. Contoh, contoh. Ambil pansut kita malam tau. Ngai ku nganuk bini ku tak lalu dia umpat dia pilih dia lah pulak dia lah dilihat
1: lepas aku dia pakai ngai ke singa aku ngadu
2: oh dia ngai ke singa
3: udahnya lagi lu nak makan dia seminggu.
1: Kita ngapa munyiku kita itu tadi deh. Pengawa becik tu tadi. Kak medahnya salah, ndak enggak?
3: Ya.
1: Kita ke laki bini munyiku jakut deh. Cemburu tanda sayau.
3: Amat tuan.
1: Nama kebuah ya tadi ngecik lebih cemburu. Nama kebuah cemburu. Lepas ya sayau.
3: Ya.
1: Jadi anda enggak kita dicik tang. Nanti nyok lalu hari-hari ngecik pagi, cik malam, ya, cik. Ya, ya. Nadai pentan.
3: Ya. Nanti pas the way deh tuan. Sebenarnya kita nyimpu randau kita itu. The way deh tiba-tiba orang ngecik telepon. Ngedek nih ya. Begini kuasa hati deh. Bulak di mana kesal nih. Walaupun anda utai dilalai deh dia.
1: Nanti bakal aku tanya pendah lama deh. Contoh nanti bakal orang ngecik deh. Nanti aku. Bulak lah kita nak takut tang. Aku nak nari takut meri nanti aku nari penyalah dia. Tang nanti aku enggak penyalah tambah takut ya aku.
3: Maya hanya ada nadai becet ngau utai ke ngasuh heringat dia tuan. Ada pegaya telepon Maya nyak aku tanya nyata.
1: Parai wai. Ali mekini.
3: Oh, nanti mekini aja mandai kereta lu sudah siap ke Maya ge. Sayang.
1: Ni yang telepon.
3: Mau.
1: Terus saya tanya memang punya kita tadi bisa lebas enggak becik tahu tentang anang kelalu kita berhasil atau enggak anang kelalu enggak berhasil ngopang
2: diri. Iya. Ngeciak nyok kelalu ama ngeciaknya tadi. Mane handi boya di kan ya.
3: Nyok rimas galaban kita patut percaya ke tempo percaya ke ya banyak kunci ba kata ke site-site ruang bilik ada tuan.
1: Betul. Percayanya penting laban munyi ikut sujum gak meru mada kelebih lagi nanti kita itu nyolongar lagi umur. Salah hari. Cuma kayak aku. Telepon pernah mau cepat laki ku tok.
2: Dan umur telepon ya.
1: Nyau nah nak kiru lagi. Oke. Jadi yang rekan kita mulai ba trio pagi semua salah laki pagi tu nenel ngau jam lati.
3: Oke. Ila bertemu baru.
1: Nyonya kami nyuruh ke ari diri ari konti.
2: Bye bye.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah, kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Spektra 912 Warnai Harimu. Ustazah Ilani Zulkifli.
4: Hai, Assalamualaikum.

perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti. Tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat. Kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Dua gergasi dunia.

16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 9

bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RPM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

waktu sekarang pukul 9.30 pagi baru saja dibawakan oleh Fin Jamal dengan Terbang Tunduk, dan sebelum itu memulakan siaran kita Led Zeppelin dan Faisal Tahir bersi lagu Orang Kampung ya. Selamat bersama di Seri Aman FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat pagi kami ucapkan. Jadi kita bersua untuk Spektra 912 Wanaya Harimu ya di Seri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi hari ini edisi Khamis 16 Julai 2026 dan bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijrah ya. Okey, terima kasih kepada semua yang memetik dan juga memilih siaran kita untuk siaran tempatan. Dengarkan di Facebook Seri Aman FM, RTM Klik ya, portal radio RTM ya, radio online, TikTok Live ya, apa ni, jangan lupa untuk anda like dan juga share, follow IG dan Twitter Seri Aman FM ya, setiap kali kita ke udara. Okey, 3 jam hari ini 9 hingga 12 tengah hari. Saja lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang akan kita kongsikan bersama ya. Dengan harapan semoga anda semuanya terhibur dan juga mendapat apa ni, sedikit input lah ya. Segala informasi yang akan kita kongsikan bersama nanti dari semasa ke semasa. Jadi waktu sekarang 9.32 minit pagi. Baik, kita tinjau dahulu keadaan cuaca sebelum kita meneruskan pilihan lagu yang berikutnya. Jadi kita kongsikan bersama daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Seri Aman dan juga Betong ya, bahagian Seri Aman dan Betong, pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu ramalan cuaca untuk kedua-dua bahagian pada hari ini Khamis 16 Julai 2026 bersamaan Satu Safar 1448 Hijrah.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Spektra 912 Warna E Harimu, dan sebentar lagi pada jam 10 pagi kita akan sama-sama mengikuti perkembangan semasa yang kita bawakan dari luar negara, ya. Berita dari luar negara kita akan ikuti adik-adik, ya, jam 10 pagi dalam dunia 10 pagi dari Nasional FM. Baik, kita nak kongsikan bersama antara salah satu aktiviti yang bakal diadakan di sekitar bahagian Sri Amanto, iaitu kempen derma darah sempena peringatan Hari Polis ke 219 peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Aman, ya. Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Aman dengan kerjasama Jabatan Kerajaan, NGO, Persatuan serta Komuniti Masyarakat setempat akan mengadakan program kempen derma darah yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 Julai 2026 dari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari, ya, bertempat di Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cichuan ke Jalan Bayu Sri Aman. Sehubungan dengan itu, ya, adalah dijemput, ya, dialulukan kepada masyarakat di sekitar daerah Sri Aman untuk sama-sama, ya, menjayakan kempen tersebut, ya, pada 25 Julai 2026 hari Sabtu 8 pagi hingga 1 tengah hari, ya, di Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cichuan ke Jalan Bayu Sri Aman, ya. Itu mengenai kempen derma darah, program kempen derma darah sempena dengan peringatan Hari Polis ke 219 peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Aman. Akan bersuara lagi untuk jam yang kedua nanti dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, Mimi Fly membawakan anda dengan lagu ini, Angkat

0: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana. Dua gergasi dunia.

0: separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorangan.

Baik Intan Maya dengan Cinta Tersimpul Rapi, 10.22 minit pagi. Okey, kepada kita orang yang sudah jawab berserapan, alhamdulillah. Serapan yang menyihatkan ya, untuk kesihatan. Tapi orang dulu-dulu mari suka berserapan dengan makanan kuih yang ringkas-ringkas saja. Ya. Okey, nganas perut. Yang ditangga di situ lah. Mumpah pagi. Serapan yang ringkas tu. Apa tu nanti? pisang kapok ya. Dicampur dengan sos, kicap, gula, garam. dengan bawang putih sikit. Boleh cuba. Semua tu dimasak. Siapa dimakan bejak? Dimasak dulu ya. Suruh pisangnya lembut sikit. Udah masak, pakai minum pagilah ya. Pakai sarapan kita orang. Mudah aja ya. Selainnya buah bandung direbus, macam biasalah. Dicecah dengan apa? Gula apung ya. Dengan apa lagi? Dengan sambal belacan, ikan masin. Memang cun benar lah.

apa kata orang tu, lebih menyihatkan kita lah. Sebarang bila bersarapan, kurangkan apa, manis, kurangkan gula ya, berpada-pada lah ya. Okey, cerita kita tu apa nak dimakan untuk sarapan, pisang kapok bersus, buah bandung direbus, buah keladi direbus, macam ni apa. Lepas tu ada beli buah bandung lah. Apapun, terima kasih. Macam ni pengadaan kami orang tu, orang-orang akan tetap bersama kita. Spektra 912 warnai harimu. This Ria Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi untuk edisi Khamis 16 Julai 2026, bersamaan 1 Safar 1448 Hijrah. Okey, seterusnya Wan, kekasihku.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana. Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di

Baik, akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Dan sementara itu, kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang diteruskan pada tahun ini sebagai inisiatif utama bagi menyemarakkan sambutan HKSM 2026, ya, serta menggalakkan rakyat untuk menterjemahkan semangat patriotisme melalui pengibaran jalur gemilang. Kempen kibaran jalur gemilang kini melibatkan 9 kluster, 7 kluster yang sedia ada: industri, pendidikan, keselamatan kesihatan, agensi kerajaan pendidikan tinggi dan komuniti, 2 kluster baru iaitu rumah ibadat dan premis sukan. Semarakkan patriotisme melalui kibaran bendera. Sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang, ya. Kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Spektra 912 warnai harimu.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Dua gergasi dunia bertembung

0: 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

Cuaca sekarang semakin panas. Tapi ramai tak sedar, bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok kembar, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesehatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesehatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

0: Semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda

0: Sriaman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kita teruskan dengan jadual tu solat fardu bagi sunnah pada hari ini. Maksudnya solat fardu Zuhur 12.43 minit tengah hari, manakala fardu Asar 47 minit petang. Dan seterusnya fardu Maghrib 6.48 minit petang dan fardu Isyak 8.3 minit malam. Untuk esokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh 5.22 minit pagi dan syuruk 6.35 minit pagi.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Anak saudara, pada pukul 12.30 hari nanti anda akan mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFMR TM Kuching, ya, saran dalam bahasa Iban. Baik, kembalilah untuk pilihan terakhir kita, Aina Abdul dengan Sadis. Terima kasih atas perhatian anda dan jumpa lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Assalamualaikum. Salam Islam Madani, Jiwa Merdeka.

0: Selamat tengah hari peningan bulan dengan aku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari Sarito hari 4/16/2026. Sarawak Water udang lancar ke air Erop dalam botol ketrobasida ke diberi nama Orchid. Penerang Ari Sarawak Water madah ke pengawak ting lancar ke air Erop Orchidnya endang bepun Ari inisiatif sida tika berjalai ke mayo macam pengawak dagang ke trobasida. Tu mega nyadi ke sekedar Ari Transformation. Kedikena Sarawak Water ngangkat ke diri nyadi upis air TBC pun penatai belanja ke Meruan Agi. Air Erop Orchid mega dekat digagak nyadi air Erop resmi ti dinah ke dalam bilon A Borneo. Air Erop Orchidnya dipenyadi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai ngau pengawak pemandang ngau awam perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo PWEC 2026 di Kuching. Sarawak Benung Nyingkang Niti Pelasar ke Engkeman dikena ngangkat ke diri nyadi hub pengawak nguliah nguna ngau nyimpan karbon CCUS. Penglica kanan bidang Mechanical Engineering ngau pengawak pengeluar Ba Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Lediana Roslan madah ke penglebih tu endang disokong perkara undang-undang ngau perengka guna industri ti endang udah bisik di Kembuan Menua tu. Sarawak nyadi menua ke teruba di Malaysia ke bisik ngembuan undang-undang CCUS. Ia madah enti belalau ke bagi projek tu dah dipadah ke kapasiti kena nyerap ngau muai karbon di Sarawak. Udah ngujung ke Malaysia diatuk nyadi sama nyulut ngau menua-menua bukai ti ngerandang pemansang ba sektor tu baka Amerika, United Kingdom ngau Canada. Pemujurnya megak bertumbuh ari kapasiti Sarawak kenyadi pengerandang serta ngujung ke menua-menua kebukai sama belak nyukong tinjau menua Malaysia tidika nyadi hub CCUS bak genturong menua adab keto. Dr. Lidiana mansut ke Jakoto bak pengawak ngerikut program Kupa Kopi RTM Kuching. Kemari, bini sikut pengarang berita bak sebengah stesen televisyen luar di Sarawak, Kadir Edison, bisik terima tolong dari tabung kasih Awana XTM. Bininya, Jenny Cheng ke berumur 40 tahun, ditetap ke sakit kemik manis, udaya kedibaik berubat ke spital dalam ujung bulan 1 tok kemari, kalai gula dalam darah ya ditemu manggai bak tikas ke raya. Tunggujung ke Jenny Cheng diperubat ke bak unit ICU beberapa hari udaya ke bisik komplikasi bak lempuang. Bak Kadir seduai Jenny, tolongnya ukai semutik oleh nyawab ngurang ke tatiang belanja kena berubat dan megak nyadi ke tanda tingayan ke pengelantang raban pengarang berita endak ditempayak ngapak lebuh sidak ke betapi ngau penguji dalam penghidup. Tolongnya diserah ke tuai pemesai eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin. Siku nembia induk ke bumur 13 tahun Nurman Nisha Kamis lesi bak penusah kalai sebuah rumah teres ke peringkat 2 bak Permai Jaya Tupuang Ulu Angus dini hari tadi. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesida nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 2.23 minit dini hari lalu terus nganjung seraban orang hari upis bomba Petrajaya ngau Tabuan Jaya ngagai endur penusahnya ke nyadi. Penerang hari orang periman dulu agi harinya madah ke bisik dua ikut orang terpukul dalam rumahnya. Raban bomba udahnya tamak ke dalam rumah kalai seduainya uliah dibaik pansut sebedau diperubat ke Seraya Kengantik raban perubat Ari Upis Menteri Pengerai Datai. Tajak pihak Nur Manisha Kamis ditetap ke raban perubat udah nadai berendur penusahnya kenyadi. Siko agi orang ke tasah bak penusah tu Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke bumur 14 tahun uliah diselamat ke lalu ditaban ke berubat ngagai spital ngena ambulans. Pengawak nyelamat diketuka pukul 3.40 minit dini hari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani. Jadi dia tu kami mic kita terus bergulai dengan YFM Miri, bahawa awak ngelah tengah hari.
1: Hai semua. Aku Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari balap ringan. Bermulai dengan aku Sarito Brenda Yo tau ke DJB bawa awak ngelah tengah hari. Jadi tentunya jam ke dia tu bisik balap ringan kita benung mabik ke balanan pulai sekol. Jadi anak-anak berjimat. Jadi bisik sekedar tu tadi baru pansut ngigat nua pemakai ngau balah peningah di rumah ke benung ningah ke kami di TC Radio bakal ke tengah hari tu ne. Jadi terima kasih ngagai balap ringan lapan udah milia kami di stesen radio YFM Miri bawa ngela tengah hari sarito. Terima kasih memayu lapan terus mulai kami setia ngau kami sebuat. Jadi ngai manso jam balap ringan udah tu lagi kita dekat bugulai ngau Lucia inya hari Met Malaysia Miri inya bekau ngau report gaya hari kita bawa ngela tengah hari.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Jadi kita yang uji ngau Lucia hari Met Malaysia Miri. Hello Lucia.
2: Hello DJ.
0: Iya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, udah ngirup pagi tok tadi Lucia. Tengah hari tok.
2: Udah
0: ne.
2: Oh, tengah hari udah.
0: Oke, jadi ya Lucia terus ke report kita ba awak ngelatih hari sari tok.
2: Oke, terima kasih DJ. Riput gayari babagi menua miri kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 hari pukul 12 ngali hari dalam tempoh 24 jam. Muak kelemah itu ribut kudik dekat di sadangnya di bak sekedak nur. Muak ke malam tu hujan dekat di sadangnya di bak sekedak nur. Lalu muak ke pagi pergila nadai hujan. Bagi gaya gelombang tasik besar itu peninggi gelombang dekat manggai kurang hari 0.5 meter. Lalu ribut pupuput hari mayu bengkah penatai 7 engau peneras kurang hari 10 kilometer sejam. Suhu saritu dekat manggai antara 24 darjah Celsius ngagai 33 darjah Celsius. Nyajak ribut gaya hari dekat saritu.
0: Okey, terima kasih Lucia. Selamat tengah hari genuan. Okey, terima kasih hanya gaya hari kita di Met Malaysia Miri nya Lucia. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi tusun program balap ringan bakal selama jam 12:30 tu lagi kita dekat baca kami di YFM Miri dekat baca pesan berat ke bisik di kirum hari YFM Kuching ngaga kami di Miri tu. Udahnya jam 1 tengah hari tu lagi. Bisik ngemai temuai berprogram temuai minggu tu ditangkan ke ngau program randau khas ngau ruai kita jadi kira ke bisik tiga ikut temuai bisik ngenatai gediri ngakai konti YFM Miri sarito balap ringan jadi siapa temuainya hanya diterus bukulayu kami di YFM Miri berawak ngelah tengah hari.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesang penyiroto ari YFM Miri.
4: Ianya tadi pesan pekawal ngau piten uka yuten jadi kelebih lagi kepala peningkat kita itu menung berjalai luan ngena jalai Pan Borneo tu tadi jadi berjimat anang kelu laju munyiko jako pesan tu tadi nanti oleh anang meh kita yang ngena jalai ti muntang ok jadi tu tadi hampir si kepala peningkat kita madah ke kemari Argentina ok kemari pagi tu tadi Argentina menang ianya lawan ngau England. Oh, nemu aku deh si dak YouTube mayu si dak milih Argentina sebenarnya munyi kok kota tadi hari pun program kita Brazil tetap di hati anda ngacau ni nemu angka tahunnya lah berdua 20-30 atau FIFA atau ni nemu rezeki buat Brazil ni. Okey, tanggal pukul 12 tengah hari itu lagi kami di YFM Miri dekat baca pesan berat ke bisi dikirim hari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri bak awak ngelah tengah hari itu lagi ya. Jadi sebenar kita terus ke program ngagai program pesan atau ke baca sekadar pesan ke bisi dikirim kita terus

0: Pepinan si lagu hari lagu lama tau. Kita pun lama nandingan lagu hari Raban Tajuk Remawang diberi nama jempuannya ni. Terus boleh kami berawak ngelah tengah hari hari YFM Miri.
1: Apo si karamain uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, Bakfer Frequency 95.7 FM, segulai sejalai.

Jadi terus ke pesan ke bisi di kirim awak ngelah tengah hari hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke cuba tu pesan rabat data dari Puan Julia anak Buji tau ke Buji ya. Tau ke Puan Nur Juliana binti Abdullah madah ke Indaya. Ianya kinta anak sawah, ianya kinta anak sawah. Udah nadai kena malam 15 hari bulan 7. Jadi ni yang dekat itu di rumah Yampo di kampung Sampun Tebun. Jadi ni yang tu dekat Anjung kena hari 5. Ianya pergilah 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju dengan semua bala hari menua Sampun yang megat di kampung Sungai Mulun, kampung Sebangan, ngau semua bala tau ke Kamar Belayan ke ngelala niang. Niang kinta anak sawah, nyak kinta anak sawah. Jadi penerang tek silia tau bertelepon ngagai Julia tau ke Embau berkusung 112-996-2213 tau ke Natala nyak Ucok Yampo berkusung 14-390-0682. Jadi nyak pesan ke Cuba. Jadi pesan kedua tu, pesan rabat megak datai Ari Robi anak Thomas tau ke Apai Muntil madah ke Binia. Ianya Poli anak Anthony, ianya Poli anak Anthony udah nadai kena lemai 15 hari bulan 7 megak. Jadi niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah kena 16 hari bulan 7 di rumah Yampu di tuan rumah Siti Paku Ulu Batu Lintang Undup. Pemegang apa santu dituju ngagai semua Kabupaten Belayan ke ngelala niang. Niang Poli anak Anthony, nyanyi Poli anak Anthony. Kelebagi ngagai Kabupaten Belayan ke ngelala niang tu di Sungai Putong Undup, Sungai Mawang Indonesia, Siga Temuduk Sabu ngau Lubuk Antu. Lalu kebukai kenglala niang Poli anak Anthony. Jadi seberang tanya tau terus bertelepon ngagai Robi di 013-876-2581 tau ke anak ya nyanya Jason berkusung 013-241-5623. Nyanyinya pesan kedua ke bisik di cermat kami di YFM Miri. Jadi pesan ketiga tu, datai hari rinti anak Inggi, tau ke murid Inggi, ngari ke sidak sebilik, madah ke pesan pemati niang menyadik ya, ianya bawut anak Inggi, ianya bawut anak Inggi, tau ke dikangau apai jegit, ianya apai jegit, udah nadai kena hari tiga tu tadi, ianya 15 hari bulan 7, lalu niang tu dekat dianjung di pendam, 17 hari bulan 7 kena ke 17 hari bulan 7 lalu dekat itu Bebala Mayu di rumah lot 78 Jalan Melati 2 di Lambil Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabupaten Belayan ke ngelani yang bawut anak Inggi bawut anak Inggi tau ke dikangau apai jegit tau sama belak datai penusah tu. Pemegak ngagai bebala di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Limbang, Mukah, Ulu, Selangau, Ilit Selangau, Nanga Selangau, Bukit Peninjau, Bukit Kisik, Sebatu Niah, Lapok Liam Semurup, Seloi Atas, Seloi Baru, Gudang Atas, Gudang Baru, Nanga Makut, Ketibas Suang, Ngau Serta, Kabupaten Belayan kenalah disebut ditau. Jadi penerang tik silia tau terus telefon ngagai rinti anak Inggi tak ke rinti anak Inggi di 011-338-59694 tau ke menyadik niang ianya Robika anak Rover ianya 013-768-6605. Jadi nyak pesan ketiga
ke bisik di kirum di YFM Miri berawak ngelah tengah hari. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke bisik di kirum kami, kita berperinang lagu ke sekali tu.

Jadi nampung baru pesan ke tengah hari tu, balap ringan. Jadi pesan ke Siti tu, tatai hari lubo madah ke niang ini ya, niang Melaya anak enteri, tau ke di kangau indai tin, tau ke niang bini bala anak timbang, udah nadai kena 15 hari bulan 7 tau tadi. Jadi penguat tu dekat diatur berbala mayu di rumah panjai tu rumah jendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 nyenyak sehari tu. Lalu dekat dianjung ke Penam kena pergilah ini 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan ke ngelalan yang Melaya anak enteri, nyenyak Melaya anak enteri kelebagi kamar belayan di Penasu Batang Igan Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Rumah Entalai, Ngungun Gemah, Sungai Menuan Kapit, Jagau, Miri, Bintulu, Rumah Birai, Sungai Salim, Kemuyang, Pasai Besai, Ulu Asan Kuci, Anak Ngau di Kenawit. Jadi penerangti siliat tau bertelepon ngagai anak ya, nyenyak lubo di 016-652-9194. Jadi nyak pesan hari lubo inya pesan pematih niang ini ya, nyak Melaya anak enteri tau ke di kangau inai tin dekat itu bala mayuah di rumah panjai tu rumah cendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 tau. Lalu dekat dianjur ke Pendam inya pergilah 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke sekali tau, pesan ke sekali tau inya datai hari Michael anak nduk tau ke apa janting madah ke indai sidak ya, inya inja anak manggan tau ke indai Michael tau ke ini janting udah nadai kena 15 hari bulan 7 di Spital Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kempelayan di rumah Kampin Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Berjawai, Lasimit Lasibsai, Indai Tunsi Bekiuk Merurun, Nangasepituah rumah Angit, rumah Berayun, kempelayan di Serau, pemegak kempelayan di Batang Aik Julau, Batang Aik Merurun, Batang Aik Kenawit, Batang Aik Mujuk, pemegak kapal belayan di Batu 13, pemegak pesan ngagai indai bari sebilik berbatu 9, ngau semua kapal belayan kenalah dirintai ke dito. Jadi pesan tu diminta kita datang ngagai rumah Tungku Tanjul Undul Julau, lebih lagi Labaniang inja anak manggan dekat itu berbala mayu kena 16 hari bulan 7 inyak sarito lalu dekat dikubur ke hari 5 17 hari bulan 7 2026. Jadi penanti sila tak terus telefon ngagai inai janting di 019-878-6377 tau ke Indai Moses berkosong 019-867-4796. Jadi pesan ke sekali tau balap ringan itu datai dari Michael anak anduk, ianya Michael anak anduk. Oh tu dah dibaca tadi neh. Okey, jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai hari Sharon anak Sli ngari ke sidak sebilik nesau ke pengawak ngetas ulit niang apa ya, ianya niang tuai rumah Sli anak manca dekat diadu tak ke diatur kena 18 hari bulan 7 tu kena 6 pagi di rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Lalu pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Sarikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pemegak pemanca, pengulu serta bala tuai rumah di kawasan Bukit Guram serta kapan belayan ke Bukai kenalah dirintai ke Ditok, ke ngala niang tuai rumah Sli anak manca, nyinyat
yang tuai rumah seli anak manca. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan datai ngagai rumah seli Sungai Menuan Kapit kena 18 hari bulan Julai tau ke 18 hari bulan 7 jam 6 pagi nya penguat ngetas ulit niang tuai rumah seli anak manca. Jadi penerang ti silia tau terus bergiga basi anak alang nya bini niang berkusung 14613-5298 tau ke Stanley Silang anak seli berkusung 13859-3273. Jadi kita pemindahan dulu sebentar dekat baca pesan ke Bukai.

0: Sin lagu hari Shen Evan diberi nama Ngai Beruman bunyi ko kita yang serai tu nama pun kita balap dengar nanti oleh anak kalau berumban berubah me kita ngerja ke pengawak ke lebih lagi berawak ngelah tengah hari ngagai kita ke di rumah ke tau ke dini alendo anak nak berjimat lebuah kita ngerja ke pengawak sari tu kena hari 4 nya 16 hari bulan 7. Jadi nampun baru tu pelingah duaite pesan sebenar kita terus ngagai program temuai minggu tu. Jadi tu pesan getas ulit. Data dari tuan rumah Greenson anak nyambung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan hari ulu, hari ili. Ya kenglalan yang nyambung anak pundek, ianya nyambung anak pundek. Jadi pesan tu mandah ke pengok getas ulit ngamuai antar balu. Kelemau anak Abbas ianya dekadiatur kena 18 hari bulan 7 ianya hari 6 tu jam 9 pagi. Jadi tu tadi sudah kapan bayan dipinta datang ngagai pong entas ulit ngamuan yang terbalu ti dekadiatur berumah Krizon anak nyambung di Tawai Ili engke Lili. Jadi penerang ti Celia kita tak terus bergigak atau rumah Greenson hanya nyambung. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit megap datai hari awang anak Alin ngetai ke pesan penguang ngetas ulit kopi anak Sali ianya niang kopi anak Sali udah nadai kena 18 penguat ngetas ulit tu dekat diatur 18 hari bulan 7 ianya hari 6 tu. Jadi ngau tu pesan semua kebelayan hari bawah burak bawah celum, nangga bawah batang sebakung mungu tasau antibab, igu ngau di baram serta kebelayan ti ngelala niang kopi anak Sali, ianya niang kopi anak Sali dipindah ratai ngagai rumah lenggang anak Galang Sungai Bawah Borak di Oya Dalat. Jadi penerang ti Celia tau bergigak awang anak Alin tau kak Baigani berkosong 16-954-5927 tau ke email da anak awang berkosong 13-799-2261. Jadinya anak kak pesan ke bisik diterima kami berawak ngelah tengah ni balap ringan ke di bisik dikirim di YFM Kuching. Jadi udah tu lagi kita dekat mulai berprogram temuai minggu tu. Jadi siapa meh temuai kita itu lagi sama-sama meh kita terus mending ke kami be YFM Miri. Jadi sebenarnya kita berpinang Siti lagu Ari Phoebe Chloe ianya pergi lalu nak pulai. Tang sebenarnya kita dekat ingat ke pesan tu dulu.
1: Hai, aku Phoebe Chloe. Kita diatur belum mendim ke YFM Miri.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanua. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekin berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Ya, bermula baru kita berawak ngelah tengah hari sari tok balap ringa. Hanya di tok tadi bisi penangguh sebenarnya temuai tinitih program kita ke cubah buat program temuai minggu tok tadi. Laban temuai kita empat datai tang nak ngacau. Temuai kita buat program randau khas. Udah ngenatai Kediri di tok ni. Jadi minta seduai madah Kediri dulu. Ngagai balap ringa kita.
1: Selamat tengah hari balap ringa, selamat tengah hari ngagai DJ.
0: Ya, okey, ngagai temuai kita kedua tu.
2: Hello, selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari temuai peninga ke benoninga ba radio tok lah de tok.
0: Iya, jadi tuai tu hari ni tadi ne.
1: Okey, jadi kami dua itu tadi Poncheli ngawak kumpu Doriti hari pustaka di Gisro Miri lah.
0: Hari pustaka Miri.
1: Betul.
0: Jadi setuai kira lama dah gawak berdiak ni?
1: Aku arti bakal aku dah 11 tahun lah. Udah namanya
0: 11 tahun
1: pustaka di Gisro Miri.
0: Ya. Kira pustaka yang pun nuan meh.
1: Bisa gini kelama hari
0: aku. Oh, bisa kelama gini?
1: Lah,
2: aku baru lah. Baru tahun kelima aku bawa pustaka.
0: Oh, kayak barunya. Kira kedah lama nanti 5 tahun ya, not 11 tahun nih. Nanti 11 tahun apa kira kemayuh pengalaman udah di atur di pustaka tadi nih. Okey. Jadi pala ringa kita serito kita ya bisi dua ikut temuai program temuai kita minggu tu inya Puan Shelly ngau Puan Doriti. Ulah ngau Puan kini?
2: Boleh.
0: Boleh kan eh? Ngek kesalah lagi. Orang benda puan kan? Orang puan kan? Okey, jadi minta nuas duai atau ke Puan Shelly atau ke Puan Doriti nerang ke nama pengawak kekat diatur seduai pustaka atau ilang.
1: Pertama sekali lagi ku meri terima kasih dengan DJ Brenda. Pertama selamat tengah hari ngagai apa nama peninga-peninga kita yang bakal ke tengah hari tu. Jadi tujuh kami dua Puan Shelly untuk sarito datai ngagai konti. Pertama terima kasih dengan Miri FM sudah menerima kehadiran kami lah. Kata mesti campur-campur bahasa Malaysia lah tu. Bahasa Iban menopas jadi kami dua itu dekat namanya promosi ke namanya program kami. Dia akan datang which is nya setiap tahun lah namanya diadu ke kami ber Pustaka Negeri Sarawak Miri which is salah satu daripada cawangan di Pustaka Negeri Sarawak lah. Nanti sidak berkucing, sidak bersibu, bisik nemu namanya library, state library hanya adalah kami lah salah satu daripada campus lah.
0: Oh, campus.
1: Kami bukan kena bahagian tapi yang kena campus. Jadi bakal untuk tahun untuk tadi pada malam kami bisik plan ngagak namanya Sarawak Children Arts and Literature Festival.
0: Ya tadi program balapannya Sarawak Children's Art and Literature Festival.
1: Ya, tu bisik ku mai poster yang tadi
0: je ya, tu ya. Kita boleh mendah ber titik ku botok ke ber Facebook rasmi Mir FM nya poster kita tu screenshot dulu. Ni nemu kita bisik awak tahu ngelawak program tu ilan eh.
1: Poster tak boleh depend agak ber social media kita mungkin cepat sekali boleh share apa namanya poster social media kita
2: poster tu ngau poster klien lah leban kami agak lebih dari sikit poster merangkumi semua aktiviti kami tu yang diadakan untuk nya lah so nya ya boleh daripada ba muabub
0: muabub ya
2: muabub ba muabub pustaka Miri kami mengkak bisa ba Instagram ngau TikTok. Memang kami akan share semua bak sedikit-sedikit
0: segmen tadi ni. Okey. Jadi atuk tadi kira ke program tu cukup mana lebih lagi ya kira ke program projek pengasih tu ni. Okey jadi uliah antara dua nerang ke nama sebenar program Sarawak Children's Art tu lebih lagi ngagai balap ninga ke nak sabar kat ninga Aris tu berkongsi ke program ke kat diatur tu.
1: Okey, terima kasih DJ. Maka Sarawak Children Arts and Literature Festival tu festival sastra aku kami ngau ke dalam bahasa Malaysia lah. Aku beda untuk nemu translate dalam bahasa kita empo namanya festival tu ya fokus ngagai balan mia. Maya tu ilak kita namanya ngerami balan mia. Mai sida ya namanya berhenti sekejap lah, untuk stop sekejap daripada ngena utai-utai namanya gadget apa semuanya.
0: Utai-utai yang digital lah.
1: Ya, gadget digital. Awak kesidak ya bisik belajar sesuatu. Namanya hari festival tu lah. Lama dia bisik 12 spaces. Spaces tu dalam namanya ini adalah ruang. Kita ngangau ke ruang lah. Setiap namanya spaces tu bisik aktiviti ya. Antara spaces yang kita bisik tadi adalah story space, maker space, artistic space, performance space, gastro space, flora and fauna space, reading seat space, sensory writer space, game space, ngau market space. Aku nak boleh translate ke lah lebih namanya ni boleh dipedak berposter kami ber social media namanya. Setiap space tu ya bisik aktiviti lah, serta ya bisik bengkel ya, and then namanya bisik namanya agak craft membalan miak tu, bisik ngala, bisik ke pertandingan berlagu, pertanding menari. Jadi bisik ke bakal gastro space, aku merik contoh tadi gastro space tu tadi ya main demi ya namanya ngagak pemakai kita yang namanya tradisi kita dah.
0: Okay, pemakai kita Iban lah.
1: Semua kaum lah, macam kuih penyarap, kuih dino. Jadi di samping kita ngagak aktivitinya, kita main balan miak tu nemu nama otenya. Untuk kuih untuk bangsa tau, kuih tau bangsa untuk bangsa tau. Hari aktivitinya kita ngetengah ke namanya elemen tradisinya pada dia. Awak kena ada awak ke balan miak tu nemu dah nama namanya nyin. Baka untuk pertandingan kita, kita bisik pertandingan tarian etnik kreatif tok namanya on apa nama tradisi pola and then pertandingan lagu tradisional and then kita bisa pertandingan pakaian etnik 3R tok ngena utai-utai ke boleh di recycle dan apa sekali nak
0: balan. Jadi kita tu kira ke craft ngena utai recycle nya tadi.
1: Apa namanya pustaka di Sarawak ampo namanya adalah merupakan advokasi lah untuk namanya SDG Sustainable Development Goals. So apa nama elemen yang kita ambil adalah yang ke 4 which is education. Aku nak translate dalam namanya ni mungkin DJ boleh nolong aku
0: lagi lah. Boleh nak apa bab aku balap ringa kita tentu ya faham laban bunyi ko Puan Dorothy tu tadi. Kira ke lebih ngagai sidak nembia baka beradu ke utai baka sekolah tu tadi
1: ne.
0: Kira ke tidak enak meluang masa ngagai utai gadget tu tadi. Hanya di program tu tadi lebih ngagai nembia belajar kini kita ngadu utai craft. Udahnya bisi ngadu utai craft ngena barang-barang yang udah dipakai tadi ne. Gagak yang ni nemu jadi robot ka, jadi nak patungnya tadi. Jadi kelebih lagi program tu lebih ngagai nanti jaku iribai tu education, nanti jaku Melayu je orang tadi.
1: Pendidikan
0: tu tadi utai pelajar ya betul
1: pelajar sida ya namanya ni aktiviti-aktiviti kita itu tadi pengawak kita itu kedai perambu kami itu namanya ya bisik email lah mana kita ka dia tu mungkin bala budak tu ya lebih kepada utai gadget pun semua ya. Jadi kita kan ngasih sida limpang sekejap
0: betul
1: masa untuk sida ya namanya ekspreskan apa nama bakat sidak ya.
0: Iya betul.
1: Kreativiti sidak ya. Ngau aktiviti-aktiviti tok lah.
0: Iya betul.
1: Ini semua program ngau aktiviti tok adalah nada berbayar bagi.
0: Ya cukup free mana aja. Ya.
1: Malah pindai tau datai sekali namanya ngau anak-anak.
0: Kadang sekali. Aku sekali ngau dia ngau orang. Oh,
1: iya. Dia amanya kita yang namanya nyilah mengalu-alukan semua datai mayanya ila namanya.
0: Iya ya nanti perhati ke program tu ada paling ningah kira ke ada salah kita nganjung anak kita okay semina enggak pindah ni nemu ucuk-ucuk nuan ke siapa-siapa laban program tu nanti diperhati ke laban ya dah nerang kenyak tadi deh kira ke sidak tu keluar dari comfort zone sidak ya jadi hari tu sidak belajar anak sidak ya takut bergulai dengan orang kebagi bakal sidak orang kemaya hari tu udu nyebut introvert ya tadi jadi ngelak kita kena seliah kenyak tadi kita nganjung anak nembiak kita tau ke anak-anak kita empu ucuk-ucuk kita kena belajar kini cara kita tau ke nembiak kita nak takut ke bergulai dengan orang elak lusak dah
1: awak sidak ya biasa lah
0: betul
1: bergaul dengan orang bila sidak dah berskul ini sidak yang boleh bergaul dengan sidak sama umur sidak ya
0: berapa tahun boleh ngau tu Puan
1: dari apa nama umur 5 tahun ke atas lah
0: 5 tahun ke atas nantinya manca tapi mesti rotan kini
1: Dah ada rutan. Maya tu ilang. Memang sidak ya ada.
0: Freedom lah.
1: Freedom sidak ya untuk ngau aktiviti kita. Mayu aktiviti berpustaka miri lah. Semua space-nya kita akan gunakan lah.
0: Purindang bala nembiak ni ngato. Laban ada cica rotan.
1: Jadi kita ya Maya nya ilah. Kita bisik ngangau apa nama storyteller. Kena ni buat storyteller dalam masa Iban.
0: Storyteller. Kira ke
1: pencerita nak.
0: Kira berkenyap ya.
1: Pencerita kita mayanya kita bisik main namanya Ari Nurwan lah.
0: Okey, ulih mana siapa temuannya tadi?
1: Okey, aku namanya reveal lah, reveal dulu.
0: Ya.
1: Okey, kita bisik storyteller Ari namanya Filipin.
0: Jauh menua tu.
1: Ya, Ari Filipin, Mr. Nama stage tadi si dah ngangau Tito Chet.
0: Tito Chet. Tito Chet. Labak aku kira Tito Chet tu ia sikut temuan di Kelala Nembiak kini.
1: Ia adalah storyteller yang sinonim lah namanya. Laban orang ke bercerita tu ia bisa seni yang pu entertain yang tu yang catch namanya attention bala budak tu lah namanya ni dah. So mayanya ialah bala nembiak duduk lah namanya berdiri di ni kita buat space kita and then ingat ke namanya storyteller kita. Jadi selain dari namanya dari Filipin tu tadi kita bisik main yang tu popular lah namanya ia selalu agak TED Talk namanya nyin
0: TED Talk
1: TED Talk apa namanya ngau namanya nya Miss Rona Mentari daripada Indonesia.
0: Jauh ge Ari Filipin pemisi Ari Indonesia pemisi.
1: Ya betul. Kami main untuk namanya balan biak namanya dengar ke story sida ya agak craft sida ngau sida ya mayanya.
0: Iya.
1: And kita bisa gak namanya daripada India. Namanya Madam Andalip Wajid.
0: Jauh ge ya.
1: Penulis namanya nyin lah prolific lah namanya. Yang pukarya memang bisi udah
0: dikelala orang.
1: Ya, udah bisi kedah jadi ke namanya cerita betibai Madam Andalip.
0: Okey. Kita sebedau nampu baru Mayu cerita
1: pencerita
0: Mayu di baik sida program Sarawak Children Arts and Literature Festival. Lagi aku gulu-gulu ke ni ke translate dalam bahasa Ibannya lagi. Okey. Jadi sebenar nampung baru program kada dikunci hari Puan Shelly ngau Dorothy tu tadi. Kita berperinang Siti lagu tu lagi. Hari Todi diberi nama Bersumpah Masuk Neraka. Apa? Tu sahan bukan ya?

0: Oh, ya kok kak gulu-gulu nya tadi alun nak lambang nyu nyu beranau pasal program tu tadi deh. Okey jadi tu tadi tentu yang malam dengar kita kak nemu nama tema Sarawak children tu tadi lalu nama kebuah dipilih tema tu tadi puan.
1: Oh, jadi tahun tu tadi namanya tema yang kita pilih tahun tu adalah namanya Read, Play and Explore. Jadi namanya ngalau kebala kanak-kanak tu lah ngambil kesidak ngemai budaya membaca alu sidak sampai sidak bermain sampai sidak yang bergulai ngurang sidak ya ulih namanya ekspreskan namanya aktiviti sidak ya seperti kepada aku berpun tadi namanya nyin. Jadi balan biak tu maya tu ilah sidak ya memang ya lah khas namanya program tu untuk sidak ya. Mayanya lah untuk play play learn and explore. Aku pun
0: itu sasu. Itu sasu. Okey, jadi itu tadi ulun madah ke objektif penganjur ke objektif program Sarawak Children Arts Ngau Literature Festival tu tadi puan. Jadi kita ingat suah puan Shelly kini nerang ke nama objektif program tu.
2: Kini kau kumaca tok jalah.
0: Uli ya. Ni ke asai ya ke senang diingat meh.
2: Pertama objektif program to nya ngat nyukung pembelajaran sepanjang hayat sidak nembia lah ngambe ke sidak ngelantang ke mensia ke rindu ke penemu lah. Udahnya ya nanam minat maca ba antara kanak-kanak ngau orang ke baru besar serta mereka akses ngagai pelbagai sumber sastra ngau bahan bacaan ya kebise. Selain darinya program to nyukung program pendidikan ngau bengkel ke nambah literasi ngau pengelanian nulis secara aktif. Dan ujungnya objektif to mempromosikan pelbagai bengkah ekspresi seni yang kawan penulisan ilustrasi ingau seni persembahan.
0: Kira ke lebih lagi ngan nembia meto ne tapi nda ne salah pindai pen ngau sekali ngau program tu ne. Awalnya di to tadi nama aktiviti saya kudah di nerang ke puan Dorothy tu tadi aktiviti ke dia tu sepanjang 2 harinya. Jadi nama ke program kebukai ke pada dikongsi nan tadi to madah ngai bala peninggal kita.
1: Okey, jadi selain daripada namanya kita bisik namanya storyteller dari luar negara, namanya mayanya Ila, kita bisik namanya maskot baru Pustaka Negeri Sarawak.
0: Maskot.
1: Maskot baru kita ngangau ke Amelia.
0: Amelia.
1: Jadi pada balan miak tu si rindu lah te bisik anak patung ke nemu kajat-kajat kenyanya. Jadi mayanya Ila Amelia ngagak namanya penampilan sulung ya lah buat pustaka miri laban berkuci yang renya untuk reading seat kit kita which is salah satu daripada perkhidmatan kita lah namanya bisik berpustaka namanya kit kita namanya ngaso bala indai-indai tu bakal ibu sampai ke bisik babynya untuk namanya menggalak ke sidak ya namanya menanamkan budaya membacanya jadi ya bisik yang pemodulnya jadi kit terbaru kami adalah reading seat kit 4.0 dan apa yang diimprove dalam namanya reading seat kit 4.0 nya adalah kita bisik karakter Amelia tadi ya bisik kawan-kawannya lah namanya Lian ahli pelbagai bangsa lah namanya dalam
0: namanya nah, jauh karakter namanya ni Amelia Lian
1: betul Lian aku nak ingat kenama si dah DJ lah pun lima sekawan sidak
0: oh lima sidak ni
1: Malar Malar tina sila ku ada yang berbagai nama nyanyi Dayang
0: apa Dayang pun bisa
1: jadi maya nyila Amelia ke Pansut bisik maya meet and greet lah bala-bala budak tu siapa kak bergambar siapa ke kak merap Amelia tu tau datai mayanya
0: baik ku Amelia ke konti tu lah.
1: Amaya namanya festival kita ialah and then kita bisik gak mai sidak hari persatuan buta Sarawak orang buta Sarawak namanya storyteller kita yang sangat talented which is Cik Alicia hari persatuan buta di salah satu daripada bub kebisik dalam reading seat kit 4.0 kita yang kita improve adalah bub braille.
0: book braille.
1: Book yang kena namanya orang buta maca lah. Jadi Ila mayanya Ila Miss Alicia tu akan maca lah buku braille-nya. Namanya mayanya Ila. Jadi datang main-main wah makit beramai-ramai lah kau dalam masa Malaysia.
0: Jadi ya ke

0: book braille tadi seminar ya ajak baca atau ke ya bisit dekat mengajar ngagai nembi ya bekeni cara macanya
1: ya maca
0: oh ya maca
1: tapi cara maca nya namanya adalah ngena style storyteller kita maca saat direct tadi oh pada suatu hari ya nak ya bisit style
0: yang pun
1: ya namanya bisit bakat sidak yang pula namanya tajak pun namanya nyin sidak tu hari pesatu buta tapi sidak boleh maca hari book namanya yang kita sediakan lah
0: book braille tu tadi belapinga ya baka buku tu khas ngagi sidak ke buta aja deh jadi mayanya siapa nama puan tadi
1: Cik Emilia
0: Cik Emilia tu dekat
1: Cik Emilia ya Cik Alicia
0: Cik Alicia
1: nya masko kita nya tu satu laku DJ sorry
0: jadi Cik Alicia tu ya dekat maca book real tu tadi hari buku ke disedia aja tadi jadi maca storyteller terus mayanya
1: ya bercerita kalau cara yang pula mayanya
0: iya
1: siapa-siapa ke Kak Medak berkini cara menyanyiin atau datai mayanya apa itai bala muda tau datai magang
0: iya
1: bala ini akik pun tak ngau boleh ada masalah nang irau
0: okey jadi nak berasai jam kita sudah berujung tu tadi jadi sebelum kita ngasuh apuan sharing authority adakah merik pesan berujung tu lagi nama tau kunci ngagai bala peringat kita bahkan ni pengujung oleh nyempung aktiviti bengkel ngau peket tu tadi.
2: Untuk to pengunjung yang kekak data ya, ataupun kak ngau aktiviti yang di isek kami untuk festival to sidaya uliah age social media kami ba Facebook IG ngau TikTok badia bisa link atau
0: Google link
2: ngau QR code lah boleh scan dia and then siapa yang kak ngau data nak ngau aktiviti pun boleh datang medak
0: boleh join. Walk in
2: ya yeah, boleh walk in boleh walk in.
0: Jadi boleh nuan nanduk baru Facebook rasmi kita awak ke bala peninggal kita alung igak terus nan nyamai ge
2: okey Facebook rasmi Pustaka follow Miri and like. Follow and like
0: tap
2: sokong kami Facebook kami namanya Pustaka Negeri Sarawak Miri Instagram Pustaka Miri ba TikTok Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Okey. Jadi berkawan ngau poket tu tadi puan agi uliah ngau kini.
1: Agi
0: uliah register
1: gini. Agi
0: uliah ne.
1: Boleh pergi ke Facebook kami tadi, Mobum tadi, alu scan QR-nya, alu register direct mah.
0: Jadi bisik berbayar?
1: Nadai. Free aja. Semua itu kita
0: cuma memanggil. Kira ke mana nak tu balap ringa aktiviti tu dua hari tu semua penyertanya percuma. Okey jadi jako lalau hari tu ai puan sebenarnya kita ngujung berprogram bertemuai minggu tau.
2: Okey kami harap siapa ke Bak Bintulunya Limbang Lawas
0: ya Jawa Pak ya.
2: Kita miri tak lah datai laban benda tu jarang-jarang berlaku setahun sekali aja digagak dan bila digagak memang meriah. Kami nyemput ngami kita boleh turut setangguh kami ngau bermain sambil belajar. Yang penting kan ngambil pembelajarannya nampak menyeronokkan lah.
0: Nyalah
2: tujuh festival tu dianjurkan bagi aku lah.
0: Okay, Puan Doriti.
1: Oh, jadi hari aku keterubah ya. Terima kasih lah ngagai Miri FM.
0: Sama-sama.
1: Biar pustaka ni Surau Miri. Namanya Nuju Peninga semua tengah rito. Aram sampah datang ngagai festival kami. Ujung namanya pun bulan 8 tu ilah. Baik membala ibu, bala ya ini akik semua. Free aja. Siapa kekangau bertanding dengan semua boleh pergi ke social media kami and then anda lupa follow and like pustaka ampu apa social media siapa ke kan jadi member free aja boleh minjam RM15 bub nanti nada namanya tahu ngiga aku lah nada masalah namanya ngapun Shelly gak namanya ni nanti bisa tekar tanya nada masalah
0: jadi kita boleh lah lepas kau boleh kita kongsi nombor sedoai nanti bakal info berkawan
1: boleh namanya
0: boleh
1: 013-809 8807.
0: Nanduk baru puan. Jangan ke nak ninggal lagi.
1: 013-809-8807.
0: Okey. Semina puan Doriti aja.
2: Okey. Te kita malu ngau puan Doriti. Kita boleh call ataupun WhatsApp aku lah ngena nombor 016 0866-66-74-856.
0: Okey, nanduk baru puan.
2: Okey, sekali lagi 0166-66-74-856.
0: Okey, terima kasih ya Puan Shelly Ngodoriti. Yeah. Terima kasih Mumayu Laban. Diperhatik aku program tu cukup mana. Aku lebih ingin agak nembiak. Tu pun jam main titi tu tadi. Hanya di tok masa ya. Kita ngelak ke anak kita. Tau ke ucuk kita tu tadi. Kira ke bermain. Ngau pangan diri. Ngau ni boleh kaban baru ke sini tu. Di tok ni. Jadi bisik apa ikut pengajar mayanya?
1: Mayuh pengajar kita.
0: Mayuh.
1: Aku memang amanya bisik space-nya setiapnya bisik orang ajar lah.
0: Oh, bisik orang ajar ni. Okey. Jadi nanti salah bala apa indai tidak ya. Pagi sampai lemai ni.
1: Pagi sampai lemai. Anak, pukul 9 sampai pukul 5.
0: Pukul 5. Okey. Okey, jadi ngarap ke kita terus kita rindu ke program tu, tau terus ngelawak Facebook rasmi Pustaka Negeri Sarawak Miliri. Okey. Yeah. Jadi kena ku nama tu tadi berbaik berbala mayu kelebih lagi nembiak kita ke rindu program tu. Aku sanggup main lagu Dayang Bintang. Laban tu sikit lagu ketika rindu orang nembiak ke mayu tu ni. Okey, jadi terus nyukung sidaya berprogram Sarawak Children Art Literature Festival kena 1 ngagai 2 hari bulan 8 buat ini.
1: Buat Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Iya. Yeah. Terus mulai kami di YFM Miri. Jadi kita berindang lagu Arimawat ngau lagu ya Dayang Bintang.

Siti lagu hari Mawat diberi nama Dayang Bintang Kedeminang. Dembiak kebisi ninga kami di YFM Miri Serito munyiko temuai Puan Shelly Ngondoriti tadi udah berkongsi ke program ianya Sarawak Children's Art ngon Literature Festival. Jadi program tu cukup anah malam ninga kelebihan ninga ke dembiak. Jadi program tu percuma nandai bisi berbayar ni. Jadi dah berasai jam ke dia tu satu ngali hari 35 minit udah limpas satu ngali hari tu bala peningah kelebih lagi ngagai semua peningah ti ulang milih kami berawak ngelah tengah hari YFM Miri. Jadi sepedau kita peperinang laku ke udah ditusun kami berjam ke dia tu. Tu Siti program Rakan Muda Future Y Skill 2006 anjuran dari IKBN Miri. Jadi itu berita madah ke Institut Latihan Kemahiran Belia Negara inya IKEM ILKBS ngau Kementerian Belia dan Sukan adakah ngatur dua bengkah kurs pengelandia dalam program Rakan Muda Future Wise Skills 2026. Jadi kurs ke Truba ngagak ban ngau pizza. Kira ke kita ke Landia berapi tertarik tau ke Landia nganggap ban tau ke pizza kita uliah ngeratai buat program tu. Jadi program tu dekat diatur 24 dengan 26 hari bulan 7 2006 jam pukul 8 pagi dengan 4:30 lemai. Jadi bengkel penyediaan pastri di IKBN Miri ianya program ngagak ban ngau pizza tu tadi ya. Jadi kurs kedua tu inya cool and check and change. Jadi kurs tu dekat diatur di 25 hari bulan 7 2006 jam 8 pagi ngagai pukul 1 tengah hari inya di bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Jadi kedua-dua kurs pengelandik tu percuma ianya latih pengelandi asas ungkup Raban Dembiak menua tu ngambil kurs pandak ngena konsep DIY tok kerja koribai tu tadi do it yourself dikena mantau nampi ungkus penghidup nintiang hari. Jadi penerangti silia kita tau telefon ngagai Mr. Freddy berlumbo 013-842-6994 tau ke scan QR code di poster ke bisik dipandang ke Facebook rasmi ngau website IKBN Miri Sarawak tau ke ngelawak website di www.kemahiran.kbs.gov.my. Jadinya sitik program ti cukup mana kelebih lagi sidak ke Landi Ahmad ngagak ban ngau pizza ngau Landi Ahmad ubah suai kereta tu tadi kita tau terus ngelawak ngagai Facebook rasmi IKBN Miri Sarawak. Jadi udah tu lagi kita dekat menin ke program khas randau khas tadi laban kira ke temuan kita ke Terubah tadi bisi penanggul nang acau kita di YFM Miri bisi ngemai siku temuan berandau khas tu lagi inya bekau ngau perintah gaji minimum. Jadi mayuh abalap ninga kita sigi nak sabar ya dekat menyang ke topik kada di kongsi hari temuai kita itu lagi. Jadi sama terus mulai kami YFM Miri berawak ngela tengah hari. Jadi sebenarnya kita terus menyanyi lagu hari masterpiece diberi nama Redak Seribu.

0: Peninga YFM, bisik berita mana. Diatu, nuan boleh mending ke radio dan budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendian ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik meka bisik nyedia ke channel TV RTM bakar TV1, TV2, TV OK, sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri.

Ya, Siti lagu hari Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia diberi nama Nuan Penerang dalam petang akhirnya ke harapan tu ngau Jacinta siku finalis inya semi finalis PSCJ ke-9 ada kreatur di Selangau bertahun tu ya. Jadi sama-sama kita nyokong industri Iban kelebihan lagi sidak semua artis kebisi ngau pekit SCJ ke-9 bakal ke tahun tu ya. Jadi sebelum kita ngagai program ruai kita itu lagi pukul 2 malam ringa Siti program ke dikongsi ke aku ianya berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 ungkup minggu tu di Bekenu ianya program Carnival Rindu Hati N71 Bekenu. Jadi anang mai peluang ngericah kaget Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kreator PBB Map Pampang N71 Bekenu berengkah 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Hanya di macam aktiviti ti dikerinduk kati nganti kita nyengkau mempekit budaya pemangka bisi pekit lomba ngau main rakyat pemakai asal ngias bungai ngajat pemangka bisi langkau berjual serta mayuagi pengrami bukai ungkup diri sebilia. Jadi mensia mayu diperansang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Jadi sama-sama kita yang ngericah kangkit budaya ngerapit ke kawal ati serta ngerakup ke komuniti kelebih lagi kita di menua Sarawak tu ya. Jadi terima kasih sekali lagi balap ringan laba undang pukulai dengan kami pengelola program hari YFM Miri berawak ngelah tengah hari sehari tu anak berasai udah 53 minit limpas satu tengah hari itu balap ringan. Jadi kelebih lagi kita di rumah laban udah ringan kami di TC Radio seraya ngantik lawak udah panduan eh. Oh jadi terima kasih sekali dengan semua kelebih lagi kita ke terus bukulai kami setiap bukulai kami hari pun program di YFM Amiri bakal ke tengah hari tu ya. Jadi jam 2 tu lagi kita dekat bukulai ngau dua ikut temuai ke dikongsi kaku tu tadi balap ringa tang kita dekat mending ke sikut temuainya Tuan MacGyver. Harap ke betul me disebut ke tu ne. Inya penolong pengarah tenaga kerja. Inya dekat berkongsi ke Siti tupik kita atau lagi inya perintah gaji minimum atau lagi ngagai semua bala peninga kita jadi nama tupik tu tadi tentu ya kita nak sabar dekat ninga tupik tu. Jadi sama bala bergulai ngau kami di YFM Miri jam 2 tu lagi bergulai ngau temui kita MacGyver ianya penolong pengarah tenaga kerja. Jadi terus mulai kami kita berperindang dulu Siti lagu seraya ngantik temui kita anyap ke diri ni. Udah tu lagi kita berperindang si lagu hari Lucy M diberi nama Tulang Besi Urat Dawai.

0: kitai nintian ari 4 berengkah ari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai raban biak kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Ya, begulai kita program Ruai kita berengkah hari jam 2 udah tu lagi berminggan. Jadi kira ke tumu seminit mek kita ini sebuat sarito berpun program Ruai kita bakal ke ngale hari tu. Okey, nanti jadi minta setua yang badah ke diri dulu siapa meh temuai kita. Tentu bala peringat kita ketemu siapa?
2: Aku dulu.
1: Boleh ya, sama lo.
2: Sama lo mai. Nama aku Renya Auditra. Salang. Ya, aku gawak ba PTK Miri dia lah.
1: Oh, PTK Miri ni. Okey, temuan kita kedua.
3: Okey, selamat lemai DJ. Nama aku MacGyver Anak Majang. Kami dua itu sama bela gawak ba pejabat tenaga kerja Miri lah.
1: Jadi berapa lama dah setuai gawak dia?
3: Aku bisa saya lebih kurang sebakar tu ya bela kat sama masuk dalam dalam 2 tahun lah.
1: 2 tahun ni. Okey, jadi kita ingat masa jam dan kita seminat bisik 30 minit setuai kat berkongsi ke topik ke dekat dikongsi setuai sehari tu. Jadi berpun hari puan dulu minta non madah dulu nama topik kada dikongsi ngagai bala peringat kita sehari tu.
2: Topik kita dia tu hanya pasal pindaan ordinan buruh. Namanya pasal ikutai dah diubah diubah setiap bisik sorry. Bisa topik yang tertentu lah. Okey, bakal dia tu siapa nanya soalan? Okey, aku dia tu kat nerang kepindahan ordinan buruh. Ya, tu mai reti tak kau ubah tak ke ngerugi perkara tu. Ambil ke mana lagi bak berapa session lah di baru ordinan buruh ke sebetul tu. Lalu perkara tu udah bakok kasar berlabuh hari 1 Mei 2025.
1: Okey. Jadi atau tadi puan nama kini ubah ke batang tip bisik berpindahan ordinan buruh tu Sarawak bab 76 ke dia tu.
2: Bisik beberapa titik udah dibantai bak pindahan tu bakal ke ngeremai kagi 4 atau ke 4 ba ordinan tu ngagai semua orang ti gawa anak ngira penyampau gaji tau ke bangsa kerja sidak ya. Pihak megak bayaran gaji kerja lebih masa yang nak selalu kita sebut OT, gawak maya hari permisi, hari besai, ngawak hari rehat, faedah penamatan serta allowance shift udah ditikik ke engkau bak bala pengerja pengawak ke bagaji RM4,000 ke baru. Nanti subak, sebelum pindahan ordinan tu, ia ditetap ke seminat ngagai orang ke bekerja baru RM2,000 acak. Okay, kebuka lagi yang nyabak pindahan serak tu megak jam kerja sepemanjai minggu dikurang ke 45 jam supaya 48 jam lah. Kenuju bala peningkat induk ke benua megawak pindahan ordinan buruh serak tu megak nyengkawan penyampau pemisik beranak tu udah ditikik ke ngagai 98 hari sebab seminat 60 hari jat lah diberi peruntukan tu. Okay, bak pindahan ordinan tu megak pemisik sakit udah ditambah mana ke agi ambil ke banding sebelum pindaan. Pemisi sakit engkau tamak spital seminat 60 hari dalam setahun. Tan dia tu udah diasingka. Okay. Selain adanya pemisi hari besai wajib berarti ya. Pemisi ke endak tau diganti mega ditambah hari 4 hari jadi 6 hari. Nyak ditambah 2 hari lah. So jadi dia tu contohnya bakal hari merdeka, hari bekerja, hari jadi YDPA Agong, hari jadi TYT, hari Malaysia ngau hari Sarawak. Nitih ke atur baru tu megak, gaji bala pekerja wajib dibayar nengah beng. Nanti bakal subak bayaran gaji boleh dikena dibayar secara tunai tak ke kes lah. Kelumun limit umur nembiak boleh gawak lempung kerja ringan udah ditetap ke bak umur yang nak kurang dari 13 tahun. Bak sentang hukum ngepeneti bak siapa ke ngelanggar atau ke bisik bak ordinan buruh. Gak udah ditiket ke hari 10,000 ngagai 50,000.
1: Oh, pamanya. Hari umbahnya hanya RM50,000. Wah, ke RM50 malah peninggal. Jadi itu tadi puan kita sudah ninga ke sudah diubah pembinaan ordinan buruh Sarawak bab 76 tu tadi deh. Jadi keti bisi ndak atu baru ke nadai berordinan buruh sebedau tu tang sudah muju dipindah serta berkuat kuasa berlabuh hari 1 hari bulan 5 tu tadi.
2: Mana tanya Nuan DJ, bab pindaan ordinan buruh visit tujuh peruntukan tau ke sesyen baru ke diwujud ke kena nambah ke pemanah itu dengan semua pengerja pengawal. Ianya, pemisik paternity tujuh hari bergaji diberi dengan sidak ke lelaki ti udah berbini ya, udah berbini, and then bini sidak ya beranai. And then larangan diskriminasi bandu gawal. Maksudnya, atau anak berbelah bagi ngau para pengerja pengawal. Ngau larangan buruh paksa serta gangguan seksual buat andu gawa. Kelimpih harinya bisa dua itik jadual baru, bak baru audinan dia nyak list pengawal ke anak di benda ke di kerja serta list pengawal berbahaya ya ke anak di kebenda ke di kerja balan miyakmin. Udah nyak lagi, bala pengerja pengawal boleh minta kerja secara fleksibel bak atau kerja fleksibelnya nitih ke section baru bak dalam audinan.
1: Hanya diharap ke bala peringat kita perhati ketupik tu lah bantuk kira kedah ubah ne yang pembinaan tu tadi. Hanya di bakal ni upis tenaga kerja Sarawak nentu ke semua tai tu ngambil ke sidak merti serta tanglok ke atua baru tu tadi puan.
2: Mayu macam cara awek ke sidak merti serta taluk ke perkara tu DJ. Ambil ke banding ari mayu macam program TBC di atua JTK Sarawak bakal merek lica berkawal dengan perkara tu. Kelimpih harinya megak, opis tu megak seruran ngeremai ke penemu berkawal engau perkara nengah media ramak bak TikTok, Facebook, Instagram ngau lama web opis tu empu ingat JTK lau.
1: Nama kini empas perkara tu bak penghidup bersari-sari ngagai bala orang ke kerja atau ke orang ke gawak tu tadi.
2: Bak perlu aku DJ mesti tiga pindaan baru ke pemadu merek empas ngagai bala pengajar pengawak bak luar dia jam kerja dikurang 48 jam ngagai 45 jam seminggu nya di merek peluang ngagai sidak ya ngetu belalak serta bergulai ngau direk sebilia. Pemisi beranak pun ditambah lagi hari 60 ngagai 98 hari. Kelai tu ulih merek empas ngagai bala indai keberanaknya belalak dulu hari ke pengawak pengerja ngerja pengawak. Ke pemisi paternity 7 hari bergaji ti diberi ngagai sidak ke laki pengudah udah bebini. Bini udah beranak. Atau tu ngambil ke merek awek ngagai sidak ngurus serta mantu bini ti baru beranak.
1: Jadi tahu tadi pemisi meranak balam ninga hari 60 hari ngagai 98 hari. Kira betul. Lebih dari cukupnya udah nah.
2: 3 bulan lah.
1: 3 bulan. Dia tahu 3 bulan. Okey, jadi nama perkara ke dipadah tok ke dikeremai ke ngagai bala pengaji bersektor industri min tok ke sederhana tu tadi puan.
2: Okey, ngagai bala pengaji sektor kecil dan sederhana sidak dekat selalu diingat serta dipansi berkawal ngau perkara tu lah.
1: Jadi nama kini perkara ti dekat di gagak upis puan entinya mak bisik dan mak komplain atau ke munyi kurang domen komplain tu nolih lari kenya tadi ne. Jadi bekeni tu tadi tau nerang ngagai balap ninga kita.
2: Okey, nanti maka kami terima komplain pegawai termasai ari opis kami dekat masiak perkara tu lalu nanti nyemak ditemu nak nitih ke atur pindaan ke udah ditetap ke dia majikan atau pengaji tu dekat dikena compound tak keserta didawa dekat diambil tindakan undang-undang.
1: Hanya dia nak topik ke dikongsi hari puan
2: Auditra.
1: Sebenarnya malam ni mesti dua itik topik tadi. Laban aku tertinggal si itik tadi ni. Jadi puan tu tadi berkongsi ke pindaan ordinan buruh. Jadi tu tadi si itik ke diperhatik aku pemisi beranak tu tadi. Hari 60 ngagai 98 hari. Tu tadi jam kerja dikurang ke 48 jam ngagai 45 jam. Okey. Jadi kita ingat tu nak lama. dah tu lagi kita dekat mana ke topik ke di padah ku tadi ini perintah gaji minimum 2024 nih. Okey, jadi kita berperinang sedikit lagu lama dulu. Kena merindang sedua in one meter nih. Lagu dari Stella Philip diberi nama Udah Nak Sayau. Okey, jam ketua Udah Nak Sayau apa boleh buat meh. Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Abang udah mulai kami sebut inya Puan Audrey Dra, yes. Ngau Puan Puan, ngau Tuan siapa itu? MacGyver. Nyus haruk kan nyebut dua Puan. Okey, jadi Tuan Mac dah kepungsi ke tajuk kita inya perintah gaji minimum. Okey, boleh non nerang ke dulu nama sebenarnya perintah berjalan ke gaji minimum untuk buat menua kita di Malaysia.
1: Terima kasih DJ. Menua kita di Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumai PGM ianya kena 1 bulan 1 tahun 2013 juga. Tajak PGM tu ianya keterubah ya awak ke mantuk ngelempung ke pala pekerja melanja ruang bilik sidak ya. Kedua ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja di menua bukai DJ.
0: Oh, jadi atau tadi Tuan Ulian menerang ke nama utai dikumai gaji minimum tu.
1: Reti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, ianya dikumai kitai batang gaji. Retinya batang gaji tu nak engkaum allowance, insentif tau ke nama-nama bayar bukai dibayar ngagai bala pekerja.
0: Oh, jadi tu tadi nama perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu tadi.
1: Jadi, perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu ianya dikumai kitai perintah gaji minimum 2024. Ti udah dipejalai ke atau ke diterit ke sepenuh ya kena 1 bulan 8 tahun 2025 tu tadi.
0: Jadi berapa penyampau gaji minimum tu tadi Tuan ya ke ditetap ke baru perintah gaji minimum tu?
1: Baru perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya enak tau kurang hari RM1,700 sebulan.
0: RM1,700 ne. Sebenarnya tu RM1,600 nah.
1: RM1,500.
0: Oh, RM1,500. Oh, di tiket 200 kali tau. Oh, jadi ngarap ke kita balap dengar perhati ke tepi tau lepas tu kira ke mana ke baik ke kita ke benung kawan tu ne. Oh, jadi bakal ni gaya penyampau gaji minimum ti patut dibayar ngagai pekerja ti bergaji hari tau ke dibayar ngena gaji nitiah ke jam tau ke dikumai orang nitiah ke penyampau gawak ke dikerja pekerja tu tadi.
1: Ngagai pekerja ti dibayar gaji hari, penyampau gaji ti patut dibayar pengaji ianya ditetapkan nitiah penyampau hari kerja biasa dalam seminggu DJ. Ngambil ke contoh, entik gawak 6 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM65.38 sehari. Entik semak bala pekerja tu tadi gawak 5 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM78.46 sehari. Nanti semak kerja 4 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM98.08 sehari. DJ. Nanti bala pekerjanya dibayar gaji nitiah kejam, penyampau batang gaji kepatut dibayar ngagai pekerja ianya RM8.72 sejam. Kelimpah harinya, nanti pekerja dibayar nitiah ke penyampau agih pengawak diuliah atau ke dikumai sidak ribai itu tadi piece rated. Penyampau gaji minimum ke dibayar nak tahu kurang hari RM1,700 sebulan begak DJ. Ambil ke contoh, nanti sikut deriba lurinya dibayar gaji nitiah ke penyampau trip, pejalai seminat nerima gaji RM1,500 sebulan, tajak pen pekerjanya bisi datai gawak dalam 26 hari sebulan nak pengaji atau ke company mesti nambah ke batang gaji sepenyampau RM200 ngagai pekerjanya awak ke pekerjanya nerima gaji nak kurang hari RM1,700 dalam bulannya tadi DJ.
0: Oh, jadi ketika yang ti pekerjanya empu setuju sidak yang nak dibayar gaji ni ti ke penyampau gaji ke dah diubah tu tadi Tuan.
1: Pengaji atau ke company mesti maya gaji nitiah ke kadar gaji minimum ngagai pekerja laban entik nak nitiah ke aturnya tajak pun pekerja empu setuju nyak tetap sitik penyalih bab baru section 43 Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 tadi.
0: Oh, jadi nama hukum ngagai pengaji atau ke company itu tadi tina nitiah ke atur perintah gaji minimum 2024 ke udah di belabuh ke tau ke

0: di maya beza antara penyampau batang gaji ke dibayar pengaji serta bayar bukai ke dikira hari gaji berpelasar ke penyampau gaji minimum, DJ.
1: Oh, jadi bekeni bala peningan kita itu ke bala-bala ke benung meneng ke kita sebuat cerita ulih-ulih ke penerang tik silik berkawal ngau perintah gaji minimum tu tadi.
0: Bala mayua tau ke rakyat tika nemu ngau lebih silik pasal atur perintah gaji minimum 2024 tau ngigak ba website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkserawak.gov.my tau ke ulih datai ngagai opis tenaga kerja ba 16 bengkeh alai ba serata menua kita ba Sarawak tu. Yang nyak kepala yang semak ngau dua sidak egarak pun DJ.
1: Oh, jadi kena ku nanduk baru tu tadi nanti kita dekat nama tu tadi penerang ti silik bekau ngau perintah gaji minimum ke dah diubah tu tadi kita tu terus ngelawak website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkswk.gov.my ne. Ya, oh, jadi ulih kita duai madah ke dini alai opis duai nirmu orang dimiri ulih terus ngelawak opis duai ayanya opis tenaga kerja dimiri tu.
0: Ante ba basi tak miri to bala mayu boleh datang ngagai opis tenaga kerja miri ba tingkat 3 Wisma Persekutuan Blok 2 Jalan Kipas tau ka uliah telefon ngagai opis kami ba lumo 085419949 DJ.
1: Iya. Au jadi sebenarnya kita nguju ke program to atuan jadi ulih nomadah ke bekani cara bala mayu to ke pekerja ke ngeriput pasal gaji minimum tu tak ke utai bukai bekau ngau kita impu perintah gaji itu tadi tuan.
0: Bala pekerja boleh ngagai riput ngena macam-macam cara ianya datai ke diri ngagai upis kami ke paling semak ngau sidak ya alai sidak ya gawak tau ka telefon ngagai upis tengah kerja ke paling semak ke alai sidak ya gawak tau ka uliah ngagai report bertulis ngagai opis tenaga kerja ke paling semak ngena email fake tau ke ngena post DJ.
1: Oh, jadi nama pesan Nuan Asduai Nuan ke penudi itu ngagai semua balam dengan kita lebih-lebih bakal ngetopik ke dikunsi Asduai di ajam ke dia tu.
0: Aku ngari ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dekat minta semua company tau ke siapa-siapa ke ngaji bala pekerja awak ke nitiah atur perintah gaji minimum 2024 tu DJ.
1: Hari pun bisi jaku lalau gini agai bala peninggal kita
2: hari aku ianya kita sebagai pekerja kena nemu nama hak kita nanti asai dirimpu macam kurang penemu oleh datai kita namanya agak opis lah tapi nanti bagi sesapa yang nak berani datai boleh agak komplain melalui email bisa ditentera dalam namanya website JTK Sarawak nanti boleh engkeh nomor ngau nama so senang untuk kami sebagai pegawai untuk agak sesatan lah.
1: Boleh mandah ke email email address tu ngagai balam peringa kita.
2: JTK semua huruf mit JTKBMiri at mohr.gov.my.
1: Okay, untuk semina nanti kita tu kira ke malu atau ketakut ni ke UPS ngagai sida UPS tenaga kerja miri tamunya kepuan tadi anti nyemaknya gaji tadi nak dinitiah ke udah diatur perintah tadi ne kita tak terus ngagai UPS sida tu kira ke munyi kurang ngeriput secara mana amnya ne laban munyi kurang kita gawak kak bergaji laban kita pun mayu te bayar ne okey terima kasih yang ngagis tuai laban udah kubungsi ke topik sarito cukup mana kelebih lagi topik kita bekau ngau perintah gaji minimum kelebih lagi kita datu mayu utai dah nikik ne puan ne tuan jadi kita ngai gawak tapi nak cukup jam nak cukup gaji oh nganya deh bekenya ne okey jadi bisi jaku ke penudi nadai adis tuai nadai bisikan nambah ke baru
0: sopan nadai DJ
1: nadai ne okey jadi terima kasih guys tuai lapan udah ngelawak ngai konti wife Emiri sarito cukup mana topik dikunci hari aku bagi bekau ngau utai kerja pengawak tu setiap company tu tadi ne okey jadi sebenarnya kita ngujung buat program interaktif wai bisik balap ringan nanya ku ni sikup B sikup B okey sikup B nadai yang aku sarito seminat sikup B.

gawa berkonti alaban DJ Bana bisi penanggul hanya di Nadai Uliah Bungulai aku cerita tanah ngacau kita terus berinang si lagu hari Juyaya ayahnya ngapuang lalu aku Bungulai kami di YFM.

jaga pesan program temuai minggu tu. Laban ia uli ngerusak serta merep penanggul motivasi. Ngau intaktif Y seminaba YFM.

Ya, nya ya lagu Gina Regina featuring Ferini Minia dah kini ngai ke puni. Nenek ku ngau men, ti orang dah ngai semina pegai aja meh dah ke. Okey, jadi terima kasih malam dengar kita lah bawa lagi buku lain waktu hari itu Brenda atau DJ B bawa ngelat tengari pengeluar program hari Wife and Miri bakal ke hari itu. Jadi kira ke interaktif why aku dekat baca sekedar pesan ke BC di terima kami tak ke dikirim di Facebook Min FM ngau ber titiko empo ya. Jadi pesan ke terubah tu di Gramong Anil Grinang selamat ngali hari yang madah ke penata ya hari julau hujan di menua jam ke diato tu kira 2 jam ke lepas ni minta nembah ke lagu hari Shandai Gizang mabuk pengrindu kena merindang menyadik ya Dr. Jungka Grinang di Unimas Kuching pemaga Pungulu Pelawan Grinang pemaga Esther Ansunai Gramong Apai Amoy Cigu Lumi Jago Cigu Monster Jangang Cigu James ngau ke Pukai Kemisi Rintai di tu pemaga Indai Boni sebilik di kapit ngau semua ke Ban Belayan ke Ngelala Gramong Anil Grinang. Oh, terima kasih Grinang. Jadi kedua tu ujuah jauh. Selamat tengah hari. Oh, selamat tengah hari megangan wan. Selamat berjalan ke pengawak. Bermua baru hari kami di sebawah tu. Pagi tadi hujan. Lama udah nak hujan. Oh, terima kasih ujuah jauh. Tu hari Jessica Itan yang madah ke baru ngetu di bau tu hari pukul 6 pagi tu tadi. Syukur puji Tuhan yang madah ke terima kasih. Nada yang ingat bapa bakal ke bapa hari ke lepas ko yang bawa awak pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu Rarah Bulu Palak hari Lucy M kena berindang ya ke Benung Mendak live tu ngau ya ke bisik mending ke radio jam dia tu terima kasih. Okey sama-sama Jessica Itan lagu Lucy M sudah ditebah tang ukai lagu Rarah Bulu Palak sitik lagu Lucy M tu tadi nanti nak salah ku lagu tulang atau ya lagu tulang besi urat dawai jadi sudah tebah lagu hari Lucy M tu tadi ni. Oh, jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari megang Enwan. Okey ya, madah ke hari selepin bakal tengah hari tu mambam di selepin minta putar ke lagu hari Jeffrey Nyaloi kau tua kelia dikena merindang rengat asan rengat sengat tuai rumah igang apa mau Fran News Solomon Pagang Adanis Lani ngau Chai Linang no nuju orang ke Ngelala ayanya Boniface IP. Okey, terima kasih Boniface IP. Syasha Manda pun misi nyapa kita di tu. Selamat tengah hari megang dengan Wan. Syasha Manda, terima kasih asik peningati cukup setia ninga ke YFM ne. Oh, jadi tu hari Dublin K Baja yang anjung stiker I'm listening. Buat stikernya. Oh, terima kasih Dublin K Baja. Ke pesan Siti tu hari Iba Vincent baru-baru hujan kami di Sibu Jaya tengah hari tu minta mutar ke lagu Nyak Manggai ke Ati hari Yus Andrew kena merindang bala anak bala ucu ngau bala menantu lalu ngai Syasha Amanda di Sibu Miri Bu Martin di Miri Bungai Cempaka di Hospital Limbang Ibrahimat Akid di Petaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya ianya di Merotai Tawau Isan aku di Bintulu Isan aku di Miri Mega jadi yang madah harap ke semua temerindang bakal ke tengah hari tu out jadi terima kasih Iba Vincent. Okey jadi kita sebedau dah kebaca pesan segera pesan ke bukai kita berperindang dulu. Siti lagu peminta tu tadi ianya lagu Mabuk Pengrindu Ari Richmond Ujung.

Richmond Ujong, Mabuk Pengrindu. Lagu Peminta dari Siko Peninga kita tadi di Facebook rasmi Miri FM. Jadi nampak baru pesan hari Facebook Miri FM tu. Jadi tu hari James Sumo, madah ke selamat ngali hari DJ, selamat ngali hari Megat Ngainuan, selamat berjalan ke pengawak. Minta debah ke lagu Kaban Sampai Mati, hari Wat Rock, dituju ngai Sumo Balam Adik, dalam terabai menua seluruh Sarawak ngau Semenanjung. Terima kasih James Sumo, Sikok Komiti hari terabai menua ni. Terima kasih lama udah mendengar kami di YFM Miri Sarito. Jadi ngarap ke penguat kita sebuat kelebih lagi kita di komiti terabai menua berjalai ngau lancar ya. Jadi tu hari linya Jilan koya madah ke ngale hari tu DJ hujan kami di Serato pagi tadi. Alu lejau komen tu tadi ni. Okey, diminta ampun nak ngacau. Aku macam komen ke buka itu dulu. Labania udah lenyau tu tadi. Nah, nembu nama ke buah meh. Oh, jadi tu hari Kennedy Ama. Madah ke main sebarang lagu DJ. Dituju dengan semua orang kenglala. Kelebih lagi dengan Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayub, Nelson Empati di muka Runian di Bintulu. Serta ngagai kami serumah di Sungai Lawong, Bakung Baram. Harap ke Teprinang, bakal ke ngalih hari tu. Nyak pesan di Kennedy Ama. Tu hari Ujoh Chaung. Hujan tu tadi DJ minta minta lagu Ari Gwen, Sanggup Aku. Kena merindang bala FB ngau TikTok. Sebawah tok koyan di tok ari Ucuh Jaung. Ke sekali tau ari Roy Kwang, selamat ngelari, selamat ngelari mega Roy, madah ke serta semua peningan YFM Miri, selamat berjalan ke pengawak manah serta agik bermua kami di Sri Aman jam ke dia tau. Atau hari Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawak Nuan di YFM Miri. Terima kasih Lina Bugis. Hari Johor, minta nebah ke lagu Hari Johnny Aman, Sheila kena merindang akumpu. Lalu nuju semua orang ke Bisik Ninga, ke Radio Miri, ke Datuk. Lalu nuju Nuan berkunti, Dito Nyaja. Terima kasih DJ Koyang. Sama-sama Lina Bugis. Oh, jadi itu hari Alin Ampanit. Selamat lemai DJ B, selamat lemai megah ngagai Nuan Elite, selamat berjalan ke pengawal hujan kami ke Datuk di Permai. Ya, berasai laban di konti tu berasai celap, arti ya di luar konti tu tentu ya hujan banget ne. Laban kami di dalam tu nantu ningan dah tu abalam ningan, laban kira kami boleh ningan music aja ditebah kami dalam tu laban konti tu nanti ya berasai ngat boleh ngasai wap ya ne, hari luarnya masuk ke dalam konti tu tadi. Jadi ke Siti tu pesan hari Ukabesh, madah ke mana baju Brazil. Oh ya, bisik sekadar berdengar tu tadi baju Brazil ni tukar ngagai Argentina. Laban final tu lagi kita dekat pedak atau ke perhati ke final. Ianya hari menua Spain berlaban ngau menua Argentina. Jadi ini milih kita. Kita tahu tiga ke komen kita laban kira kagi bisi awak ge, kita lagi bisi 10 minit sebedau kita dekat menian ke program pengelola program hari YFM Kuching ngau pengelola program hari Miri ianya hari radio bahasa Kenyah ngau kayan tu lagi. Out sebenarnya kita lagi bisi 8 minit lagi. Jadi aku terus baca pesan sebenarnya kita merinang kita ngau duit lagu tu lagi. Jadi tu hari Watts Agus, selamat lemai madah ke hujan kami di Krukup lah bakku. Minta masang lagu Gwen, Sanggup Aku, kena merindang ngagai orang Kelengala. Halo ngagai semua driver MCS yang kebak Miri, ngarap ke semua balak sama belak berjimat lebuah baik barang pengkut ya berangkut perabak kutu tip saya lalu dengan kenuan DJ. Okey, terima kasih Was Agus laban udah menyeng kami di YFM Miri. Kebisi nyapa itu I David ngau nganjung stiker hello nyak tadi new menyekorang new
belalai stiker tu tadi alu ya cak dia. Oh jadi tu Ari Tantari dan Mas Mira Asari Selangor Darul Ehsan. Hai selamat bertugas si cantik manis. Ha, terima kasih ya Tantari Labana udah nama tu dah muji. Terima kasih mayu-mayu. Oh jadi tu Ari Sindo Edi. Selamat tengah hari. Hujan kami tu kaya minta lagu Utai Urang. Utai Manah Gagak Petara Ari Riki Ribut kena merindang dirimpu lalu nuju ngagai WK Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stemmer Steffi Mary Ubu Martin pemegak ngagai Peter Tingkau ngau kebukai kebisik dirintai itu lalu nuju ngagai bala aku di Sungai Berit Marudik ngau kaban Facebook ngau WhatsApp kau yang tuju ngai nuan megak. Terima kasih yangnya Sin Ready. Okey jadi kira kenyak pesan ke penudi ke dibaca kaku berawak ngela tengah hari tu ngau 5 minit 6 minit dah ge dekat jam pukul 3 ngau waktu dekat meri selamat hari 4 selamat hari biasa ngagai semua kelewengi ngagai peninggal laban udah setia meniang ke kami di YFM Miri Serito jadi minta ampun nanti jemat lagu sekedar lagu nak sempat ditebah kita bertemu baru berawak hari bukai atau ke program bukai ne. Jadi ku terus nebah ke sini lagu ke penudi lagu peminta hari bala peninggal kita kedengar juga program kita hari itu hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat gulai pengeluar program hari YFM Kuching ngau puluh program hari Miri yangnya radio station kayan ngau Kenyah. Jadi terus mulai kami ngau terus setia bergulai ngau kami di dini-dini alain dua kita benuang menyang ke kami di radio. Jadi lekat ke lagu hari What Rock diberi nama Kaban Sampai Mati. Jadi mupu aku bergulai baru berawak minggu bukan.

ke buah kenan. Pak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagat menang gaya moden mau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban terdirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulian medak rampak dan turun peniau, tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026 hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 itu lagu. Dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter. Lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuk. Nicole. Lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun Nicole. Darah Helena. Lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
3: Watrof. Lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun Frankie Man. Donny Lang. Lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun Donny Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini. Lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha. Lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter. Lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil. Lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika. Lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee. Lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel. Lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter. Lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban.
4: Rentak ngalihari
5: YNN 101.3 MHz. Terus memulai program.
0: Segulai, sejalai,
6: YFM.

Lagu Ari Menalan Band Selama Ya, lagu Kena Mungkal Rentak Ngalih Ari. Terima kasih ngagi kita ke Agi Mengkam Bukulengok kami buat YFM, ke penuh mendiang ke YFM dalam kereta jam kini, jam tu kini, ke dia tu buat upis raya gereja pengawak kita ke buat tamu megak palandur berbeli ke barang megak bakal supermarket. Terima kasih mayuh-mayuh milih YFM jadi ke Siti Ari pemerindang kita sehari tu. Jadi dia tu buat Rentang Kedah Hari kita bergulang dengan aku Nancy Tambun Tengke Isi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi dia dekat merinang kita dengan lagu-lagu bisik lagu lama lagu baru serta berkongsi kalau kita sekedar pengawak penggerami serta berita kelebih lagi berita kenyadi bak menua kita. Oh jadi pukul 5 tu lagi dia bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita cerita berterus hari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur dahnya lagi bergulai baru kitai buat jam 3 menudi sebedau kitai sama mendiang ke tanduk program Plaza Jurai 635 pegulai ngau Penny Ribut serta ngujung ke rentak ngalih hari tu lagi lalu kita dekat terus pegulai ngau pengulau program kami buat YFM Limbang nyalai anda nukar frekuensi kita terus pegulai ngau kami nyentuk ke pengujung program 24 jam nintiang hari. Atau lagi hari istilah bilip, mulut ketawa, hati merinsak. Rentang lehari, YFM.

jaku prasang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita.

0: ay blamayaw. Dapya ay blamya di. Bisi maya deka ayas sari mataw kitay, bisi maya deka trinkas sari pegay kitay. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kitay na ukay dimpu kitay. Yanggi Allah talo, pagkas mo tay bo dunya inyaw to, yasmina inyaw kitay na lamo. Yalang kau nur kita ngendua na lamo, sebedaw kitay bekejang mulai kediri, pemaya tu dat letak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang kelekat jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup buat perai dari barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya uli merik pengerai buat tubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kami, Nori Manggita, Nintiangari.

0: Bersagam dalam petang lagu hari Agustin Merikan merindang kita 32 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari peningah. Jadi itu genang berkawan dengan semi-final FIFA World Cup 2026 dini hari tadi. Saya aku tucum-tucum kita hari pagi tadi nah ke nyukung tim Argentina lama tu. Kalai pemutus saya aku kita pan udah nemu Argentina 2-1 ngelaban England. Lalu ngujung ke Argentina dekat satu dengan Spain bak final FIFA World Cup 2026 kena 20/7/2026 pukul 3 pagi dini hari. Awaknya berita berkawal dengan FIFA semifinal FIFA World Cup 2026. Lalu lekat ke beritanya yang dia tu ngenang berkawal dengan semifinal ACSC sama meh datai berbelah mayu datai sampal ngagai Dewan Serbaguna Selangau ngemata ke pekit semifinal final ACSC ke-9 semina 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat ke penudi atau ke final ACSC. Siapa anda kini sama sama ngemata ke pekit semifinal ACSC ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi mayanya ialah kita megak oleh mendiang ke serta medak live ke ditawa terus hari Dewan Serbaguna Selangau bak Facebook YFM Iban. Hanya berkawal gau semifinal ACSJ ke-9. Datuk lagi peningah. Dia merina kita dengan lagu hari Tony Peace Band. Napa-napa. Siti lagu ke bisik dipinta. Kaban aku Indah Intan harap kata perindang. Mendiang ke lagu tu tucum-tucum tim Argentina. Sari tu.
1: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban
3: YFM.

Nama mimpi Nuan lagi ingat ke aku, Siti lagu dari Johnny Aman, merindang kita tu. Berita mana ngaku kita ke rindu dekatnya di host TV, pengacara TV, ngau pemaca berita TV. Kalai RTM Sarawak dekat ngatur uji bakat atau audition kena 28 ngagai 30 hari bulan 7 2026 tu. Oh. Jadi sesi audition tu dekat diatur Auditorium Piramdi RTM Kuching berengkat hari pukul 9 pagi nyentuk ngegai pukul 5 lemai sepemanjai 3 hari berunggu dekat diatur. Jadi kita ke dekat engkau uji bakat atau ke audition tu ke bisik pengerindu ke rindu dekatnya di host TV atau ke pemaca berita TV RTM atau engkau maya tu ilak. Jadi kita kita ke umur 18 nyentuk ke 30 tahun ke landik berjakuk serta maca jakuk Melayu engkau English. Jadi pengelandik dalam jakuk etnik Megak maka jakuk Iban andang sigi jadi ke Siti Ari penglebih kita ke BC engkau minta tau ke engkau audition maya tu ilak 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026. Lalu kita Megak patut ngembuan personality gamal ngeulah ke narit hati ngembuan pengera hati ketinggi serta uleh berandau atau ke uleh atau ke bisi pengelandik ke uleh jako aba mua kamera au kelimpah harinya Megak dia kita patut aba pengerai sanggup nitih ke latih engkau penilaian ke udah ditetap ke serta gembuan pengerinduk dalam bidang penabur atau ke communication engkau pengawak jadi pengarang berita. Oh, Nya Siti, berita ke cukup mana untuk kita kerinduk engkau audition atau ke bisik pengelandik jadi host TV atau ke penyampai berita TV RTM Sarawak dan ingat 28 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026 berengkat hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai Auditorium Piramdi RTM Kuching Dito. Akhirnya Siti berita ke patut diperhatikan kita kita ke bisik pengelandi abah kita ke kaknya di host TV atau ke pemaca berita TV RTM. Terus mulai kami YFM lagu Alida Nashini Isi Atiku.

0: kumruan saya kenal.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada aje.
3: Wa aini.
2: Nan wone. Kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau na milih sapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau na meh, dunia tu nadai penyayau. Aram meh, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia tu.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Regatta Baram 2026 ke hadakan diatur 23 nyentuh agak 26 bulan 7 2026 bawah waterfront Marudi. Harap ke kita sama agak sampal datai ngemata ke pegerami ke bisik diatur ianya Regatta Baram 2026. Awalnya di datai bawah jam 3.2 rentang gelai hari sehari itu 16 bulan 7 2026 bagi bulan ngakun insi tamon tak keisi. Sehari itu megah mari selama hari pengadang agak kita ke bisik ini tuari pengadang harap ke kita meruan gerai gerah jereki lantang senam gulenggau orang tik di kesayau kita tu agi merida kita ke lagu-lagu serta berkongsi ngau kita sekedar berita ke bisik nyadi kelebih agi bak menua kita udah tu lagi dia agi merida kita ngau lagu ke udah disedia ke kami bisik megal lagu ke bisik dipinta peninggal kita Robina ke bisik minta lagu hari ni referensi pengerindu datai bak adan udah tu lagi dan sebentar aja tu lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai YFM berentang gelai hari.

Mac Morris sekun tu merindu Siti lagu lama, lagu kena mulai ke pengingat. Lagu Aris pun merindu kita ngalih hari itu peningat. 18 minit dah lepas pukul 4 lemai. Selama lemai ngagai kita ke benung ngirup lemai, ngirup kopi, ngirup milong, ngirup teh. Nama gait ne. Anak itu buka aja. Oh, kena ngergas ke mata ke bandaria. Lebih lagi kita ke benung kerja pengawak jam ke dia tu. Harap ke semua pengawak kerja kita lemai tu mucur magang. Oh, ngenang berkawal engkau, aku nyebut tadi berkawal engkau ngirup lemai ni. Okey, sebenarnya ngirup ke benar ya. Nanti kena kita bisi makai suah, makai hutai ke manis-manis. Kita nemu meh nama hutai ke dekat disebut aku datun eh. Kita ke suah ngirup air ke tinggi gula kini. Atau kita berhati ke Siti berita ke bisi ayan berita online, berita RTM tu. Kalai trend penyakit nak berampit atau ke NCD, kelebih lagi penyakit kemih manis bawa raban biak ke bumur biak hari 30 tahun balat ngirau kati berindik hari UPS Menteri Pengerai KKM tertemu ke kes penyakit kemih manis jenis 2 bawa biak ke bumur 14 tahun jadi NDR ngerikut ke 1926 kes baru bawa tahun 2024 1932 bawa tahun 2025 ngau 660 kes nyentuh ngagai bulan 6 tu tadi 2026 tu au. Jadi dia Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad yang madah ke bahawa Parlimen berkawal ngau pemayuh

peratus ngagai 16.4%. Ya, Siti, berita ke patu di perhati ke kita ukan semina sidak kena biar ajak atang kita ke nang yang udah bersatuai tu pan atau berhati ke nama utai ke dempok kita utai ke dirup kita tahu ngirup makan utai ke manis tang patut dijaga kita jarang-jarang ke ngirup tak ke makan utai ke manis. Oh, ngelala kita maga ngelala dirimpu tu meh lebat kita sama dekat ke penghidup ke gerai nintiang hari awak ke uliah mujur ngerja pengawak ke di kerja kita bersari-sari. Ngapung lalu aku lagu hari Ju Yaya tentang lehari.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai. Info activity Y.
1: Aku Rebecca Jaro, publicity.

Semenggak peluang gawak. Sidak dekat diberi peluang milih kos ke engkeman, mitihka pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Gak metu cu kalau patut diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar raban niat senang tangkus, engkau peluang gawak kalau ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak,

So, bala ng biya maya niya. This day ka nga bala ng biya tayo nulo po kento. Kanap ikot lang biya na nira panatay ekonomi, endor pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia di seluruhan berubah. Ngau ekses negara miak serta pengelandir tetap.

0: sebagai Karnival Belia 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi dekat Nam Lemai Pepalan Bak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Aktiviti Wise.

Lagu ni Ricky Andrewson, Nak Uleh Hatelai Belalai. Siti lagu moga dipilih merindang kita ke benda-benda ke kami buat YFM. Dan kira nama ajak pengawal kita jam ke dia tu genang berita ke bisik nyadi Permai Jaya Tupung Ulu ke Alai udah angus dini hari tadi. Sikut dembia induk ke bumur 13 tahun ianya Nur Manisha Kamis udah nadai buat penusah sebuah rumah teres ke beringkat dua bawa Permai Jaya Tupung Ulu ke udah angus dini hari tadi. Lalu penerang hari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak pada ke sidak yang terima kangau pasal penusahnya urang pukul 2.23 minit dini hari. Lalu terus nganjung Seraban orang hari UPS Bomba Petra Jaya ngau Tebuan Jaya ngagan dua penusahnya ke nyadi. Jadi penerang hari orang periman dulu agi harinya madah ke bisik dua ikut orang terpekul dalam rumahnya. Lalu Raban Bomba udah hanya tamak ke dalam rumah kalai seduanya boleh dibaik pansut sepedau diperubat ke seraya ke nganti Raban perubat hari UPS Menteri Pengerai Datai. Terjap ya dia nembiak ke bernama Nur Manisha Kamis udah ditetap ke Raban perubat udah nadai bahawa ndur penusahnya kenyadi. Siku agi orang ke tasah bahawa penusah tu ianya Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke umur 14 tahun mega ulih diselamatkan lalu ditaban ke berubat dengan ke hospital kena ambulans. Jadi pengawal nyelamat di ketuka pukul 3.40 minit dini hari. Siti penusah ke bisik nyadi ba Permai Jaya Tupung Ulu ke angus dini hari tadi. Terus boleh ngau kami YFM pukul 4.37 minit lemai tu agi merindah kita ngau lagu ke udah disedia ke kami bawa rentak ngale hari lagu hari Abang Kaya bisi undang selepak batu.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
2: ACSJ ke 9 lelati ke industri Music Iban.
3: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, Semina, 12 iti lagu dekat dipilih ngagai final SCSJ semifinal SCSJ ke-9 datai meh babala mayuh datai sampal ngagai Dewan Serbaguna sama gemata ke Pekit semifinal SCSJ ke-9. Oh, jadi pukul 5 tu lagi terus mendiang ke berita hari bilia berita kota ang media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu sebetulnya mai kita babala dulu meh merindang kita ngagai iti lagu Hindustan Lemai tu kena merindang kita kena 16 bulan 7 2026 rentak ngalih hari.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Tapi saya hari peninggal kita sikut tuan-tuan ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waktu dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
1: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenalpasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenalpasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan kesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya berpusat asaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran tu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: Maha 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, Maha menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam hal itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste mereka akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Jerana, jerita lamak Sarawak.
7: Saritu, 16 Serbulan 7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembok digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama ba industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin terima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Ba Lions Club Nursing Home pesakit semina dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palantu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ngagak orang kuda tuai umur ti sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nya kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ika untung tu dikarap kulit merik mayu pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untun.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga soba.
24: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke jatuh.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambu
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Perancang ke sedang kenbia sepaman saya batu canai tindak 20 mai ndak ke kitai boleh padi. Setibang pebatu kenyalang tindak de tandang ke nok kita jadi berani. Lo sitik ge perancang nok jaku Iban. Lebo banyak de kacau ke menis daraskom. De ulung ngemah bisi induk betenun. Motif ya Iban besirat ngan senapang megai antu palok dua igi nang cenduku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki. Mai ke Boyan nurun melawan komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke laki mesti nurun ya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
31: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
32: Agi hidup, agi bersau.

0: bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nya jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai kita yang lalau anak kita pada kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai menjadi panjai lagi kita tidak bersekolah menjadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumai kita belajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang mengigak penemu lalu mengigak penyaman.
1: Ini kalang anak-anak kau Panglima Wardan Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Jakob tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai

0: tau ke di tapi kita bersari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Nin tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Ya, selamat-lamai, selamat bergulang dengan kami. Kita ke baru mendiang ke YFM dalam kereta. Baru tamat dalam kereta kini. Engkau mulai ke diri ke rumah atau ke engkau bisa berjalan. Kini lemai tu berjimat kita lebuh kita ke Dribok lebih lagi. Engkau sekedar endur, benung memesik hujan kini lemai tu. Perhati ke mana-mana jalan kita. Harap ke kita datang bandur ke dituju engkau likun. Oh, jadi, udah tu lagi. Terus kita yang mendiang ke tanduk program Plaza Jurai 635 berlenggau Penny Reboot tak sebenarnya tu Siti lagu di Wilson sama ngati kediri bak rentang alih hari YFM.

0: runding, pikir, ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai atau keberguna kutai hanya nitih ke pematut. Nitih ke keperluan dah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya. Gaya pejalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom Bala Peningah, kita bertemu baru dengan kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635 ditabuhkan hari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu oleh di pendiang ke kita di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk program di dinga ke kita di tiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi munyi ke udah daripada aku 2 minggu tiga ke udah minggu tu kita hadakan ampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental bak tusun ti kedua. Jadi sebenarnya tu kita mega udah bergulai udah tiga ke jurai kita bak topik tu bak tu suntik ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tok ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berhati ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tu ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tu suntik ke terubah subak penghidup minimalis tu ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebih kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Maya begulai ngau kita nampung baru jurai kita ba tu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datai sekali baru agai studio ke Sarito nambah berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku manah lalu aku ngarap ke berita nuan manah mega puan Penny lalu aku ngarap ke berita Bala Peninga mega manah baka ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua Bala Peninga nak ira dini dua kita Bala Peninga kita ke diau di menua kita di Sarawak di luar menua Sarawak di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM semua kita ngebuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama, okay? Nyak nam pengharap hati kita ini Pastor.
1: Ya, hati ti gaga nya ubat ti pisa mai pengelantang agai penghidup kita. Lalu hati ti tucum mega nyak nunjuk hati kita penuh ngau sukacita ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya, nang amat. Entis hari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini, ngasai ke kita nak untuk berpengerai. Ha, kita percaya Tuhan dekat mereka kita pengerai, Tuhan dekat mereka kita pengelantang mega. Nah. Munyi ku aku sari tu tua dekat nampung baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental 2 minggu ke udah tua udah berjurai ke 2 itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sari tu tua nampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu Pastor aku dekat mic kita berhati ke Siti berita atau dia pasal kebenaran atau Siti berita ke dibaca aku nak gak empat lama tang berita atau bisi kalak viral dia pasal ianya berkawa dengan sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul sedua itu tadi kebenaran pelabak aku bala peningah megak nyangka kalak maca berita sedua itu laban munyuk aku tadi berita sedua itu kalak viral ke Tegal sedua ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipejurai ketua Sarito Pastor eh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seduanya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu ko ya lebih lantang serta nyamai agi indah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure ko ya jadi tu tadi penemu ke di pansut kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren ke maya ari hanya penanggul ke ditapik dia pastor
1: takut nampir mana biar
0: ya, ya. Tren deh jadi tanya aku pastor bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tiah ke tren penghidup kemaya arito ambil kebanding tren udu nuka talipun nuka kereta, tok ke membeli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguing ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisik pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutut tu sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup atau ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuanya tadi. Oh. Aku percaya mega bala peninga pendah ninga ba ajal ba pengharap kita orang Kristian kita anang ngemuan ati ti selalu betapat ke selalu disebut akunya tadi tau ke ngemuan ati ti selalu nangi ke dirimpu nak ampir tau ke ngemuan ati ti selalu nuna orang. Mm-hmm. Jadi buai tu ari penghidup kita laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita ia mega tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tahu ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya mega, ia mega tahu ngacau belanja kita. Laban utai ke dekat kutenya, ukai utai ti guna. Tanggiannya tadi, kak nuna, kak nitih, lalu nangin ke dalam puna ampir. Jadi utai ke patut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisik kita. Mm-hmm. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai kepatut. Dia kita meda nama utai ti di asai ke kita. Ukai utai ti di pedak kita, ukai utai ti cara kita ini tiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup pil of missing out. Artinya kita nangi ke drempu nyau nak ampit. Sehingga kita berbeli kutai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi kita patut ngukur baju kita empu. Kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Labanti kita nak ngukur baju drempu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita nyak tingujung ke kita nya tadi terpejuh. Lalu kita nya nyoka lebih bempu kutanya sedangkan utanya bisi tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nya tadi laban penghidup kebahagia penghidup kelantang tu nak ditentukan besai kini rumah kita meyat kini rumah kita lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama te ke berguna deh. Utai ti berguna kita mesti bisi pengharap. Lebuh kita bisi pengharap, kita bisi Allah Taala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak mega, kita patut pepengerai dari segi fizikal ngau mental kita. Aku mayuh dengan orang kesalu nyebut munyi tu puan pini yo ati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya semua utainya ulih dempak kita magang. Mm-hmm. Amat tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengering ngau tubuh ngau semangat kita berkeni ke kita bersampai ke nya nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita kita gerai okey ke Tegal kitanya tadi makai utainya kita gerai ke Tegal kitanya tadi ngontrol taukah makai utai ka patut ka pulai ka pengerai tubuh ngos semangat kita ambil kemandiang ti orangnya tadi bisik kencing manis ti makai gula berkini pun ia bersampi kengirup teh manisnya tetap gula ia tinggi laban ya makai gula mayuah ya. Ti orang bisik penyakit gawat dutu amade hana makai teh bergemuk hana makai daging mirah kurangkan ko dutu tang kita nyup tapat inat kita makainya tadi berkeni penuan bersampi, berkeni penuan merekat pemakainya. Nak mih pulai ke pengerai. Labannya tadi, mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi, pengerai, berkeni cara hidup berpengerai. Keni ke cara kita hidup panjai. Kena nombor satu, kita berpangai belah tala. Kedua, kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi. Pulai ngagai topik kita tadi. Ianya, kita mesti bisik pengadang. Kita mesti bisik pengarap. lebuah kita hidup pada dunia tu ianya ukai berpangai bak utai terkemisik kita tang kini kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup di sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan madah pengelantang kita itu tadi ukai berpangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita laban ti kita madah contoh sepasang lelaki bini tu tadi tua tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenar ya seduai tu tadi diau pemesai ukai rumah do seduai ya diau berbilik bilik ke besai 45 square feet atang seduai ya lantang baga dah jadi aman meto reti ya tadi ukai rumahnya kan tentu ke pengelantang bak ruang bilik tu ada pasal
1: betul betul nanti kita berarti nanti ni tiah ke sedaya tu belak jadi lutu oleh yeah. Soal beli rumah besar yeah,
0: yeah.
1: Tang retinya ukai utainya segala galaya besar perumah nanti kita nyu salu carut pampe dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peninga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu ke pemesai atau kemit ruang bilik kita atau ke utai ke kemisik kita tang by Jesus buat penghidup kita
0: ya rundian kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Ok bala peninga perhati ke sekedar perkara kebisik di lansak sekedar perkara kebisik di rimas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup minum malis ngau pengelantang mentor kita mensia hanya di tu agi pulai baru megak pastor ngagai contoh penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabak ku tu pastor dah jadi tu pelabak ku ajak tu dia pastor nanti tua bujang tau ke tua empai bisi anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini nyangka okey mentik tua aja melaki bini aja ketiba penemuan dia pastor
1: pola yang gay tanya nyonya bak runde yang aku lah hau. Kita hidup badunya tu nyak lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runde yang pikir ti sederhana arti sederhana tu kita meliutai atau keberguna kutai ianya nitih ke pematut nitih ke keperluan lah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita laban ti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kala nyebut te kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai badunya tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak nemu lenyau tang utai ke nemu satu bab penghidup kita pengarap ianya penghidup ti meruan ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus jadi bab ajal tau ke bab topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul ukai ngau pomo ukai ngau stres lalu ukai maga nitih ke peneka hati kita dan kita nitih ke utai ti diperlu utai ti diperguna utainya patut diadu ke kita utainya patut digagak kita lalu nanti kita punya tadi munyi kenuan bisa anak dua tiga
0: ya.
1: Ti tua bisa lebih belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gai awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk keduri hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya nak tahu tang anang kita pumo anang kita nya tadi nyo nitih kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping ngagai Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia kota kepatut ngagai anak-anak Tuhan. Ya.
0: Oh, jadi nanti kau penemuan nuan tu tadi pastor ni teh ke keperluan kau kita ini bukannya ni pastor?
1: Oh ya betul ni teh ke keperluan oh. Bukan ni teh kati.
0: Ya amat berganti kita berarti ke dia tu bak gaya penghidup kita bak sitik ruang bilik nanti kita medak deh ha, melaki bini sama belak gawak bisik anak dia nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut atau tadi kereta atau ke sitik motosikal gini nyangka tu seh megak tu atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembung dekat nurun gawak bini lagi atau ke laki lagi. Jadi Siti tu tadi tu saya tu ada kat bergerak, tu saya tu ada kat minah ada pasal nanti apa konteks kita dia tu aku aku tu tak ada ni. Jadi bisik keperluan mu tanya dia ni.
1: Bisik keperluan tang ana sampai nyo 3-4 itik 5 itik mu tu. Oh ya tak nanti yang tua bak servis ya kini tak kabak kita nya tadi maintenance ya semua tak bekerja tadi ya tak nancang tak masuk tua berat nanti tanya keperluan. Aku percaya Tuhan sikit nyedi aku taik pengguna ke kita ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor kesawut nuannya tadinya. Di bala peninga kita dekatnya tu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6:30.

0: pagi boleh dengar kami di YFM bab program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer agi boleh dengar kita hanampung jurai kita baru abak topik gaya penghidup minimalis dengan pengelantau mental bab tu suntik kedua bertemu baru tu Pastor nampung baru tu ajurai kita itu. Jadi munyi ku aku bab tu sun ke terubah subak indah bab tu sun kedua tu mayuh perkara udah dilunjak atau ke mayuh perkara tu udah di pejurai ke tu Pastor. Jadi hatuk kira tanya aku ke Perudi meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de Pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya erti ya tua hidup tusah atau ke hidup cukup-cukup pia aja kini nak ibu bersimpan ke duit kontingensi kini
1: ukai bekenya tau nada aja koknya laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke pendapat atau ke duit kontingensi. Laban kita nak nemu nama teh kenyadi di depan din. Ya laban lebih kita hidup minimalis tu artinya kita berjilmat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebih kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Lalu tang kita bersampai kotanya. Awak kotanya nyadi ke keperluan. Nyadi utai ke dipeguna aja. Lalu utai kepatut diperhati ke kita. Lebuah Jesus bisa nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58. Ko Jesus nyawut. Munsang bisi lubang, lalu buruang mega bisi sarang. Tang anak manusia nadai alai ngali kandua belalak. Nama kebuah Jesus nyebut utai ke menyitu. Utai ke paling penting ianya utai ti ba depan din. Ukai berarti utai ke bak penghidup kita ke dia tu nak penting. Tang mayuh mensia tadi berundiang ke baka kita ke makai utai empat luar, empat ambis. Pergilah. Lusa awak kerja menya ilak berundiang ke ya nyak kesalah ku aku. Jadi kita ke jadi orang Kristian, kita mesti berundiang ke utai di depan dia. Contoh yang ti kita nyudah belaki berbini, nyubisia anak kini kita mesti sekolah sia dah tu ni ya, nyu masuk university, nyu ngambil master degree, ngambil PhD kini. Oh, jadinya nak tahu nak perhati ke kita. Nyak kebuah kita mesti hidup berjaga-jaga lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita awak kepulai ke pemanah ngagai kita empu kita berarti dunia tu nang penuh ngau pengingin nyak kebuah Jesus lebuah yang ada ke dunia tu ia ada balangkau capi nadai mensia ba dunia tu ada balangkau capi tang Jesus ada balangkau capi ya boleh milih ada ba istana mayanya subak tang nama kebuah ya ada balangkau capi ia nunjuk ke ngebuah nati ti baru lalu ia megak nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai penuh ngau dosa ti patut diampun utai ke jai utai ke nak manahnya patut dibuai lalu utai ti kamahnya patut dibuai rundi yang kena betul patut dibuai nyak kebuah Jesus datai awak ke kita bisik penemu awak kita bisik rundi yang awak ke kita bisa pikir begini kita yang atur ruang bilik aram bala peninggal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita yang atur ruang bilik kita hidup ngau minimalis atau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita yang atur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai tidak berguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih Pastor. Cukup terang habak penemu aku utai ka udah di kenang nuan utai ka udah di pejurai ka nuan. Ya jadi bunyi ku aku nya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ka kita ambil utai ke manahnya tadi ambil ke ulih nyadi ke lalau ngambil ke ulih nyadi ke tengau kita nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah di pejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh baga utai ke udah di ulih kita hari program tu jadi apa setelah halaman awak tuanya serekat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah di pejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan Pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena ko nyurai, kena ko nyimpul ke randau topik kita yang bakal kasar itu. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal dan pengeraja aja. Dan kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi. Ngau penghidup ti cun, ti betul, ti bisi atur di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai ke pedak kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititiah ke kita. Tang ingat bala peninga, ianya tau ngasuh mental kita teguran. Tau maga ngasuh belanja kita teguran. Tang kita patut perhati ke penghidup kita ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ke gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuah mental kita lantang, lebuah mental kita cun dia ruang bilik kita mega cun dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang, lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuah tuang meran ke penghidup minimalis tu, ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntua tang tua dekat ngatua ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita yang betul.
0: Ok, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nancang tali perahu untuk ke minggu tu, aku minta nuan nutup kita bak sampai Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban nuan udah mai kami bak topik ti cukup balat badas tu, ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental, lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Nyalai Tuhan Jesus alak kenuan terus merkat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merkat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal awak ke kami Tuhan, semampai ingat kenuan lalu merniang ke genuan, lalu bisik pengadang penuan, lalu bisik penghidup bak nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai titik pintak kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat untuk nakal program Pelasa Jurai 635. Terima kasih, terima kasih Mayu ngake bala kita kodah begolenggo kami. Hari pun program tu tadi ditabur kari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita begolenggo kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program tu ulih dipending ke kita ninting yang hari 4 pukul

0: Pitaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

ngameh sadari limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Ngameh sadari limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bertemu baru peningat semua ke lemai tu di Sadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Hari 14/7/2026. Okay, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Dekat merindang kita dengar lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemah itu kelimpah. Hari aku dekat ngelansar sekedar berita ke bisingnya Didi Limbang kelebih lagi. Jadi tusun program kita pukul 6.15 maka selama kita bisi hello Ybin Tulu. Bukul lain kau DJ Perenciang udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Ditangkan ke pukul 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program nada kelama nada ke baru. Ya, begitu ketusun segmen kita di program kita di segmen Sada Hari Limbang. Belabar dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Dikena ngepun ke program kita di Sadari Limbang lagu ketrubah. Kita dikena mungkal lawak kita ke sekali tu.

Ya, begini apa tadi pendengar semua, duit lagu dikena merindang, dikena munggal wah kita disadari. Limbang lagu keterubah tadi, lagu dari Juyaya, Ngapung lalu aku ngauleri silas ngadang. Oke, kita terus ningak ke program Hello Wai Limbang, nangkan kita lagi.

0: ai peningah jadi temu baru kita ba awak hello ai ari bintulu ke lemai tu ya. Jadi gulang aku DJ Perenciang. Selamat lemai ngagai peningah semua nyalep temu baru kita ba hello ai ari bintulu ke lemai tu ya. Nyalai berita ke dekat dikunci tu nak maiwah seminak siti berita aja la nyak bekawul ngau pengerami ke diatur dalam minggu baru tu ialah ianya kedikumbai Borneo International Kite Festival atau ke Jaku Pandak dari BIKF tahun 2026 dekat berengkah 22 ngakai 26 ribulan 7 diatur penglama 5 hari nyalai mayuah bengkah pengawak atau ke TBT kedekat diatur nyeruma BIKF 2026 tu ialah ianya bisi dekat diatur pekit berlagu duet atau ke berpasangan biar maka bisi diatur ialah ianya Ratu Kebaya pekit Ratu Kebaya bisi maka Family Face Painting Challenge lalu pekit nyumai pemakai asal maka bisi diatur tau sekedar di pengerami ketika diaturnya Maya Borneo International Kite Festival tu lah peningah. Jadi berkawal ngau penyampau menua ke bisi datai ngabi bagi berpengawal mandang ke gudi tu lah. Ianya bisi 154 iko datai dekat mandang ke gudi sedak ya. Hari 19 bengkah menua hari tokah disebut kita 19 bengkah menua di risata dunia tu ya. Jadi hari Malaysia bisi 10 bengkah negeri tukar menua ngambil bagi buat pengawak tukar Borneo International Kite Festival tu ialah pengawak pengerami mandang ke gudi peringkat antarabangsa ya. Jadi udahnya bisi meka maya tu ialah dia ada sidak ke masuk berpengawak dagang maka bisi ngatur ngambil bagi berpengawak berjual barang pemakai ngau maka man berjual hasil pengelan dia acari ya. Jadi batang pengerami BIKF 2026 ianya kedikumai BIKF Parade atau ke perarakan BIKF 2026 jadi itu dekat diatur 23 hari bulan 7 lalu bisi 600 si kurang dekat ngambil bagi pengawak berjalan berbalam mayuah atau ke BIKF Parade 23 hari bulan 7 ya. Nyalai nyak ke berita dikunci bahawa hilawai hari bintulu ke lemai itu.
1: Okay, terima kasih agai DJ Perenciang atau ke DJ Rod Ampong tidak nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu ke lebih lagi ya. Jadi kita terus mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Ya, begini pada Siti, lagu baru. Hari penyanyi baru begat Javian Jack juga. Ya, Siti, lagu ke digagat atau ke di tengkebang siku komposer ke benua angkat jam dia tu, benua terbilang, ianya Frankie Man. Lalu ngenang ke lagu ke bisik di tengkebang Frankie Man tu, bisik tu itik lagu ke bujur bas, masuk bas semifinal SCSJ, ianya lagu hari What Rock ngau Veronica Natasha, okey. Hanya siku hari orang ke landik dan kebang lagu teka bergagak ke lagu di menua kita di Limbang. Jadi peningat semua, aku ke lemai tu nak ke diri laban bisik temuai bujang sigat kita ke bisik bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, nanti kita medak live Facebook kami di Limbang FM, kita tak medak siapa temuai aku ke lemah itu. Haram kita terus berkelalang kau bujang sigat kita ini. Amat sigat kena ne. Sama lemai.
1: Lemai.
0: Lemai. Oh, nama berita yeah. Lemai itu.
1: Mana agak?
0: Ya. Yeah. Oh, jadi itu tadi oleh nuan nama temadah kediri itu. Aku peninggal segi udah ngelala yang remit. Nanti subak. Aku anggau kecik. Kecik na?
1: Ya betul, kecik.
0: Kecik. Ya. Tang dia tahu nak kecik ke?
1: Ya, nyo besar ke dia tahu.
0: Kau kau je buat ayam pun.
1: Ya betul.
0: Jadi ambil ke kita peningat tu tadi nak tanya siapa kecik tu. Kecik tu kebenaran. Nanti kita lagi ingat ke ni yang DJ Patricia Giring tu anak ya. Nah.
1: Ah betul. Ku ya. Anak biak sekali. Ya, pelim bongsu.
0: Pelim bongsu na.
1: Ah.
0: Jadi cik, jadi nama kebuah nuan tu tadi bisa rembuas ke RTM Limbang gitu. Engka ngambil ke engka bala-bala nuan tau ke kabar melayan nuan dekat nemu nama kebuah nuan bisa ba RTM Limbang.
1: Aku masuk ke RTM Limbang tu labanku dia tu tengah menjalani latihan industri. Ini kelebih lagi tiga orang kan nama intern.
0: Intern lah.
1: Ya, aku intern itu selama 2 bulan 2 minggu lah.
0: 2 bulan.
1: Ya.
0: Tapi banyak orang lama tu. 3 bulan memang di 2 bulan ni. Nak lama mai?
1: Nak lama kalau banyak hari mau university info.
0: 2 bulan lagi lagi belalak dia lah.
1: Baik ya, saya gekak.
0: Berapa hari sudah ATM itu?
1: Saya itu hari 4 baru masuk ke 4 hari lah.
0: Oh, baru 4 hari. Lagi ya. Baru.
1: Lepas aku baru lapor diri hari Isnin mayanya. Hari 1.
0: Berkini ke orang-orang kegawak itu, bala bos. Lepas bos pengurus kami ke baru tu tadi ini. Berkini ke orang perhati ke di bosnya. Angah kini, delap kini.
1: Nanti dia pada aku mpu nanti hari bosnya bagi ku bosnya okey ya okay, santai ne? Ya ya pun mayu idea-idea ke debat ya gelimbang kita lah.
0: Udah 4 hari pun dah mayu dah program
1: ya betul. So bagi ku ya siok lah leban mayu program mula jalankan kia ku
0: siok unyi kera limbang
1: ya siok. Leban ku boleh ngasai nama tai saya ku gesubak aku boleh mic dia tok baru.

0: Jadi sebentar tu waktu tadi engkau tanya ke bukan berkawan engkau pengawak atau ke nama atau ke di pelajar latihan ke di gagak nuan itu nuan keterubah melapor tu sarinya kan berkeni ke asai dengan dia upis ke kalak medak indai di kawat tu sobat berkeni ke perasaan kena pengasai dia
1: keterubah ku ni ke kita menyari satunya sinok ga saya hati dia.
0: Nanti dia sebab game mate tu selalu ngainai dia dito nah.
1: Ya, selalu ku ngau kita. Nang selalu setiap lemai lah pulih sekolah kita ngau ya deh. Mulu ke ba upis ya. Sinok lah mainnya datai kita leban pengudah bisi 7 tahun lah nang ini dito dah yang adai. Lah sen adai yang adai 2019 bulan 11. Jadi sinok lah sebab gak saya banyak nyabak dalam kereta lawan ngenang ke semua luar itu ni ke saya berubah ni ke benda berubah deh. So bunyi ke mana kau orang Melayu nostalgia lah bendanya.
0: Pengingat lah.
1: Ya pengingat.
0: Jadi ambil ke tua tu tadi lo terus ngau randau tua inya nama kini latih atau ke kos ke diambil nuan.
1: Ku ngambil bidang kajian politik dan pemerintahan dari UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Bidang ku tu ya belajar selama 3 tahun lah.
0: Dia tu lagi nyambung dah. Udah tu ilak, udah temuk tu ilak berkini.
1: Habis ku latihan tu ilak, ku nyambung baru lah. Bahan dia tu ku baru sempat tahun kedua.
0: Sempat. Ya. Tahun kedua adanya angkat sem berapa ya habis lah?
1: Sem 6. Kira ke tahun depan lah aku habis.
0: Ya. Tahun 2027 lah.
1: 2027.
0: Jadi berkeni ke nama tu babi berkos ke diambil nuanya tadi bangsa demi bangsa kita tadi mayang ambil kosnya kini.
1: Antai dia praktik aku bala kaban sekelas ku nang mayuh lah kita iban ngambil kosnya. Laban majoriti ya kuliah mendak dalam 50-60% kita iban ngambil kos politik lah. Iban ku mendak hari sidak ketua area ku, senior aku, junior kumpul. So memang mayuh lah nambil kita iban ngambilnya.
0: Jadi berkosnya tadi nama tak ke di pelajar ke kita berpolitiknya kini yang berkini kenya?
1: Ya ndak untuk tertumpu ngau politik amat. Bisik lah ya bertumpu dengan beberapa organisasi belajar organisasi, tentang organisasi belajar pemerintahan. Cuma yang pun punya kurang major ya segi politik lah utama ya. So bisik memang akan belajar politik dan ya memang akan belajar tentang berkeni satu organisasi itu ya berfungsi.
0: Oh jadi berkeni ke nakak ke dia tu engkau bisik nama tu penangguh dari segi nama kini mayan wan berlatih atau ke belajar bak bayu tuan.
1: Bagiku penanggul dia tu nadai lah. Okey ga sepanjang 2 tahun ku dah ba UNIMAS dia tu semua okey lah.
0: Antik ba UNIMAS dia dini diau ba masewa begini.
1: Ku diau din ku diau ba college under UNIMAS empu. Oh,
0: college. Bisa ya. Bayar ke nya?
1: Ya nang satu semnya yang memang akan dibayar lah. Setiap pembukaan sem baru memang bayarlah bendanya.
0: Jadi pengudah nuan nembok ke kos nuan atau ke latih nuan tu ilah atau ke utai ke diambil na bidang kos di tu ilah. Nama kini pengawak ke dekat di panggok nan?
1: Entenya mak udah graduate ilah. Kena tupi empat segi punya kurang. Ya mayuhlah bidang-bidang no boleh kerja. Semaja kok ya boleh kerja dalam sektor awam lah, sektor awam dan sektor swasta. Yang nanti ya dalam sektor awam yang nang boleh jadi nama orang diplomatik. Dan ya boleh dalam sektor untuk mengubah undang-undang laban sepanjang kami belajarnya kami memang akan menyentuh tentang undang-undang Malaysia lah. Ya.
0: Undang-undang berkeni ni. Tak semua undang-undang punya kena.
1: Ya tak tentu semua bisiklah maka undang-undang yang ke dipelajar kami maka kena kurang. Undang-undang bertulis, undang-undang tak bertulis. Ya segi dalam undang-undang yang dari segi formal lah. Yang tentu menyentuh dalam amat. Ya ya hanya sekadar menyentuh secara luarannya aja.
0: Sekumbang ke nuan tu tadi berlatih atau belajar apa ini mas tadi politik ya tadi. Bisa kini udah baik orang gay parlimen kini atau pegai nama-nama bah Sarawaknya.
1: Dun.
0: Betul tau.
1: Sepanjang 2 tahun ku kia udah 2 tahun lah ku 2 tahun 2 kali ku dah nikah ke Dun.
0: Okay, Dun. Kena ya. Sidak ya apa sidang lah.
1: Sekalinya kami ni kami nikah ke Dun kia ya hanya lawatan biasalah kan mai orang bersidang. Ya kali keduanya kami bisi lawatan kikia ngam-ngam sedak ya tengah persidangan lah. Persidangan kali ke berapa ku nentu ingat. Benar tapi ngam-ngam yang sudah bersidang maya bulan bulan 4 Mei-nya. Bulan 5 Mei-nya.
0: Jadi ba kos ke diambil nuan tu tadi siapa dempo minat dempo rindu ke kos tu tau ke bisi orang maksa di majal dia kini ngambil kos tu
1: dari segi kumpul ku arimet ku segi minat peliti ya. Ya, nalemu nama hangga.
0: Nalemu ku kati to minat peliti arimet ada ya ku benda.
1: Engka laban ku lebak ngau. Lama ngau yang mama suba ya traveling kan kiak dan TV YB apa semua ya.
0: Bisi minat dia.
1: Hari dia minat ku atai lah untuk belajar peliti ngau mendalami lagi dalam peliti nya makan ni. Ya.
0: Jadi nama kini pesan nuan gagai nembiak kita kedekak atau kerindu ke buat kos ke diambil nuan berkenik ke cara ngambil kosnya kini atau ke nama pesan nuan gagai sida te dekak buat belajar buat dini-dini nuan atau ke belajar buat kos ke diambil buat nak milih kos buat politik atau ke utai bukai
1: nanti punya kurang bulan nembiak kita dia tahu dah ya ke minat belajar sama ada ya dari lepasan SPM ataupun lepasan STPM diploma matrik apa semua untuk mohon ngangai punya kurang lagi degree master apa semua ya boleh melalui UP, sistem UPU pun lah. Sistem UPU tu ya nang disediakan untuk nembiak ya ke habis SPM habis STPM matrik asasi semua dalam UPU nya ya nang mayuh bidang-bidang dipelajar ya kenika boleh dipilih badiak lah ya tenya mak maka aku umpu aku masuk Unimas okay hari UPU aku hari direct intake Unimas umpu aku mohon hari website Unimas entenya mak bila nama nembiak ke rebat aku ke kenyambung belajar entenya mak nak boleh ba UPU ana irau laban kita GBC peluang untuk nyambung ba untuk mohon ba direct intake Unimas empu. Ya.
0: Dah dalam nuan ke timpuh belajar tu tadi. Berapa tadi 4 semester nah.
1: Dia tu 4 semester.
0: Bisi kini cabaran-cabaran atau ke hal cabaran meh dalam di belajar ba Unimas.
1: Bagi aku lah nanti sebagai seorang student pun nang nak lari-lari masalah kewangan lah. Ya masalah kewangannya nang jadi munyi kurang faktor utama dia tu. Udahnya bagiku untuk bagikan masalah laban ente ba dunia you tu nang lelak lah untuk ngadu assignment semua. Ngadu research tentang nama tadi dipinta ke tempo lecturer-lecturer tenaga pengajar kita.
0: Selalu ke dipinta lecturer kita nama ke ni?
1: Ente ya pasal assignment-assignmentnya ya nitiah subjek ke nama teka ya maka kami sampai lama kami bisa ngadu research so research kami ya tentang video lah satu video yang tengah viral sebab ianya video propaganda tentang perang Iran gau Amerika kami ngadu pasal researchnya lah minta pandangan bala
0: studen researchnya dalam jakob Melayu ke English?
1: Maksudnya kami ngadu dalam jakob English ya
0: berapa berapa penebal lah pindah lecturer
1: tak ke yang tu
0: tak tebal lah
1: yang tu tebal mat ke ya lebannya bisik ke dalam gitu dalam 20 ke 30 muka surat ke ya ya leban ya nyamai leban ya kerja berkumpulan so dia bagi tugas lah
0: dalam nuan ke timpuh nuan ke belajar dia tadi pengingat manis pengingat manis dulu maya nuan ke belajar ke dia sampai ke dikingat ke nak nyentuk ke dia tau meh.
1: Pengingat manis ku semanya ku buat Unimas sementara 4 sem tu ku tengah belajar ku pun nantu ingat tang
0: sikit nadai payet lah manis magang.
1: Manis magang lah, budak bisa payet.
0: Budak bisa payet.
1: Ya, lepas lagi menikmati alam belajar kan. Kau dah punya kurang dah habis lah baru bisa kategori yang manis payet ya lah.
0: Lepasnya, nanti kita dah gawak.
1: Ya.
0: Yang mulai pendirik lain ke ya. Kau lagi belajar.
1: Ya, kenang ke yang punya belajar.
0: Jadi, nama lagi teka dekat sebut kan?
1: Ya. Bagi aku memang tuari pandangan kumpul. Ku ngarap lah ku bala munyi kurang bila nembiak ke rambau aku untuk terusnya mau belajar. Awak ke munyi kurang masa depannya lah lebih terjamin apa semua deh. Leban bagi ku dia tu dunia dia tu ya mementingkan pendidikan. Walaupun kita yang munyi kurang kerja mekanik apa semua bendanya mekanik pun kita belajar munyi kurang ada cerita. Ya. Ya lah, harap kamu ni kurang bisik semangat untuk belajar lah.
0: Jadi tua tu tadi ni, kalau terus nama dia sampai dah sebut kan nama dia tadi?
1: Bedawa.
0: Kalau bila sebut nama,
1: enggak ya.
0: Cuma kecil aja, back je tulis dia apa Facebooknya. Nama Ahmad, nama ke peninga nama ni.
1: Nama Ahmad ku punya kurang ke dalam IC-nya meh. Ianya McLean Chris anak Sumpeng. Ya.
0: Oh. Jadi terima kasih Mac, ti udah limpang bunyi ke tadi peninga Mac tu tadi. Kengau ko ke, oleh ku ngau dek ya. Ya sikit lebang ngau ko bang. Hari subah jentok ke deto. Oleh amo dek aku nak nyaku mai ya. Lalu baik ko live ya ngai bola. Ya
1: lama udah ndak.
0: Bukan jadi YB ke dia nanti tamalau. Ngau bila peliti ada.
1: Ya.
0: Okey terima kasih Mac lang ka. Dek mulai dah tok ka.
1: Mula temu
0: mula dah. Mulai dek. Sampai ku 9 ngau ko deto. Tapi ku macam tai deto kini. Ya. Nak ke Maya buka itu kan tadi dah pulai lagi. Lagi di tahun itu lah. Okey, kita terus dengar ke sekedar lagu-lagu. Enggak sekedar info ke oleh dikenatai kakubah sadari lima udah tahu lagi.

0: hari Akik Lukas Nguini Lukas Akik Lukas Nguini Lukas pun bisa berlagu lagu kedai beri nama Kawal Berumah Tangga ke dipinta kapan kita Valentina Paul lama yang nak WhatsApp aku lama yang nak ngirim berita ni. Okey, jam kita dia tu pukul 6.43 minit lemai. Kita ke baru aja mulai ke diri Arindo Gawa. Selamat mulai ke diri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan. Kita ke Benong di dapur. Tentu ke kita nyaga penglikun ya. Nanti kita habis, udah habis berapi. Tentu ke gas kita udah dipadam. Api gas udah dipadam lah. Oh, ya kena gas ke aku tau. Ya kena nama tu dapur karannya padam ya suwiana padam ne cek
1: ya betul nya kemungkinan bakaran
0: oh no mat kenya makaran
1: ya
0: pu mai tena padam na off tu suwias itu dari padam makai karan makai karan cuma ni kerja kok kenya makai karan me ya makai
1: karan me ya karan ni ke
0: Okey, kita terus berperintang lagu ke ditusun aku ke lemah itu ke sebelah kita dengar ke program Jaku Sempama.

0: Hanya tadi peringkat sempat setiap lagu baru Megah di Limbang FM, YFM 5 Aryan, Aku Dekat Nyulut. Ya, lagu ke Joko Mana, ya, semua kita kat Nyulut Megah. Ya, penatai pembisi, pelajar, kini, lubang main. Harap ke kita sama Nyulut. Okey, bunyi ke aku report program tu tadi 7:30, pukul 7 lah ke benda. Okey, pukul 7:30, pukul 7 kita itu dekat bergulai dengan program Jaku Sempama. Jadi tu cik tadi Nuan bisik minta lagu ni.
1: Ya betul,
0: minta lagu. Nama lagu ke dipindah? Dipindah tebah tu.
1: Aku minta lagu dari Linda.
0: Nama kau minta lagu Linda ni.
1: Leban.
0: Nama lagu tu ni?
1: Di Rantai Pengerindu. Leban lagunya salah satu lagu favorite yang mak aku suka.
0: Amai baru keingat.
1: Ya.
0: Dan sebab selalu nebah take on air, selalu nebah lagu Di Rantai Pengerindu ni.
1: Ya, selalu. Selalu nebah lagu Ari Linda juga. Megak.
0: Jadi kita ingat ke lagu Ari Linda Di Rantai Pengerindu.

0: Bulaingga YFM Limbang dalam Sada Are Limbang Minggu Are 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam. Stay tune.
1: Ya aku sempat mau ni mana lagi tu belah aku. Mana ya aku sempat mau nak murid aku. Reti nak murid aku dikenal mada kurang lebih kita pula yang indikan tau kenubai.
0: Nama pengawak Nuan Dom.
1: Nuan ke Flo. Anai menung macam bob sempat mau jaku iban.
0: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat mau.
1: Bisi programnya pia.
0: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Nama dia sebab cik. Kalau baik nai dia ni yang nai dia sebab belajar jago semama nah. Bisik. Dan mana?
1: Ya bisik tanan tu mayuh lah.
0: Nanto bisik bisik ingat ke dia sitik ke?
1: Nanto nanto ingat. Nyalam.
0: Okey, kacau. Jadi dia tu kita ingat ke program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah peningat ianya nganjung pawong pa janai. Nama artinya ada cek. Nganjung pawong pa janai.
1: Selalu ku ingat arti tu. Selalu ku ingat sempama tu. Ya maka munyi kurang nanti kita dengan guys kita indoornya. Maka kita nak boleh tapi kita nganjung diri kita maka dalam bahaya ke apa ke. Bunyi kurang maka kita terjun ke sungai deh dalam sungai yang bisa bayar.
0: Okay. Okay. Kira kepiak mana?
1: Kira kepiak mana?
0: Oh, jadi arti ya tu tadi nganyong pawong pak jani. Nya banding yang bawa orang kena mana nasi sekali ke berpengawak nyabung nya contoh tadi deh tau ke main skupuang laban manuk ke dikarap tau menang lalu alah disabung pengerugi bisa bakal ke nganjong pawong pak jani. Jadi jalan yang kena bakal aku ke ngau nyabuang kemarin tak seminat nganjong pawong pak jani. Sekejap aja muai duit masang manuak sabuang teh dikombai menang namunnya nyau nak terbintis ke diri rugi benar nadai pulai pukul mimitnya tadi reti sempama nganjong pawong pak jani.

0: Hari PB Chloe ya.
1: Nyako sempamo to ne. Ni mana ki to bla pako. Mana nyako sempamo to. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenu bai.
2: Nama pengawak nuan dom.
1: Nuan ke flo. Andai menung maca bob sempamo jaku iban.
2: Kiruah nuan maca bobnya. Ni mata age nuan ninga program jaku sempamo.
1: Bisi programnya pia.
2: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: sebenarnya tadi pendengar semua, kita dah ada perinang Siti lagu Pergi Lalu Nak Pulai. Cerita bisiknya tadi pendengar tu tadi, ingat ke bala atau ke bala orang ti udah dikerinduknya, nak dai pulai lagi badunya tu, udah ningat ke lagunya. Terima kasih kita ke Hagi Bengkang bergoleng aku di Sadari Limbang. Jadi kita terus tusun kedua jaku sempama. Jadi bujang sigat kita tu tadi lagi bergoleng aku ianya Mac tau ke Cik. Cik kau ngau ne?
1: Ya, betul.
0: Jadi nama kini jaku sempama ke dekat di kunci ke ngai bala petinga.
1: Sekok sempama tu pandai ja ianya
0: sigi sengaja
1: makai berdarat.
0: Ke berdarat?
1: Ya,
0: betul. Nama arti ne?
1: Arti ya. Jadi makai berdarat ianya banding ngai maya kita ke makai nanti utai ke laut atau asai ke berdarat nanti utai di depan pihak ku reti jako ya.
0: Oh, nanti laut senat lah. Makai dah.
1: Tabar rasa asai.
0: Awalnya tadi jako sempama kita kedua. Jadi bertemu baru kita minggu baru jako sempama ke. Buka kita terus berperindang. Ngelagu ke bisik ditusun aku di YFM Limbang.

Jadi ke sekali tu peningkat semua, aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC Dianyong kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan ke tak sulit kau ngelumbung ni yang bagup anagan. Pagi hari 6/18/97/2026 ngetah sulit lalu niang dekat di lumbung malam 18/07/2026 hari 6 bak rumah satu Malaysia kapit. Jadi kabar belayan dipinta datai magang. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertanya belumur ke disebut itu bagai yang anda bagup 011-238-779-71 lalu Gilbert Gara 019-829-6070 nya tadi pesan kita ke terubah ke lemah itu. Lalu pesan kita kedua ianya pesan datari Isah Nadol atau ke Indai Sunita. Pesan tu dituju ngagai kabar belayan di rumah Sago Nyalau, rumah Deman Melipis Indai Tading Sulan di Kerangan Rian, kabar belayan di Bilat Berjawai Sangkung Nanga Dong, kabar belayan di Mujua Jikang Ruya Bekikik Selawat Ulu Selawat Ilik Batu Matup ngau kabar belayan tinda oleh dirintai ke dito. Jadi pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke Pai Nara tau ke Pai Katun udah nadai 15/07/2026 lalu niang dekat di Sengai Balamayuh ba rumah Tracy Nanga Selawat Tengah.

0: 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Selamat lemai, Datuk kita bergulai ngaku Imelda Joni, berita lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandia guna AI, nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangka HICP muju nambah ke penatai pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, UDA ngau USM ngelati ke pemansang ekonomi komuniti. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang-ngarang berita kedudi hari ila dekat balat agi berpanggai berpengulih raban media nangkup pemansang teknologi kelebih agi teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemansang teknologi AI diulih ngelala mua pansiak data ngau penumbuh konten ke bula tau ke deepfake ngujung ke raban media patut lebih berjimat lebuah tim merati serta nuku ke siti-siti penerang sebedau ti berkongsi ke penerangnya. AI dipadah ke ia bakal pisau tiulih mai ubah kebesai nanti dikena ngau mana tang tau mega mai penusah nanti dikena ngau tuju tik salah. Premier Mansud ke Jakutu bergempuruk media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Perintah Sarawak mega dekat semampai nyukung pemansang industri media lalu sedia ngatur program pengarang berita barenggat antarabangsa jemah ila. Projek komuniti kebesai pangka tau ke HICP di Sarawak udah muju nambah ke penatai pemisi ngau penegap ekonomi Raban Bumi Putra di menua pesisir. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke 100 ikut orang dari bangsa Bumi Putra dari Raban B40 udah boleh penguntung dari projeknya. Pukul rata orang tinggal masuk projek HICP Tumega udah nambah ngagai 3 nyentuh ke RM7,000 sebulan ke alai penatai pemisi sidanya nambah ngelui hari 25%. Datuk Seri Alexander Mansud ke Jakutu bak penemuai benchmark upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngau agensi pemansang Ulu Rajang URDA ngau Advanced National Honey Landmark University Science Malaysia. Projek tu mega udah boleh stipiket ke berguna bakal stipiket halal mesti amalan penghilangan baik GMP ngau pansia HACCP dikenang rembai ke agi akses ngagai market di menua tu ngau market antarabangsa. Bak pengawak ke sebaka Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke penegap gempuang antara agensi pemansang kanan menua ngau palang pelajar tinggi yang ditetap ke cukup berguna ngagai pemansang komuniti kemeruan. Yang madah ke Rikoda ngau UDA patut meruan yang di Kaban Strategik USM kena sidak nguliah ke mayuh agi pemuju, negap ke pengawak pengatur serta nuku ke mayuh agi raban orang ke bisik potensi kelimpah hari nuku ke mayuh agi orang tidak boleh penguntung. Tawa kerjasama antara agensi ngau upis bakat tumaga boleh nyawup ngada ke mayuh agi orang dagang Bumi Putra diulih bersemekiah. Tumaga uliah negap ke agi ekonomi menua pesisir kelimpah hari tingagak Sarawak nyadi model pemansang komuniti di berplasar ke innovation teknologi ngau penemu. Berebak ngaunya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke sekedandur dalam sitak Parlimen Kapit udah dipilih nyadi palan berjalai ke projek kebesai empas serta uliah nguntung ke rakyat bermenua pesisir. Bak bagi sitak Kaunsel Negeri Bukit Goram, projek Madu Engkelulut bisi dipercalai ke di Melatai Selirik ngau tatai mas rawing lalu projek bertupi itit peneluk nanam pisang ngau azola dipejalai ke Dinangayuang. Kebagi sitak Kaunsel Negeri Pelagus, pengawak ting mansang ke Pusat Pemprosesan dan Pemasaran Ulu Rajang di Kebiau Sung dekatnya di Palan Penyungka Industri Madu Engkelulut di Ulu Rajang. palannya disadang dekanya di hap pengawal pemprosesan, penyual, pematih, ngau pemansang industri. Dia tu kita penuh mendeng ke berita lemai dari YFM Kuching. Urang bumai bak kampung Pantre ngau kampung Nangga Besar di Daro. Udah nerima tulung baka perengka enjin moden ke uleh nyaup nambah ke hasil padi. Nengah inisiatif upis bertanam betupik menua Sarawak, dua bengkah genturun pendiaunya sama bisi nerima dua buah enjin padi ngau dua enjin kena nungku padi kena ngemudah ke pengawak ngatur hasil padi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro, Dr. Safai Ahmad berjadi pengawak menyerah serta mantai ke jalai guna enjinnya bak Dewan Kampung Pantre kemari. Perangkai enjinnya mega uliah nyawab nyeliah ke orang bumai hari tibalat berpanggai bak cara asal serta nyukung agenda pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Empat projek infrastruktur dari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA tiba ungkus lebih hari 1.48 juta ringgit dekat diperjalai ke dalam sitak Kaunsel Negeri Opal. Projeknya disadang oleh nambah ke agi akses pengawak bertanam betupik, ngurang ke risiko penusabah serta ngangkat ke ekonomi Opal. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opal, Billy Sujang madah ke projek ke pemadu besar ditu, ianya projek ngadu ke jalai bertanam betupik Opal, rumih fasa 2 tiba ungkus 1.129 juta ringgit. Kelimpah harinya, tiga projek ngadu ke sistem parit megak sama bisi diperjalai ke bak kampung Selampit 1, sekolah SK Selampit ngau kampung Sebandi Hilir. Kealai ungkus ke semua projek tu ditetap ke lebih hari RM348,000. Ia maksud ke Jakoto lebuh ia ti ngemata ke pengawal menyerah ke tabak projeknya di Lundu. Kira 400 ikut orang dari 4 agensi conservation di Selampung Malaysia bisa berkumpul di Kuching alai nguluk pengerami lumba ngomain agensi conservation Malaysia tak kesakom. Tanya rangkum orang dari Sarawak Forestry Corporation SFC upis penyaga jelusiga ngau Taman Negara Semenanjung Malaysia serta upis penyaga jelusiga Sabah ngau Sabah Park. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ketujuh bangsa lumba ngomain ke bisik dipekit ke bak pengerami tu ianya main bul, futsal, sepak takro, volleyball, dart, badminton ngau pekin nyumpit. Sakom 2026 tika tembok diatur pegila. Ianya sakom tika terubahya diatur serta diatur Sarawak Forestry Corporation SFC. Sakom tinangkan ketuk ilak dekat diatur dalam tahun 2029 di Sabah. Ia maksud ke Jakutuk ngagai RTM udah tembuk pengawak berjadi sakom di Kuching. 16 ikut orang dari 4 pintu rumbiliak nadai agi rumah Nudiau udah rumah sida bak kampung Niup di Samarahan Angus Tumu pagi tadi. Penerang dari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidan terima kangau pasal penusah angusnya urung pukul 4.19 minit pagi. Raban bomba tinuntung bak endonya urung pukul 4.46 minit pagi muju madam ke api bak pengelama 15 minit serta nagang api hari kemajak nyerarai. Semua orang ke diau barumahnya ulih nyelamat ke diri magang. Kebuah penusah hangusnya ketok nyadi agi di pansiak. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandia guna AI nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangkak HICP muju nambah ke penata pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, URDA ngau USM ngelatih ke pemansang ekonomi komuniti. Yang nak berita lemai dari YFMI Ban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Sama lemai pendengar, dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Imelda, dia sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, dia tu kita mulai dengan kami di Sada Hari Limbang.
2: Dina meh Sada Hari Limbang, nintang hari 4 pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Yang tadi peninggalan semua, kita dah dengar ke berita ke di Tabu Terus Rewa FM di Kuching. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau pengawal berperasa pengerai ngau nadai berbayar saringan kesihatan. Ungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR ngau tipak kita atau kepasangan kita ke umur 40 tahun ke atas. Jadi benua limbang, kita tahu ngagai klinik kesihatan bagi benua limbang, bak penganan, batu danau, nangga merit, nangga menamit ke Kuala Mendalam. Jadi kita ke di lawas, kita ngagai terusan klinik kesihatan terusan lawas sundar ngau merapuak. Kita tahu ngecik meresa kita ti boleh peka 4B40 www.pekab40.com.my. Ya tadi okay, kita ke bisik penanggul atau ke bedau ngeregister ba PKB 40. Jadi pihak mega lagi kita ke dekat derma darah atau ke merit darah. Pengawal atau kekimpian merit darah ungkup bulan 7 atau bisa diatur 19 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi Masjid Baitul Iman di Limbang. Lalu 26 bulan 7 2026 hari Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi ba pejabat MRC Limbang. Ingat tadi dua itu pengawal ke dekat di adu ke diatur di menua kita di Limbang. Jadi nama tai ke dekat disebut dan cek.
1: Tai namanya?
0: Kau bisa nyebut tai kini ke pesan ngagai kabandik kini bala menjadi kini leban nuan tu tadi Balimbang tu Kediri nah.
1: Oh, Kediri.
0: Ke pesan ke apa ide ke berjauh dini apa ide tu?
1: Berluar negara Aiden.
0: Luar negara?
1: Ya.
0: Kerja ni?
1: Kerja
0: nama Aiden?
1: Kira ke maka onshore-nya ke ya.
0: Onshore?
1: Ya.
0: Bisa ni ngak, nadai ni ngak ni?
1: Nadai, lain jam sudah ada tu. Sudah ya dudi 4 jam ada kita.
0: Berarti ni benua yang kerja?
1: Ya tu ya ber Dubai din.
0: Oh, ber Dubai? Amat jauh ni?
1: Ya, munyik aku madah ke aku nunggu maya ke Dubai kan. Anang kalau benar kemudian dia enggak orang nanggung nuklear. Nuklear. Ya, lepas dia kena orang perang dah. Oh. Ya.
0: Ya aku. Ke, ya mujur. Kemaya habis pulai baru ni?
1: Ke ya pulai pulai Limbang aku nak untuk pasti lepas nanti ya pulai ke Malaysia. Ujung minggu tu pulai ya.
0: Oh, tapi ya. Nak nemu pulai ke Limbang lah. Okey. Enggak bisik lagu ke dekat didingan wan. Kelimpah lagu Linda tadi ni. Tu mayu asa dia peningat tu tadi. Minta aku tebak ke lagu mayu lagu lagi
1: lagu nak apa. Lemu datang seorang nama. Bisik masalah lagu.
0: Lagu nama.
1: Ari Le Mambang Band Penguji.
0: Penguji. Okey. Kau ingat dulu.

0: Baru kita iba program nadaik lama nadaik baru salah tiwan tu tak ada baru tiwan ya. Okey. Jadi cek nah agi begulai tuan nah lawan tuan agi ditau bisi ke kaban ko kuya kuca nah. Agi ko ya.
1: Betul.
0: Oh labo aku engkau bisi lagu-lagu lama di kerinduk kenuan laban engkau niang indai nuan sebab kalau debah kini engkau bisik dikingat kenuan laban nuan pun maka kena kena nyebutnya Gen Z ne.
1: Ya Gen Z.
0: Engkau betul. Bisik lagu lama, lagu saat niang mika jemat kini lagu saat maya macam penyanyi lama kita Siti Ari lagu yang tadi engkau
1: dikit. Nah, bisik.
0: Ada lagu baru lah, lagu lama.
1: Kula nombor tapi yang ini aku pun dengar lagu tu sebab. Nama?
0: Lagu sama
1: Patah Kelidi kah? Baru kanya?
0: Kira ke
1: Tengah.
0: Tengah lah.
1: Tengah ya.
0: Dalam
1: belas kanya.
0: Tahun 2000 pakainya. Eh kelama baka, baka sebut aku tak. Baka ni yang bergejemar. Lagi kena piri hitam deh.
1: Ya. Nadai lah. Kurang nemu lah lagunya. Ya.
0: Patah Kelidi lagi lah tuan nebahnya.
1: No.
0: Dengar mana?
1: Lupa ya.
0: Sejam ke? Baru ya. Kelapan dia tu.
1: Betul ke sejam.
0: Jadi kita bergulai dalam program Nadai Kelaman Nadai Kebaru. Jadi terima main lagu ke bisik ditusun aku buat playlist aku Limang FM YFM Limang kelemah itu lagu ke terubah dikenal mungkal awak kita buat program Nadai Kelaman Nadai Kebaru.

0: Nama ngingsit ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Nama non ngejet ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nintuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Sekedar lagu-lagu lama ke bisa dikeluar ke program nada kelaman nada kebaru. Rindu ni lagu lama tu cek.
1: Umbah saya agak rindu lama. Lama
0: dengan tua pula kau lah.
1: Hari pagi pula tindu tu. Ha. Dah tumbuh dah ni.
0: Sama meh.
1: Ba ya.
0: Ni buat tindu lagi tindu ah.
1: Ya meh.
0: Jadi sekedar lagu ke ditebah tadi lagu keteruban ni yang mereka jemat lagu ke bernama Laila. Engkau bisik pangan dia nama Laila cek.
1: Ada.
0: Kai.
1: Kai.
0: Kai. Siapa nama pangan dia?
1: Ah, nada belum boleh.
0: Lagu kedua lagu hari Dato' Zamri Amira Berasa Saati dengnya Clement Bayang Janji Mati Sayang Dipendam. Nah, dengnya Christopher Kelly Sabut Mi Pesan Aku Pini Lili Terubah Bertemu Wilfred Ragam Nuan Suah Diambil Mimpi Sesilia Rositi Uliah Ke Aku Ngempuk Sulai Di Terbaik. Lalu ke penudi tadi lagu hari Antonio Deja Wingau Senorita Linang Berpadu Semaya. Oh, mayuh lagu tadi cik lah. Lagu harap ke kita terperindang ke lebih lagi kita ke rindu mending ke lagu-lagu lama bisi peninggal ke lemai tu minta aku bertebah ke Siti lagu Ari Anderson Ngalai lagu lama tang ndak ke lama dah dalam tahun 90-an lagu Ari Anderson Ngalai seperti yang bungai jarau ke dipinta siku peninggal kita di seratu saiko hanya Uncle Nicholas. Okay, kita dengarkan lagu Ari Anderson Ngalai.

0: Mengenyam tadi peringan semua lagu Ari Anderson Ngalai seperti yang bungai ke tanda tua. Nama dia lagunya cek. Kalau dengar tu sebab
1: saya kalau aku dengar lagi sebab
0: siapa siapa selalu nebah ke nebah dengan ni.
1: Tak mentunya
0: apa ini sebab kalau nebahnya.
1: Anak gak kalau saya ku.
0: Dengar saya ku tai deh.
1: Ya betul. Saya ku mama kalau masang lagu sebab.
0: Okey, jadi Siti berita atau ke pengawak ke dekat dia tu di Dewan Suara Limbang tu cik. Ianya berkawal dengan agenda nasional Malaysia Sihat Rengat Menua Limbang 2026 ke dekat dia tu 1/8/2026 hari 6. Ba Dewan Suara di Limbang pukul 6 pagi nyentuh 12:30 hari. Jadi bisi cabutan bertuah nanti kita ke datai banyak. Jadi kita sama nemu agenda nasional Malaysia Sihat tu ianya pengawal exercise.
1: Betul.
0: Exercise.
1: Jaga kesihatan.
0: Siti hari exercise ke bisi dia ada oksidanya go ianya get up, get out, get going. Berserimbai engkau jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat menua Limbang lalu bisi di atas enam aerobik komuniti pekit aerobikton saringan kecergasan konsultasi wellness on wheels lalu pengawal My Champion kesukarelawan KKM lalu pameran atau ke bisi diadu ke bas atau ke bas ngelik tu tadi pameran gigi hingga bas lalu kita akan bertuci ngelik bisi mayanya bisi diatur kita tahu bebasnya nucing ngelik nama tu nucing ngelik banyak aku kayak berang ngelik ah
1: ya tinya maka scalingnya
0: nama dah ni scaling oh nama gini nucing ngelik ngam macam-macam tai mayanya lah tahu datai jadi nanti be ngena bas tu tadi nanti tu mayuh ke bayar besar dadai tu besar bakal nanti dengagai klinik swasta lah nanti be hospital besar segi nadai mar. Jadi kelimpah harinya pengawal berjual atau kejualan ramah lalu bisi ada adu ke pameran hari rakan strategik nyat tadi pengawal ke diatur. Jadi pengawal tu ialah dekat di Gulu siapa ngolok tu tadi nah di penyadi ke Tuan Haji Yunus bin Tambi nya Rosdin bagi menua Limbang. Ha okey. Jadi okay, kita ke dekat gerai lagi dekat nama tengansur ke peluah atau datai 1/8/2026 jadi pihak mega bisik peninga minta lagu tadi ni lagu Siti lagu aku nak mau bisik nak eninga dia tau lagu lama mega lagu hari Angela Latajua ngarap ke langit belah dua apa amat lagu tau nanti langit belah dua hidup kita cek.
1: Tak
0: tak tahu lagu aja. Bisa reti lagu atau kebenaran. Okey, kita terus berperindang lagu Ari Angela Latajua.

sekali itu lagu dari Swilin menggulangkan Nelson Nero, Anang Baco Baco. Jadi terima kasih, kita ke Agi Mengkang lalu pihak mega bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninga ke berita atau ke utama 9 hari Palan Berita Radio Angkasa Puri atau ke Kota Media di Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Jadi lagu ke penudi kita ke malam tu lagu hari Igu Anthony Mahligai Pengrindu. Ya, selamat malam. Selamat kita bergulai baru.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu 16 Sarabulan 7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja 750 juta ringgit lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Ba Lions Club Nursing Home pesakit semina dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ngagi orang kuda tuai umur ti sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit deka diajar teknik fisioterapi awak kesida oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayuh pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment.

0: Tua wang muda niat semua maya make QR code, semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya gaya lupa telefon, saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat, kena si maya make telefon kita. Maka kita nyuruh kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu maka tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Darah Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Veronica Natasha ngalang gue ya simpa anda bertampung lagu keterbaya pemerindang malam muka bia malam tu ya. Okey, 16/7/2026 malam hari 4. Okey, 3 jam di kontinggau DJ MA tau ke TU ya. Terima kasih ya. Kita bagat tau ninga kami secara online hangena RTM. Klik ya celap kita sehari-hari tu tadi udah bekau hujan dini hari ya. Muak kelemai sekedar kadang dur lagi berberis. Okey, kelemai tu di Bandar Kuching menagari kita celap berangin ke kita suara kita ke berperindang di tengah ya tengah malam lagi. Terima kasih laban ke semampai milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita ya. Hari pagi jentuh ke malam, malam tampung ke pagi barunya ya. Okey, ya kemudian terima jam ke dia tengah ke semampai berjimat jalan alun anang kelalu laju anang mega kelalu lubah pansut ari simpang tamak simpang beri signal. Okey, ngambil ke kita nyat samalikun datang ke palan ke dituju kita malam tu. Hari lagu berentak lundai simpa enda bertampung semifinalis kita anugerah carata siapa juara 1/8 di layar Veronica Natasha. Kita nyingkang ke lagu rancak empai aku kalah Sepina S kena ginjal lagu Heli pelakon gau kami pemerindang malam.

93.7 Minimal Lampa Mengenang Malam Kita Ika Malam Tunggal Lagu Kedisada Heli Pelakunya Celap Kita Malam Tuai Hoi Keliat Munya Nanti Celapnya Duduk Nunga Dapur Kayu Kita Steady Neh Atau Ke Bedai Yang Kita Ngambil Ngecak Ke Tubuh Kita Angat Neh Okey, malam tu enggak temu pagi lagi gaya Riki Tai di keluarga Upis Meteorologi Malaysia. Malam tu enggak temu pagi lagi ya. Habis hujan bak sekedandur di Kapin Miringau Limbang. Nada hujan di Kuching. Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu Gaya Tasik di Menua Kitai bergelombang kurang hari 0.5 meter. Okey, angin berpuput. Hari manyuh bengkah hala. Nitiah kebenaran beritu ngau penglaju ya kurang hari 10 km sejam. Kesudah pengangat ngau penyelap dua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, baru dah keluar hari upis tadi bakonti berangin balu adedin tamak konti dikasak ke ngau ekon kita celap. Malam tu gawa ngena jaket kita dua serat eh. Ngambil kena celap mewai. Pukul 10 nak ke berita malam. Bakal selamat di kami di YFM Iban Kuching. Tuan lagu kedisada Frankie Wilson. Mai kitanya jauh ngenang utai ke lama-lama kelia ya. Serah kita ke belalak malam tu ay. Lagu di sadaya jauh sulu ambai malam. Untuk bala kita ke benda lelengau ngau pangan diri lelengau kanak lelengau kelaki bini kita ucuk kita bala kabar-kabar ke suah ngau kita nyak begulai ngelama tu ya. Dan ada salah kena taik ke pesan di ruang komen kita lagi aku maca surat kita ke bekali yang nintu lagi pukul 12 tengah malam tu lagi nih.

Okey, Bakabungai ke Benong Rembai meh. Okey, nanti maya angin selatan, angin utara Benong berputar mati kita ya. Hanya baka ke meda mua peri apa ayatnya meh, pedih ditelan meh. Okey, Shasha Amanda, MA Sobtugas di konti yang minta lagu. Hari Jacqueline, Johnny Aman, nandai guna ngetan lagi kena berindang. Kaban-kaban FB, Mak Ping, Annie Tinggi, Emily of Sam. Juni Ben, Cecilia Kumit, Serena Sendai Janang, Sendi N, Iba Vincent, Peter Tingkau Kujam, Ujang Entering, Enter. Aki Muam, Serini Cendan, Tuan McLaren's, Nenek Beatrice, Indai Lobo, Bibiana Robina, Dublin Kebajam, Bulan Pegari, Fan Jara Sidik, CMS Fred, Uben Martin Gasmua, Grup Peminat YFM Iban, Baga ke Malam Tu Celap, Dunia Kita di Sibu Malam Tu MA. Jangan lupa untuk bahagia. Okay, sigi mai. Terima kasih, Shaiman Chin. Nyapa, sama tugas di Kuanti MA, Mami Abah Megak, minta lagu Gwen, Sanggup Aku, Hena Merindang, semua peningat kita ke Malam Tu, kelebihan dengan Mary Uben Martin, Margaret Uncin, Intan Bakit Tunga Encana Rina Richa Unup, Miss Charlotte Liu, ngagi nombak sama tugas di konti. Terima kasih ya. Delisa Sim MA minta lagu Ben Calvin, Ngau Ira Milpan dalam sampiku. Kena merindang bala-bala, kau dah tinduk meh malam tu, ngharap ke tepah merindang. Kekia, okay. Juliana Bali MA minta lagu Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang. Kekia, lagu Kepsi Pinang nak meh kekia. Kena merindang semua pada kita ke malam tu, ngharap ke tepah rindang. Okey, lagu baru Ricky Anderson berdau dalam sistem kita. Tambah jam kedua lagi, aku nebah lagu dari apa ya. Ngiga belanja kena melah pinang. Janji si pinang lah hau. Kena kita berperindang. Saya akan ganti lagunya masuk ngagai sistem kita ini. Okey, Vrita Unup MA, mana Gary di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Anderson Galai. Berai ngenang nuan kena berindang semua peningat-peningat kita kembali untuk ngak kabar-kabar kesuah ngak berpesan meh. Ba FB, terima kasih aku kia. Cecilia Kumit MA minta lagu Ambil Aku Nyadi Keganti, kena berindang semua peningat kita ngarap ke terperindang. Okey, kita menikah lagu Ari Raban, Tanah Berenyang, lagu Arisa. Tidak terbuka semi-finalist kita pentas ke dekat diatur kita kena ke 1.8 tila ya. Kembali kita kerindukan lagu-lagu kita Iban, nyukung artis-artis kita, industri muzik kita Iban. Sama datang dengan Dewan Serbaguna Selangau 1.8 pukul 5 lemai.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafka Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuanibo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.
1: Ya, di Kota Kinabalu, Siku, Anambi Aindu, ke Deliput Kelenyau, kena ke 13 hari bulan 7 tu tadi, ya, ditemu, okey, sudah tidak bernyawa lagi, bak belakang sebuah rumah kebenar digagak, bak kampung Numbak Sepanggar kemari, ya, iaitu ditemu berumur 10 tahun, okey, bendar bala pemesai ketika nguji dekat tentu ke identiti, ya, kalai, Rabah Besar Polis, hari IPD Kota Kinabalu, dah ngetan duit lelaki keberumur 39 ke 42 tahun mengambilkan mantu mansiat kestu, ya, kali ini tiah ke penerangan di pembangku Kepala Polis Daerah Kota Kinabalu Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman yang madah lebuah ke diperiksa pembesar unit forensik kali mangsa tu ditemu bisi abi bakal bak palak, ya, di pelabak ke kena palu engkau objek ke kasar, ya, kalau ia kesu benar di pansiak engkau silik nitih ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Macam-macam kau tanya di nah, okey, pukul 10 kita nabur ke berita malam hari kami di YFM. Kita lagi berperindang dua lagu, mulai ke ringan mendikan lagu era rock kapak kita, lagu hari SYJ Cinta. Kalau lagi Stella Philip Duru Pengerindu.

Jam kita ditutup pukul 10 malam. Malam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kedekat malam hari 4 hari itu 16 hari bulan 7 tahun 2026. Institusi ruang bilik ti tegapnya di pelasar besai dikena nempak raban bangsa telekun entap serta lantang. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kandang menua Sarawak Datuk Martin Ben Madah. Pengelantang dalam ruang milik berguna mat kena ngada ke siku-siku orang ti ngembuan tanggung pengawal ngau ulah ti mana. Ruang bilik ti positif dekat nampak komuniti ti bebasa serta siru ngau pangan diri. Ia mansuk ke jakunya bak pengurami nutup seminar pemerhati hukum ruang bilik Islam Sarawak di Serian Kediatur UPIS Kehakiman Syariah Sarawak ngau kerjasama Majlis Islam Sarawak. Teks jakunya dibaca Sapit Residen bagi menua Serian Abdul Khalid Manap. Seminar ke diguluk 150 orang tu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati komuniti senentang undang-undang ruang bilik Islam hak pengudah sarak ngau ngatur berita tengkira. Upis pengeraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak dan muka upis baru dibagi menua kapit di Jalan Beleteh sehari tu tadi. Upisnya sudah dipenjadi ke Controller Kualiti Rampak Menua Sarawak Datuk Jack Liam. Datuk Jack Madah, pengamuka upis barunya Siti Inisiatif Setiap Berguna dikena negap kaki pangku pengawal NREB dibagi menua kapit. Udah bisi upisnya di kapit NREB dia tu oleh jampat mutar ke isu rampak menua, negap ke operasi lapangan serta ngangkat ke pemanah pengawal matau atur, meresapalan mansik serbana, nerit ke undang-undang rampak menua ngau berjalai ke program perhatiati mensia manyuh. Ia madah munyinya rambau berjaku bak pengurami berjadi ke upis pengeraja asal ngau rampak menua upis NREB bagi menua Sarawak di kapit. Peranak berempat buah genturung pendiau di Serian dengan ngasai ke peringkat guna ke manahagi dengan projek ngagak jematan Sungai Sadung di Kampung Sorak Melayu. Projeknya hari baru, UPIS Kerja Raya JKR bagi menua Serian menjadi agensi berjalan ke projek itu dengan sahup agensi penyelarasan pemansang Director Kuching GKCDA. Pengawal nasih tanah ke projeknya sudah dipenjadi ke Kaban Kunsi Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus. Projek itu muka pengangkat jalai Melakin di panjai semak 1.5 km serta titik jematan Semin ke panjai 101 meter. Udah temuilah projek keberga tinggi itu dekat ngemandak ke timpuh pejalai dari Kampung Sorak Sumpung ngagai Kampung Sorak Melayu dari 16.3 km ngagai seminak 1.7 km ajak. Peringkat gunanya dikarap boleh beri penguntung ke besar ngagai sidap berkampung Kampung Sorak Mawang, Kampung Sorak Sumpung, Kampung Selabi Entukah, ngau Kampung Sorak Melayu berjalan ke pengawal nintiang hari ngau lantang serta likun. Kerja ngadu ke sistem air juru ba All Bau Lundu Road Stum Muda bagi menua kucing dekat berungkah di berjalai ke 27 hari bulan 7 nyentuk ke 21 hari bulan 9 terhilang. Nitiah ke penerang berlaman Facebook rasmi UPIS Kerja Raya JKR Sarawak bak sepemanjai tim buahnya sekedar jalai dekat ditutup sementara ngau ngagak jalai ngelawung. Tu dikena nentu ke pengawannya boleh diperjalai ke ngau likun serta lancar. Tegalnya mizemanyuh dilalau ngambil merambu perjalai ngau tumuagi. Nitiah ke papan tanda trafik serta tangkan hari pemesai berendurnya ngurang ke pengelaju serta dereba ngau berjimat lebih nengah kandang endur ti benung digagak. Sebarantanya bekal ngau arus trafik tau telefon ngagai UPIS operasi JKR bagi menua lunduk ngena lumur 082735011 tau ke Dal HCM Sendriahan
ba lumur kusung 826-2-997. Seratus tujuh puluh lima ikut Raya Menua Indonesia ditan dalam operasi bersepadu Ops Mega ti dibijalai ke bak sebuah perumahan pekerja di Estet Linau Mewah Jalan Lambir Miri kemari. Nitiya ke pos bak laman Facebook rasmi UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak. Hari penyampaunya 90 ikut lelaki, 53 induk ngau 32 ikut anak biamit. Sedak tu ditan ke Tegal di pelabak ngerja penyalah hari baru section 6, berikut 1, berikut C, ngau section 15, berikut 1, berikut C, Akta Immigration 1959, 1963, Akta 155, JIM Seramaga Madaka 250 ikut rakyat menua luar sudah diperasa dalam operasi ke berjalan ke pukul 11.35 minit malamnya. Operasinya berjalan ke 57 ikut Raban Penerit Adat dari JIM Sarawak UPIS Tenaga Kerja Agensi Anti Dadah Nasional Raban Polis Marin Ngau Unit Pengelikun Ngau Nyaga Sarawak. Operasinya tembuk pukul 4 pagi. Semua ke ditan di baik ngagai Depot Immigration Berkenu ngambil dipansi Ngau Silik Agi. Ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 1607 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja 750 juta ringgit lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King si ke orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminadi kemendar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia ke perubat ngagak orang kuda tuai umur ti sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

nanti saya pada saya untuk rindu pada rindu ganai hakai berterus terang lagu kerisada Abang Kaya habis diundang selepak batu. Okey, singgah baru buat FB Margaret Uncing MA, selamat bertugas minta lagu Gwen sanggup aku kena merindang Ricky Ribbon M. Desmond Mary Bon Martin Mami Abang James Anyau Stamo Stevie Stilov Ibrahim Mat Akib yang ingin membuat selamat tugas di konti jangan lupa untuk bahagia. Okey, sekian my Katie J yang minta lagu Josephine Jolly Nubai kena merindang semua kabar-kabar kengalam di sebarang online di Diau, ngarok ke terperindang salam sayau hari ia. Terima kasih KTJ Renal Serinye MA minta lagu Florence Low Peminat Nuan akan merindang semua benda kita ke malam tu. Seri Anti Megat minta lagu Ricky Anderson akan merindang semua benda kita. Terima kasih Fidelio Leo ke malam tu. Terima kasih yang minta lagu Tebak Ansiban hari yang pumeh kena merindang semua peningkat-peningkat kita ke malam tu. Ngarak ke terperindang Sangi Abu sini dengan kita. Terima kasih minta lagu Duruk Pengerindu udah ditebah tadi kena merindang semua dengan kita. Terima kasih Iba Binson di Sibu Jaya Managari Benung dengan Nuan tu MA Kwekia Mem N minta lagu Achon kena merindang semua peningkat kita. Ngarak ke terperindang. Okay, Alexis David Biju MA minta lagu Jimmy Nyayang Sunyi Nada Nuan kena merindang kabarnya Marjorie Albert Cecilia Malone Sylvia Andrew Bada Elise Spencer Caroline Mead Emilia Sam Abby Mary Dawa Tenggoling Jindu Embuyau Stephanie Langi Bulan Pengerindu Angelina Mieng Mel Sally Lini Ying Liang Katerina Corina Agnes David Lisha Munga Mami Chan Catherine Robbins Tamos Stevie Stilov Alex Delta Winawata Baru Polimasting ngau semua kaban-kaban meh ngarap ke terperindang kekia kesekali tu macam peminta datari Flora Ladum nyapa nuan tem A sama tugas di country. Terima kasih Mary Nanta di kapin dengan nuan tu MA minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena merindang semua peningkat kita kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh kekia ngarap ke terperindang jangan lupa untuk bahagia kekia. Nanti celap jangan lupa untuk bebab tau ke berpuak neh ni alah celap. Anderson ngalai ngigap belanja kena melah pinang lagi lagu rancak hari Lucy M lagu Tulang Besi Urat Dawai.

Nadia Pengawal, Isak ya, Nurul Ngupa, Ojo Minggu. Lagu Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai. Okay, Nadai of Day sekali lelaki tu ne. Macam-macam utai dikerjai, wai. Okay, di Bintulu kita berami baru 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Ianya program kedikumbai festival nerbaika Gudi Antarabangsa Borneo BIKF edisi ke-19. Okay, ke dekat dia terba Palan Padang Bila Lama Bintulu ya. 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Dekat di Perindang, pentas hiburan kita. Okay, dekat di Perindang, Rabuan Artis. Hari menua kita tumpu, nyengkau mari menua luar. Sekadar ia Marsha Milan. Okay, pihak begak, penyanyi Lan Solo. Ngau artis-artis kebukai ke dekat Perindang kita. Antara ia artis-artis kita Iban, Ricky Anderson, Angela Lata Jua, Karen Libau, Haley Robson. Ngau manyu lagi lah. Raban artis kebukai ke dekat merindang kita. 5 malam berjurut-jurut ya. Program pemerindang kita. Kita ke dia di Bintulu. Sama ngerami ngericah ke BIKF. Edisi ke-19. Kena ke-22 ngagai 26 hari bulan 7 ya. Udah tu nyapa baru bala kita di FB kami. Tu lagu ke dipinta peninga kita tadi. Lagu Ricky Anderson. Kedekat bertemu bala kita menggabak Palan. Nungatu pengurami BIKF. KF edisi ke-19 tu lah ya. Lagu Rancaria, Ambil Aku, nyanyi keganti.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, semifinal anugerah carta siapa juara 24 sidak ke dekat berpekit berebut ke slot final kita ini 12 ikut finalis saja ya. Okay, all the best sebagai bala penyanyi-penyanyi kita ke dekat berpekit dengan ke 1 bulan 8 itulah Berdewan Serbaguna Selangau. Sebakan enggak member kita megah ya, hari pemanyu tim ke udah ngemasuk. Okay, 48 megah menua, 4 tim lagi ke dekat bermain. Okay, kena ke dini hari hari Minggu tila pukul 5 pagi berebut ke penduduk nombor 3 tim ke dekat besar tu tentu ya France atau ke Perancis ya, bertemu ngau England dekat berebut ke gelar juara atau ke champion FIFA 2026 kena ke temu pagi hari 1 pukul 3 pagi enya Sepanyol bertemu ngau Argentina. Tu sah tim dah game pagi tadi ne tajak pihak England lah 1-2 nak ada yang acak. Okay, limpang corner dulu ngagai FB kami Sindon Edi MA Dimiri minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang kaban-kaban dia Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rosin Gonyau Stamos Steve Stilov Mary Ban Maratin Bita Tinggau Kujam Roy Kuang Gau kaban-kaban kebukai meh kokia panjang rintai bediak ngarap ke terperindang Sojo sama Rino di Tuba Ulu Sebuyau tu MA minta lagu Genarino Jeraki kena berindang Godzilla Hani Emilia Emil Richard Induk Kenawit Maribon Martin Richard Unup Rosliau Jupas Lagun Stamos TV Still Love Eric Jang Denau Petrus Sinchan Ngau kaban-kaban kebukai meh ngarap ke terperindang malam tu kokia jam sepengiran sinya pagi dah. Terima kasih yang minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jupas Lagun Donny Lim Stamos TV Still Love Roland Tuet Hukala James, Eric Chang, Daniel Alex, Alberto, Danielson, Barol 2, Poli Masing. Selamat malam semua tinduk jenak malam tu lagi. Terima kasih ya. Ibau Seliban toka Abad Dum di Semunjan minta lagu Timothy MA Serarai Ujan Memesik. Kena merindang semua kaban-kaban kenglalam eh malam tu. Ngarut ke terperindang kekian. Nginjal lagu di Florence Low, lagu peminat nuan dipinta peninga kita tadi. Ya, kedua lagi, nginjal lagu di Paul Erika, kendas meh air mata. Pemerintah malam kita malam tu, ya, 16.97 tahun 2026, kengin 2000 dasar itu, panjang umur, murah jurki.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Kuala Rengkang, lagu yang kendas mehai mata mai jam kita 10.49 malam di menua Indonesia dedin. Siku Raban Soldadu TNIAD berbadi nyawa nami ke bakal dalam berusaha meletup kenuntung sebab palan menyimpan peluru di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kena ke suara itu tadi ni dia ke penerang hari kepala palan sebis penerang Soldadu Brigadier General Doni Pramono ia pada penusahnya nyadi lebuah Raban Pemsai Soldadu tu benar berjalan ke pengamak bakal selama prosedur merasa ngau mental kira ke peluru basiti gudang di Kabupaten Madiun ya kalai enam gemukai penusah meletup nyadi kalai pansia silip benuang di perjalai ke dikenan tentu ke pun kebuah penusah nyadi kalai mangsa ke bakalnya sudah ditaban ke berubat ngagai hospital nyak penerang ke dikeluar kia secara rasmi bak berita online kita malam tu neh ok kira ke sama jimat lebih kita ke ngerja pengawak sekali ke kerja di palang-palang gawak kita tau ke kita ke gawak berumah gawak berkebun tau ke gawak kediri-kediri ya tau ke nadai batang pengawak di kerja juga tau dituntut penusah nama penusah nadai duit mati kita ini ok kita lagi dengan kami kita menikin lagu rancak dulu lagu Regina Rino Juraki nadai lagi lagu Agi Boleh Tahan diganti aku dengan lagu Bekayuh Langkan asal bunyi an-an belakang ini. Lawness Empire kedua lagi dengan lagu ya Tinggal Kenang buat jam ketiga kita nyingkang ngagai program kita Romantika Y nyentuk ke ngagai penghujung program kita lagi pukul 12 tengah malam haram kita rancak dalam Bekayuh Langkan Gau Jenarino Juraki.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, at Marilang Malay.
1: Why? FM, Sigulay, Sigulay.
2: Info, activity Y.
3: Aku Raga Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan Pak Dewan Serba.

tolong gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihka pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Nggak metu cu kalau kau tuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan niak senang tangkus, engkau peluang gawak kalau ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

kalau nembiak mayanya, disediakan ada bulan nembiak teratai ngeluk poplento. Kenapa ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endul tak ke status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngeluk penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngeluk mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngeluk nempak individu di ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngeluk dimati seluruhan berubah. Ngeluk ekses negara nembiak serta pengalik tegetu.

0: 2006 tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai kepalan Pak Dewan Sila Pertina Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita akan tu penuh menyentuh YFM.

Ya, jam ketiga pemula malam kita nyingkang agak program romantika wai ungkap ya malam tu ne. Okey, terima kasih. Kita akan pergi mending ke program kami di selampur benda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Bila kita ke Baru Sangkai di menua kita di tu ya. Mulai ke diri ngagai kucing tau ke ngelantang ke hati ya. Selamat datang ngelantang ke hati di menua kita di tu ya. Okey, kita berpindah kau lagu-lagu berentak cinta malam tu ya. Okey, lagu-lagu pengerindu kita Romantika Y ungkap ia malam tu 16 hari bulan 7 sore aku ke Macam Begak sekedari peminta bala kita ke Bisi Dianjung di FB kami ya. Terima kasih ia ke Agi Benung Gawak jam ke dia telinga kami. Terima kasih Begak ya, ngarap ke semampai lekat semampai rindu dengan kami ninting hari ninting jam. Okey, lagu keterubah ya Romantika Y kita lagu ke dipinta peninga kita menggak tadi megak di FB kami ya. Lagu ri Igu Anthony, lagu ya Meligai Pengerindu. Udah tu habis singgah di FB kami macam sekedari peminta bala kita ya. Terus mendengar kami pemerintah malam program kita Romantika Y.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayan telepon main game bakal zaman subuh
2: Nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gijin nanti telepon ti bisa telepon berapa kong kan sama meh
1: Nya aman bakal dia tahu tentang utainya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, aku nyapa baru balik kita di FB kami. Andrew join Masing MA di Miri dengan Wan malam tu minta lagu. Nelson Erungau, Suwelin, Anang, Baco-Baco. Kena merindang kaban FB, ngau kaban-kaban WhatsApp ke kia. Selamat terperindang semua. Annie Lee, MA, selamat berkonti yang minta lagu. Derek Warren, Sulu. Nama berita kena merindang kaban-kaban FB, geng-geng WhatsApp kau semua kaban kena lameh malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana. Okey. Juni Band Benuningan Nuan tu MA minta lagu Bon Jovi Kunci Hati. Wih, bisik lagunya ya. Lagi kita sama mendiang ke lagunya. Kena merindang kaban dia Richa Unup Sasha Manda Indu Kenawit Bangi Manduh. Kaban dia Doria Cloney Zarina Jantum Madeline Exxon kau kaban-kaban kebuka meh ngarok kereta perindang. Okay, Boniface Ipi. Okay, MA minta lagu Jeffrey Nyaloi Kaul Tua Keli akan berindang kaban dia Rengga Singa Guru Besar Denel Jayan James Anyau Richa Unup Indu Kenawit Bulaf Gari Friends News Solomon Pagang Dennis Lani kau semua kaban kenal meh David Ikum habis ini apa kita selamat bertugas MA Sebi Bauji bagi minta lagu Stella Philip dah berlagu tadi neh kena merindang kaban-kaban FB yang mana gari di betung malam tu MA Benung Ninganuan terima kasih ya kaban kedah di Batu 15 Jalai Kuci Surian Dublin ke Bonja habis ini apa mega minta lagu kena merindang CMS Fred Sindonedi Indo Kenawit Bulan Pengerindu Mary Bon Martin Shasha Manda Cecilia Malam Pijati Engkau Kujam Poli Masing Stamos Sivis to Love Engkau kaban-kaban kebuka ingar ke tepe rindang celam dibiri malam tu MA Ujan Tawas Tadi Kukia peninggal kita itu Lin Wong terima kasih Opah Cici bisikan nyapa selamat bertugas MA minta sebarang lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglalameh ngau peninga kita ke malam tu ke bedau tindua ke kia terima kasih ya timpai Rodin MA minta lagu ngenang nuan berari hari naik dinamik kena merindang semua peninga kita terima kasih Alex Delta Winawata Barau di Batu 6 Jalan Penerusan Kucing Berpulai Rijalai Arang MA minta lagu sandai udah kalah Sangkai Baati Kekia Raymond Elin MA Selamat bertugas di Konti Minta lagu aku dekat nyulut Ari Aryan Okey Bedau dalam sistem kita Okey Terima kasih Kita ke Bisa dah nampak ke Peminta kita di FB Kami kita terus berperindang tu lagu Kedisada Ika Matra Hanya satu persinggahan. Romantika wine kita kedua lagi. Duty AE. Lagu dari pengajar kita itu ya. Ngau lagu ya. Retai Sidan Pesakan.

pejalan yang pengeluh kita indah sebakar. Bisinya mujur, bisinya puntan bak tengah jalan. Bisinya baru dekat berkelalau dah puntan. Macam-macam lah cerita kita. Lebih kita keberalan kau kebakaban kita secara online bak dunia maya nyawa. Berhati-hati kau kita ya. Ngai kena dimangsa meh. Abalah skema kita ini. Dimiri kalai polis semujung muntan dan sindiket kedekannya duang dadah 55 kilogram bangsa syabu bungkus orang 2.75 juta ringgit. Udah buka sidang mujung ketan si lelaki peranak menua tu dimiri ikan jadi runner sindiket dadah tu ya. Nitiah ke penerangi komisioner polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah yang ada suspek berumur 27 tahun tu ditan ke terubahaya buat operasi ke dibejalai pukul 4 lemai buat sebuah rumah sewa di Jalan Cahaya Miri Bypass. Udahnya suspek tu mai polis bari ke sebagai pukul 6 lemai ngagai siti agi rumah sewa di Jalan Akasia. Okey, mujur tertemu ke 25 kilogram dadah bangsa metamfetamin. Okey, kali ia tu ditan reman ngamik ke mantu mansi kes tu ditan reman untuk ngagai 15 hari bulan 7 dipanjai ke baru dilanjar ke tempoh reman tu nyentuh ngagai 27 hari bulan 7 ya dipansik nitia section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Nyawa tak ikan jadi di Miri. Okey, dalam program kita Romantika Wai agi berperindang kau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkup ya malam tu kita nginjau Natalie Anya ngau lagu ia patah sayap. Okey, kita kepada tinduk hari ini kami terima kasih menyuh mending ke lagu kedua lagu revival kita My Chemical Romance I Don't Love You.

0: Radio YFM
1: The 101.3
2: Ya, bala kawan kita ke baru pulai gawang agi celap balu dia ya. Ni nemu gay mandi semina nuci mu aja na dengan cau ne. Ikas mah kita gerain dia. Okey, kita limpang dulu gaw peminta di FB. Okey, Petrus Augustin MA celap malam tu di Meri Asai bermuara putih hanya meh kok ya. Minta lagu Nasal Si Tanjin. Okey, kena bagi dah semua pendek kita. Jangan lupa untuk bahagia ke kia. Okey, kedua tu Serini Cendan. Okey, minta lagu kena merindang. Kawan-kawan ku dah tinduk malam tu grup peminat YFM Iban di sebarang lain tu diau ke kia. Ngagai geng-geng Sasha Manda, Jessica Itan, Wati Perak, ngau semua peninggal kita ngarap ke tepi rindang. Gilbert Umpang MA di Lawas malam tu dengan Nuan minta lagu Ita Medin Sayau Semaya Balang kena merindang. Sidak serumah di rumah Maxwell Sungai Libai Niah ke kia. Ngagai bala baru rumah Rucapi di Sungai Bakar Sebuti agar sidak ya tepi rindang meh malam tu ya. Selamat bertugas dengan Nuan. Berjumpa pulai lagi. Jessica Itan berkasih nyapa di bau malam tu. Mana Gayari MA yang minta lagu Veronica Natasha. Kena merindang semua benda kita ke pada tindak malam tu. Agar meningkat program kita. Terima kasih ya. Robika Itang Budin MA selamat malam ke kia. Kak berpesan ngai kanya di laban kaban dia nawas pilo ngau Angeline Nomi Malang. Nah, dan ingat radio ke kia. Okey, nyak ya. Kesekali tu, Lily Anthony minta lagu What Rock. Kaban sampai mati, kena berindah semua media kita. Kebiagian kaya apa biaya Abang Baning. Selamat hari pengada ke kia. Okey, sama rekomenda tuan. Panjang murah-murah jerki. Ungkap ya. Bala kita gini kami kita terus berperindang atau lagu ke disedia kemegah ungkap ya Romantika YK Time. Lagu ke disada hujan bila aku sudah tiada. Lagi ngejar lagu Bon Jovi dipinta peninga kita tadi ya. Engkau lagu ya kunci hati.

Bon Jovi, lagu ketiganya penudi dalam program kita yang Romantika Wai malam tu. Terima kasih kita. Aku sudah nyapa di FB kami. Okey, kedua angkanya dah sempat dibaca atau ke ditebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Minta ampun, bisa awak aku buka, aku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkap ya malam tu ya. Ya, kembali datang berpala kau angkanya berengkah gawa pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat bertugas, okey. Tahun dengan kami, timang kerabat tawa senangkan ketua lagi ya. Nyentuk angkanya pukul 6 pagi-pagi lah. Abal kita ke benun daripada jauh malam tu megah ya. Okey, angkanya bisa nganjung barang, jujimat, lebuh bak rantau jalan, okey. Sama-sama kita berjimat malam tu, ay. Ya, ke baru dekat belalak malam tu, kita belalak ngawati ke cukup ya lantau. Tindak jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita tanya angkat Dani ungkap ia pagilah 17 hari bulan 7 nyonya berasa kita dah lebus setengah bulan 7 neh. 2 minggu dah nyak kita nyau nyingkang ngagai bulan 8. Okey. Bila kita lagi dengan kami, terima kasih secara online mega ngena RTM klik 2 lagu dikena aku nutup program kita ke malam tu. Lagu Menalan Band Selama Yau dan yang lagu budak kita itu, lagu anak kita yang dipinta peringkat tadi, lagu dari Aryan, Aku Dekat Nyulut ya. Garuk ke nyulut dalam semua pengawal ke di kerja kita nintiang hari, nintiang jam. Okey, bekas selamat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia kita bertemu ngelah tengah hari, hari 6 tu. Random gitu engkau carta kenyalang. Selamat malam semua.

0: Tom Rindang, Malam YFM.
1: Kolerol atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Pak Arpin Kuci.
2: Zong 99.8 FM
3: Segulai Sejalai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu Semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban
5: Arab Sampah Datai Masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 Melati ke Industri.

0: Sam.
1: Hi, Si.
0: Bisi nuru na pia. Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau ke si, nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah arus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Kalau
1: kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluan wan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan itu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2020.

0: sediye kekanın o sapa jora çapa kuyala minyutu. Sapa klika yupitra kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dulu.
3: Nah, ini dia setara ya. Lagu.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hengau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang ketua yang sudah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami di Sit Berinda Kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Собирай, собирай.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I. Y-F-M.

mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari diberubah. Pesan saya untuk hari kami

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Tumen 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Petuk ke mendai dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Bukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi. Nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar. Sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan. Uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa. Tau ke dijamah. Pesan tu. Ari YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa megak atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Tapi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megat bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang sudah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Pak YFM.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah ya meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya gi. Ti ulih merik. Penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya. Ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditepi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada aku off sari tu.
0: Oh, aku mai aku off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang buka dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyawa pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini, mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Kena meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot naulah.
1: Ane ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tinduak deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

isi mimpi kanya di penanyi tau meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya audition by Minus One, Nuan Ibu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu.

0: gemuranya.
1: Hei, Sarina, ini habis yang bunyi gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai arah tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah setiap tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya. Menguji ngemakai tanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya ya, ya. Pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat bapak terkuang nyo kelan
1: nama kebuah dia makainya ada tuan
0: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tuan kak ya semua kayak kebelacan tuko engkah dia apa gagal mana makai laban yang mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuko belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tuko belacannya.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerah pagi. Why FM.

Semiampak giri gereja Anglika kena ke 17 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson dekat sebulang dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama semiang waku di nur kita jamai itu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih ngagai Tuhan ke pemanah yo ke udah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendoari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelamak ketuk sampai kita. Allah talot merup kuasa nuan kepun penatai semua kami serta ngau nuan mega nyadi ke pengujung kami. Kami negagok nitia kegamal nuan kami berterima kasih ke hari sehari itu. Tu mari lebuh nuan ke udah ngagok penerang ngeluya nang pemadu mana. Tu megari lebuh penampak ke mancar pagi. Nur kami tetemu ke kubur nuan dah puang. Lalu bertemu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nakok pemanah. Lalu perinduk nuan mengkang belamoyo. Sampai itu pintok kami nama anak nuan Yesus Kristus. Tuhan kami. Amin. Baca dari bub kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 12 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebuh mayanya kena hari sabat. Jesus berjalai dengan umai gandum. Sida murid dia lapar lalu berlabuh ngururut tangkai gandum. Lalu pakai ke igi gandum. Dan lebuh orang Perisi mendanya, sida lalu berjakuk dengan Jesus. Pada nuan, sida murid nuan gereja utai tindak disagi adat lebuh hari sabat. Kau Jesus berjakuk dengan sida. Ketika kita nadai udah ni, nadai udah kalau maco pasal utai tidak kerja David, lebuh yo ngabalo yo lapar. Pasal yo ketamok ngagai rumah Allah Ta'ala, lo makai roti ti udah diberi ngagai Allah Ta'ala. Tenda tau dempok yo, ni tiak keadat. Tau ke dempok orang ke ngau yo. Tang semina tau dempok imam aja. Kati kita nadai udah kalau maco dalam adat pasal sila imam kesengaja ngelanggar adat hari sabat dalam rumah sembiang genap hari sabat tang dok dikumbai salah. Kumadah ngi kita utai tiba saya lagi di rumah sembiang bisik ditu. Lalu nanti kita nemu reti jaku aku mengguna ke pengasih ukai piring. Kita tentu dok ngukum orang kenadai penyalah. Lepas anak mensio Tuhan ke hari sabat. Untuk jakut Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita kalah talo di pun penghidup kami. Nuan ke ngagok dunia ngosmu tai dalam dunia tu. Nuda merik kami penemu ketau dikenok kami ngelalo runitiah ke penekok nuan. Merik kami hati keberani. Ngami kulit nitiah ke pemendar runitiah ke penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio dalam dunia itu. Lebih lagi menua ke benua tusah laban perang. Enggak menua, enggak semua penusah bukai ke bisik nyadi dalam dunia itu. Kami bersampi minta ke bisik. Minta nuan Tuhan mutar ke penyarut ke bisik nyadi dalam dunia itu. Lepia megok munas ke macam penyakit ke bisik nyadi megok. Saub kami kena biak nuan ngabas hati kami. Lemanggai pengharap kami bernuan siku ajo kendang Tuhan ngau pengelepas kami. Sampai itu dipinta kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datai meh perintah nuan jadi meh pendekat nuan baka dalam surga kenya megah dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merkat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita.
Tuhan rang kati kita dan beri selamat ke kita kemaya tu datai ke lama lama ya. Amin. Kena kita yang ujung kesembian kita pagi tu kemaya kita nanyi pantun lumur 27 gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau, ianya munyi tu.
5: Ku dekat malaku dinga samua iban nampung singalang burung kuntung manawal buban tu gak bulan dua jaku canduan dama gak bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayok ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh lamadang buluh hapa rugan barintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Lebas dah udah badu, lantang ngega ikan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Kumang Sarawak Ariel ta Bronstein. Selamat pagi meh bujang dara ayah ibu ke mendiang ke YFM ke pagi tau ya. Terima kasih kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita. Pagi hari 5 ke Sarito 17 hari bulan 7 2026. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani. Kita ikan nyedia ke diri ke dekat Nurun Negawa ke pagi tau. Harap ke nandai penanggul Nur kita ikan ngepun ke hari baru sehari tau. Hari 5 ya. Lalu harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tau lagi mucur di pejalai. Nyedi di Kuching pagi tau hari nandai hujan. Harap ke mereka nyangkung semua pengawal ke dekat diatur kita sarito ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, bakal selama tusun awak kita ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu bergulai 2 pagi wai ya. Udah habis topik ke dekat di baik kepala peninggal kita. Kita tahu ngelawak Facebook YFM. Tahu sama dengan jung komen tahu ke penemu kita

0: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah.

0: Suara Barang. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun. Kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 26.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Info Activity Y. Ancora da Giaro?

Tidak dekat diberi peluang melekos ke engkeman, mitiaka pemutus persa engukus dikerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil ke ngemli yang memberi penerang agar raban nemiak senang tangkus, engkau pulang gawak kalau ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

tapi pasto bala nembiak mayanya. Disediakan agar bala nembiak teratai nyuluk pokrento. Kenap ikut lembiak nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluk akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta pengelandir.

0: 2006, tiket atur kena $25.7, perengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Pak Dewan, serupa tinggal selangan.
1: Info Activity Wise.

Iban, hari Shen Iban. Makak lagu dia kena merindang. Kita ke pagi tau peningah. Kita ke udah baharan tu jalai. Anang kelalu beromban makak. Lebuh ke deriba kereta kita ke pagi tau. Tajapan ke jam kita ke udah lawan. Laban hari kita ke beromban. Tau natai ke penusah hingga kita impu. Lebih lagi lebuh kita ke deriba. Okey, semina ngenusah ke kita impu. Tama ke ngenusah ke orang bukai ke sama bertengah ke jalan luan. Pelabak ku jam ke dia tu udah mayuh perangka pengangkut ke udah sama bertengah ke jalan luan dia. Lalu hari kita ke beruman maka kadang mayuh utai ke tinggal. Barang kita ke tinggal ke dekat di baik kita nurun mindah ke pagi tau ya. Jadi anak ingat utai ke dekat di baik kita bekal kini tau ke barang bukai ke dekat di baik kita nurun kawak tau ke nurun mindah ke pagi tau. Okay, terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta tau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tau. Berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita kalau berita ke BC Ayan tu Rabana pengarang berita ke Mayar itu patut nyikap diri ngau pengelandiak baru ke nyengkawam pemintar tiru ngau meka pengelikun digital. Jadi perkaranya ke dipansut ke Sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof. Lebuh ia ke berjadi ke pengerami makai lemai nyeromba hari wartawan nasional 2026 merenggat menua Sarawak. Ngau meka Sarawak Media Conference di Kuching de malam. Jadi yang madah ke perkaranya berguna benar dikenan antu ke industri media mengkang relevan serta uliah bersemekih bak jeman digital. Jadi yang madah ke raban media dia tu dipinta nguasa mayuh macam pengelandiak baru kelimpah hari pengawak nulis ngau meka ngenatai ke berita konvensional. Okey, berita ke BC Ayan. Okey, lalu apa pengerami itu penolong jurutera Syed Mahathir Wan Azmi nerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori juru video. Lalu Zaidi Bujang ke udah pincin kawa RTM nerima anugerah khas kategori penyampai radio ngau meka berita ya ke di suak ke malam lalu anugerahnya di suak ke Sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof. Syed Mahathir Menteri Besar terima kasih angkai pengangkun ke diterima hasil hari sukung ke tegap ya hari pengurusan RTM bala bakih ke sama kawak ngau meka diri sebili ya. Lalu Zaidi Bujang madah ke anugerah khasnya tanda basa ke cukup besar ngagi orang ke kawak bau upis penabur ke meruan komited ngenatai ke penerang ngagi mensia mayuah. Okeynya meka ke bekawal ngau hari pengerami makan lemai nyeruma hari wartawan nasional 2026 renggat menua Sarawak. Lalu berita bukai itu polis Sarawak mucur muntan ke sindiket nyual dadah serta merampas 55 kg dadah metapetamin ke berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya di pejalai ke berdua nur ke nak sama inya ba jalai cahaya Miri bypass ngau meka jalai Akasia kena 8/7 terdadi ya. Operasi atau ke pengawal merasa ngenyitnya ujung ke polis tertemu ngetan ke sikut lelaki peranak menua tu ke umur 27 tahun. Okay, jadi suspek ditan riman baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu dipansiat nitiah ke seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey, hanya meka berita-berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tau.
Jadi bakal selama maka berita pagi di YFM boleh di pendiang ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, kita terus merindah kita ke pagi itu peningang. Dah terlalu macam pesan pesan beratau ke pesan ke babatang. Okay, bisa diterima hari peningang kita ya.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri. Music.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, abah, jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu madah ke pengawal kita sulit ngau ngelumbung ni yang bagu panagan kalai pengawal tu deka diatur pagi pergila ya 18/7/2026 lalu muak ke malam inya ngelumbung niang tau ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu ba rumah satu Malaysia kapit ya. Jadi penerang ke sini kita tahu bertelepon ngagai gayeng anak bagup ba lumur kusung 112-387-7971 tau kenuju Gilbert Gara. 0198296070. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit ngau ngelumbung niang bagu panak gan ya ke dekat diatur inya pergila mua ke pagi ngeta sulit lalu mua ke malam nya pengawal ngelumbung ba rumah satu Malaysia kapit. Okey, lalu pesan kedua tu ianya area lemba nak nyuak. Pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang apa ya ianya ex tuai rumah anyu anak dingun kalai lemai tu lagi inya berserara pungai lalu pagi pergila ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu inya ba rumah Ruslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabaya Pakan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalan Kamu Pakan nanga Pedanum Ngaulu Pedanum nanga balut julau sepemanjai jalai Shin Yang Pakan jalai wah ngau Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut di Temagang madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah anyu anak dingun ke dekat diatur inya lemai itu lagi serara bungai lalu pagi pergila inya ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedampu inya ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan. Okey, jadi pesan ke siti tu ari ani ana ambu madah ke ngetas ulit nyadi sida inya niang sena ana ambu ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam. Jadi pengawalnya diatur apa Yuan N Enterprise Kemena Bin Tulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Uya Skuau Tamin Pasai Siung Sibu Pakan Julau Di Muka Bin Tulu Miri di Sabah ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-983-3259 tahu ke lumur 019-833-0527. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang sena anak ambuh ya tau ke niang anak niang lemu anak ubuang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam ba Yuan N Enterprise Kemena Bin Tulu. Okey, lalu pesan ke siti tu baru diterima ke pagi tu Ari Lijai anak Muari madah ke Lakia Sintan anak Itap ya Sintan anak Itap udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/7 ba rumah sedempu inya ba rumah telajan lempawang sepak betuang luka dukubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai licai anak muarimpu balumur 013-829-8650 atau kenuju Sakai Anak Sintan ya 012-983-5270. Yang tadi pesan madah ke Sintan Anak Itap ya, Sintan Anak Itap udah nadai. Lalu ni yang Sintan Anak Itap tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 18 hari bulan 7 2026, abah rumah sedempu inya abah rumah telanjan lempawang sepat betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Ngerembang Anak Kumbang kalai madah ke ngetas ulit niang inaya inya niang ica anak guing ya ke dekat diatur inya malam pegila ya 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah rapel atau ke ex tuai rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu menuju ke Ban Belayan Batu 8 Jalai Bintulu Miri di Sebawah Ulu Sebawah Ulu Segan di Penipah Muka Selangau Tamin Brunei Setiam ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang ica anak guing tau ke indai mayang ke dekat diatur malam pergila 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah Rafael tau ke ba ex tua rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu Tatau. Okey, nya tadi meka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Ya, udah tu lagi nampung maca pesan ke Bukai kita ke bisa pesan tahu anjung ke WhatsApp Konti YFM 013-862-8422 atau ke email YFM Iban ya, YFM Iban at gmail.com.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, lagi macam pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu ari dunia sana liang kemadah ke apa ya, liang anak payeng ya, liang anak payeng udah nadai lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi pe kampung Pulau Jalai Macan lalu dekat dikubur ke pagi pegila ya bawa penam RC Jalai Macan. Jadi penerang ke siri lagi pesan ke berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon dengan kail umur kusuang 19217 9961 atau ke 0198064079. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Macan, Baram, Poi Kenawit, Rumah Siba ngah Rumah Juni Aman, Skuau, Merurun Julau, Nanga Kelanggas, ngau mekak Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi pa Rumah Sidempu inya pa kampung Pulau Uak Jalai Macan lalu dekat dikubur ke pagi pa kila. Okey, jadi nguyang agai pesan ke Siti tu inya ari manca ana awing madah ke ngeta sulit ngau ngelumbuang niang apa ya inya niang awing ana ugun kalai pengawal tu deka diatur pagi pergila 18/7/2026 lalu muak ke malam inya pengawal ngelumbuang okay, jadi pengawalnya diatur pa Rumah Sidempu Rumah Lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bawa rumah sebeli nangadab baterajang kapin nangga meke, nangga buya nangga bulo, nangga praran pasir nai, nangga stapeng nangga melak Kaban Belayan di Bali Sibu Jaya ngau mega Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Mamca Na Awing nya kusung 13663109. Nya tadi pesan madah ke ngeta solid ngau ngelumbuang niang awing ana ugun ya ke dekat diatur pagi pergila 18/7/2026 lalu pengawal ngelumbuang dekat diatur nangkan kenyak ya. Jadi pengawalnya diatur pa Rumah Sidempu Rumah Lumur 1F Lurung Sibu Jaya 12B Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari saka na unggah madah kengeta sulit niang apa ya inya niang unggah anak medan kedekat diatur pergila 18/7/2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur pa Rumah Sidempu inya ba Rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta solid niang unggah anak medan ke dekat diatur malam pagila ya ba Rumah Sidempu inya ba Rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari bangi anak bungin tau ke Indai Ngadan madah ke pengawal muai basa ke niang menantu ya inya niang canda anak majat ya tau ke Indai Jingan dekat diatur pergilah Mega 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidempu nya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai 100. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Denis tinting Remat, rumah Anita Balai Pada, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayu Ngulu Roban ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngakai William Lesson balumur 014-575-2457 atau kenuju Election Bungin 011-203-8069 atau kenuju Pili Ingat ya, 019-742-0768. Ya, tadi pesan madah ke pengawal Muai Bahasa ke Niang Canda Anak Maja atau ke Najingan ketika dia tu pergilah 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu ianya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai 100. Okey, pesan moga ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninga atau setiap lagu ke dibai Igu Anthony meligai pengerindau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Siti lagi lagu. Aria Jacqueline Joni Aman. Ada guna ngetan lagi. Kalau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

pagi pendengar. Dia tu kami mari kita mendiang ke berita pagi hari ini. Bagi bahan WFM kenal pagi tu pagi hari 5/17/7/2026 lalu keterubah tu batang berita. Pengarang berita kami hari patut menguasai AI analisis data hingga pengelikun digital. Media tindak bersekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati mensiamai. Sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak nyedia ke air bersih di Menua Ulu. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang berita kami hari tu patut nyikap diri dengan pelandik baru yang kaum pemintar tiru analisis data hingga pelikun digital. Itu berguna dikenal tentu ke industri media mengkang relevan serta bersemukiah pajaman digital. Sabit Menteri Besar Dato' Ahmad Fadil Yusof menyementak mudah keraban media data dipintak menguasa main macam pengandik baru kelimpah hari pengawak nulis hingga menetai ke berita konvensional. Kerana itu guna berindik hari rampak media ke Dato' benung cepat berubah. Ia madah mana kepukul bahawa pengawak mengasang kebakat nembia ngaulah tiah tindang itu yang dikunci kerana itu ke organisasi media oleh nelebak diri hingga pemasang teknologi serta pemar baru dalam industri. Ia masuk ke Jakuto maya pengrami makan lemai bersama yang ngaul hari wartawan nasional 2026 peringkat Sarawak ngaul Sarawak Media Conference SMEC 2026 di Kuching Demalam. Berbangunnya, penolong jutera Syed Mahathir Wan Azami menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori Cameraman Visual bersumbang Gau Hari Wartawan Nasional Havana Gau Awam Media Sarawak 2006. Lalu Zaidi Bujang ke Pijen Gawa RTM menerima anugerah khas kategori Nyampai Radio Berita. Anugerahnya disuap pesapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof di Kuching. Syed Mahathir merupakan terima kasih sebagai pengangkun ke diterima hari sukuang tertegap hari perusahaan RTM balap bakia kesama gawak serta diri sepilih. Zaidi Bujang mendakan nugasnya nyari tanda pasal terbesai reti sebagai orang ke gawak bahawa Pes Penabur Timuruan Komunitet natai ke pengerang sebagai manusia main. Ia madah orang gawak Pes Penabur enggak balap pengerang patut seluruhan jalai ke pengawak natai ke pengerang ti betul Naga Mesir Mayu serta sedia mantu meri pengandia lebuah ti di gunung. Media tidak bersekat dah dimenutup patut nyikan setipak ngelakutan ke pengawak serta etika ngambil ke industri pengurang berita meruan dikarap ke Mesir Mayu. Sabit Chairman Majlis Media Malaysia Pramesh Chandran madah ke media tidak bersekat ukai reti nadai bertatak tang patut mempegai bahawa prinsip profesionalisme penerang ti betul serta accountability. Ia madah penubuh Majlis Media Malaysia hari baru Akta Parlimen batal setiap kemari nyak ngayan ke industri media menua udah tuai rundia. Setiap pihak yang ngaku media lagi berpanggai bahawa perintah lebih lagi bahawa sekedar sukut nyengkawa merilisian belanja ngau iklan ujung ke editorial ti

hendak besekat enggau kerjasama strategik patut timba. Parmes masuk ke Jakarta Toba, awam media Sarawak, SMEC di Kuching. Ngenang pemar jaman digital, ia madah ke pengurbai penerbita bola, bah media rama enggau peminta tiru AI, menggunakan kecara baru nengah kerjasama tirat antara perintah MCMC enggau pemukuh media. Model plan transaksi Advanced National Holding Landmark ANAL UC Science Malaysia USM Kampus Pengerai Kubang Krian Kelantan dekat nyedia ke inspirasi yang kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir Sarawak dengan industri madu kelulu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi madah kemansang nop sisir dia tu patut ngalih ari berpanggai ke ba hasil timata ngagai luar ke produk tip berga tinggi. Yang merahkan program bersama tip berga 7 juta ringgit tu dikerja unit peneraju agenda Bumi Putera teraju tu ngayan ke pemujur nambah ke penata misi satu siku penyerta B40 Sarawak hari 3,000 ngagai 7,000 ringgit semula. Tegaknya setelah kulgia madu kelulut dekat dipialai ke dikapit di sekedar area palanya ianya melatai seliria ngawas kampung Tatai Mas Sarawak yang kelimpah hari ngaga palan alaindur nyual madu apa rajang di sebuah. Datuk Seri Alexander Mansur Kejakutu Pak Penerang Facebook rasmi. Kita lihat benar-benar yang ke berita pagi hari Pagiban YFM. Mengenal teknologi moden merusi air bakal sistem membran oleh ngelengkas ke pengawal menyediakan air bersih ngagai menua hulu. Kampan Konsen Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin mereka teknologinya oleh merusi air sungai bapalanya sudah disediak terus ngagai rumah panjai ngau jam 4 serta 5 ke belanja. Cara tidak pantai ke bak awam air Borneo apabila maya kudah BIWWEC berguna amat dikenal nentu ke perintah ngerembai ke bungkur bekal air bak kanang dua timar disambung ngau sistem grid ke udah bisi. Jadi ke air bersih ngau atur timana agi benar-benar kena ngangkat ke kualiti penghidup ngau pengelai rakyat di menua sisi. Yang harap ke teknologi baru tu uliah menyempat lagi pengawal perintah tentu kemayu agi rakyat di menua sisir disedia ke ngau air bersih. Yang madah punyinya ngagai pengarah berita bak perami nyerah ke cek pampas tanah projek ngangkat ke pemanah jalai ulu entabai di pakar. Menang pengarah bukai 136 ikut perana di ulu entabai pakar nerima cek pampas 1.9 juta ringgit. Pampasnya dikenal memudah ke projek ngangkat menajalai ulu entahia ngagai rumah sang rantau cire dibungkus lebih 19 juta ringgit majal pecalai ke nitia ketimpu. Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin madah ke projek hari baru agensi pembangunan Delta Rajang Rada dia tu dulu 8 hari hari timpuh yang sudah ditetapkan. Projek tu dia dah tembuk ke 68 tahun Siti Tuila. Ia madah ke pengawal melakian jalai di panjai 13.72 km dekat meri penguntung negara rakyat bah 12 rumah panjai. Ia madah munyinya bah pengrami nyua kecek pampas tanah bah projek tu bah rumah beliliju yang sungai bangkit apakan. Ia megak madah ke perintah benung nerus ke tiga lagi projek jalai alun di kandang menua meluan dibungkus 247 juta ringgit. Dewan Orang Dagang Bumi Putera Sarawak DUBS sedia ngumpul semua isu ngau timbal ari Raban Orang Dagang berkawal ngau pematut ari baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekretari Besar DUBS Jermaine Dio madah ke pengawal ti berguna ngambil penanggul ti ditapi Orang Dagang menoto boleh dibantai ngagai pari rakyat sebelum dikenatai ke ngagai renggat perintah. Sekedar batang kara tim bantai ke Orang Dagang menop sisir ianya luri pick up ngau power drive ke dimpu kemeni hendak layak terima subsidi. Terbuka perimpas terus dan diungkus operasi ngau pengangkut dagang sida. Yang harap kepada rakyat oleh mansuat ke isunya dikenal nentu ke subsidi diesel di Sarawak dipercalai ke ngau komprehensif agi serta adil. Yang menampingnya mudah pengawal beri penerang khas SKDS mulai engkau upis Menteri Dagang dalam menua engkau kos penghidup di Kuching. Polis Sarawak mujur muntan ke sedikit nyual dadah serta rampas 55 kg dadah amfetamin di berga 2.75 juta ringgit di Miri.
Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya di Pejalai ke Badua Nduer ke Ndak Sama ianya Bajalai Cahaya Miri Bypass ngau Jalai Asasia kena 8 ada bulan 7 tu tadi. Operasi nyerbunya mega ngujung ke polis pujur ngetan ke siku lelaki peranak menua tempu ke umur 27 tahun di Pejalai ke sedikitnya. Hasil pansi ngayan ke suspek Pejalai ke sedikitnya kenyau hari bulan 6 ngena aplikasi Telegram dikena berandau serta nganjuang ngau ndak bertemu mua. Suspek di pelabak aku dah dibayar RM7,000 buat tiap pengawak kelimpah hari di semaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan mega udah dirampas. Yang mendah bunyinya mak awam pengarah berita mak induk upes polis pilih ngamiri pansi mega ngayang ke suspek mesti dua rekod penyala lama berkawal ngapnyalah seksual anak mit ngau salah guna dana. Suspek itu ditandiman bak baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu kes dipansi nitya ke seksyen 38B akta dadah berbahaya 1952. Lalu kena ngujuang ke berita kita ke pagi tu patang berita baru.

data kemayang hari patut menguasa AI analisis data hingga pengelikun digital. Media tindak pesekat patut sejalai kenangetan ke pengarap hati yang mensiamai. Sistem membran uliah lekas ke pengawak menyediakan air bersih di menua ulu. Jadinya nakal kami mai kita mendiang ke berita pagi Arya bagi Banu YFM. Kena pagi tu pagi hari 5.17 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu berita yang sudah dipendiang kita tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Arina Suyil, hari berita RTM Kuchia. Ngonya, beri selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 17.7 dalam tahun 1989 Gabner Lions 308A Ang Tinwah bisin muai ke Kuching berserimbai ngop ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah bala kaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gabner Lions yang bising lempang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu kais mina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat niri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami itu mega ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban kelab ke bisi datai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk saritu ianya Gemisai. G-E-M-I-S-A-I. Gemisai. Reti laka jakuk gemisai ianya bunyi utai rangkai bakar daun, padi, bungai atau ke rauk lalu sekedap bunyi ketegal ditujah atau ke dindia, jelu atau ke mensia. Contoh genteran laka jakuk keterubah, baik ke dalam bilik kacama tadi jembi nyandun, nyau gemisai bunyi, udah nyerangkai. Contoh genteran leka jaku kedua, ayah ugap belalai lalu nyubua ari madang babas lebuninga gegemisai bunyi utai ari babas sepianyin engka janik deka mansa nyepan. Nyanaka seleka jaku saritu ianya gemisai.
4: Seleka jaku saritu. Tau dipendiang ke kita. Ninti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan

0: Tua wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita nyuruh kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke pemia tu make tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit Bak Renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Desley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix